0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini ya sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir nih di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan.
9: In August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto

0: komitmen strategis tersebut disampaikan kepala negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bribka Satria. Ya, Bribka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri, agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolah

0: pemerintah Kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km/jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Yang baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center TMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio TMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya di hari Sabtu kali ini, tanggal 10 Oktober 2026? Kok bisa ya, saya bilangnya 2008, ingin kembali ke 10 tahun yang lalu. Dan pendengar, saya pagi hari ini, saya Wulan Anita, kembali menyapa Anda dalam Opini Publik, kemudian lanjut Dialog Jogja menyapa pendengar. Tema kita pagi hari ini adalah membaca kerawanan dan membangun pencegahan demi mengawal demokrasi 2026. Nah, mungkin Anda ingin menanggapi tema ini, ingin ngobrol-ngobrol terkait tema ini, silakan Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111. Di pukul 8 saya akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Ibu Umi Iliani, Ibu Umi Iliana SHMH, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu DIY, kemudian dengan Pak Aji Bas

0: Selamat pagi, Pak Ahmad Fauzi.
1: Sugeng Dato.
0: Sugeng Injil. Selamat pagi.
1: Pagi kembali, ya lu bijak anjing kalau kata orang Sunda.
0: Iya, betul. Betul.
1: Kabar baik, baulan kayaknya ceria suaranya juga dengeran nih,
0: Pak. Iya, alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Ahmad Fauzi juga sehat.
1: Sehat, tapi ya kalau lahir sehat batin agak sedih kurang sehat.
0: Ah, itu mah saya enggak bisa bantu.
1: Ya iya, itu mah ya harusnya sendiri sendiri.
0: Iya.
1: Ya, gimana ada apa bulan-bulannya?
0: Ini tema kita pagi hari ini tentang pengawasan membaca kerawanan dan pembangun pencegahan begitu, Pak, untuk mengawal gitu. Demokrasi 2029.
1: Dikirain dia lagi promosi ijazah palsu.
0: Apa, Pak?
1: Dikirain membahas lagi polemik ijazah palsu yang belum usai-usai gitu.
0: Oh, itu bukan. Bukan itu.
1: Iya, pencegahan tentang masalah.
0: Pencegahan ini untuk mengawal pemilu begitu.
1: Oh, iya. Benar. Mm-hmm. Kaitan dengan masalah politik juga ya.
0: Iya.
1: Pemilu di sini.
0: Gimana menurut
1: sekarang
0: Anda?
1: Sekarang benilah. Gimana ya? Situasi sekarang ini masyarakat agak sedikit

pengamat termasuk saya sendiri juga selaku warga masyarakat arahnya ke sana. Kenapa sekarang demikian? Karena masyarakat sekarang sudah muak, ya kurang begitu agak sedikit kepercayaan. Memang faktor yang dirasakan

bahkan menurun karena kepercayaan pada masyarakat sudah banyak, sudah agak sedikit krisis. Cuma memang fakta nyata realita yang dirasakan, yang dipilih oleh kita ya dari pimpinan baik, baik apapun, baik kepala daerah di tingkat 2, tingkat 1 itu saya kira hanya polemik merebutkan masalah kepentingan kelompok dan kepentingan jabatan. Yang sekarang lagi polemik masalah menggugat

0: Member mereka mana kan ada kepentingan itu ambisinya, sehingga rakyatnya sudah tidak diberikan lagi. Maka kesimpulan bahwa pemilu ya 2009 kepada masyarakat akan semakin menurun, itulah pendapat saya. Nanti kalau saya berbicara ada waktu telepon diangkat bisa dengan para narasumber. Terima kasih Mbak Ulan.
1: Baik ya, terima kasih.
0: Saya sedikit agak emosi tapi kepala dingin karena saya selalu mengikuti bapak-bapak juga saya.

0: pemimpin gitu kan. Yang lain aduh nggak merasa punya pemimpin. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Fauzi. Kalau menurut Pak Ahmad Fauzi, menurun kepercayaan masyarakat, tapi menurun juga nggak partisipasi ke TPS nanti, semoga tidak ya. Ya baik, pendengar 580333, silakan Anda bisa bergabung untuk menanggapi tema kita pagi hari ini adalah membaca kerawanan dan membangun pencegahan demi mengawal demokrasi 2029.

diskusi konsolidasi demokrasi ini bersama mahasiswa dengan tema penanganan pelanggaran dan netralitas ASN TNI Polri dalam pemilu. Ini dilaksanakan secara daring gini ya, dan di menghadirkan Pak Bayu Mardinanta Kurniawan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu DIY, ini sebagai penyaji materi. Dan ini juga mengangkat tema dinamika demokrasi dan tantangan baru dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu, dengan fokus pada perubahan modus pelanggaran di tengah perkembangan teknologi digital. Salah satu tantangan utama adalah bukti pelanggaran yang kini banyak tersimpan di akun anonim, dompet digital, hingga grup percakapan tertutup. Dan perkembangan lingkungan pemilu ini membuat kampanye tidak lagi berlangsung hanya di ruang fisik, tetapi juga di media sosial, kemudian siaran langsung, grup percakapan. Nah, modus baru seperti disinformasi, pasukan cyber, konten palsu berbagai

bergeser dari menemukan pelanggaran ke menghubungkan pelanggaran dengan pelakunya. Dan dalam diskusi tersebut juga peserta mendapatkan pemahaman tentang pentingnya mengamankan bukti digital sejak awal. Karena proses pemeriksaan itu meliputi

dugaan pelanggaran ke jalur penanganan yang tepat. Jadi bukti elektronik ini diakui sebagai alat bukti sendiri, tetapi tetap harus terbukti asli dan diperoleh dengan cara yang sah. Nah, itu dia nih tantangan-tantangan dihadapi oleh Bawaslu ke depannya, karena memang sekarang ini di era sosial media, di era digital, bukti-bukti ini memang harus diverifikasi juga ya, apakah benar ini buktinya atau memang rekayasa dan lain sebagainya. Semuanya harus dibuktikan dengan teliti.

0: ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Wulan Anita, mendengar dalam opini publik dan nanti dialog Jogja menyapa. Tema kita pagi hari ini membaca kerawanan dan membangun pencegahan demi mengawal demokrasi 2029. Dan juga informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar, Bawaslu DIY juga menggelar kuliah tamu konsolidasi demokrasi. Ini bertema evaluasi pemilu 2024. Peran Bawaslu dalam mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran. Ini diselenggarakan di UIN Sunan Kalijaga dan diikuti oleh mahasiswa prodi PAUD Fakultas Tarbiyah kelas ABC, menghadirkan anggota Bawaslu DIY Pak Bayu Mardinta sebagai pemateri. Dan dalam pemaparannya Pak Bayu ini menjelaskan tiga fungsi utama Bawaslu, yaitu adalah penyelenggaraan pemilu yaitu adalah mencegah, mengawasi, dan juga menindak pelanggaran. Dan Bawaslu diibaratkan sebagai wasit yang memastikan seluruh peserta pemilu menjalankan pertandingan sesuai aturan yang berlaku. Evaluasi juga membahas berbagai tantangan pengawasan pemilu 2024, mulai dari pemetaan kerawanan, dugaan pelanggaran, hingga penanganan laporan masyarakat. Dan materi ini menekankan pentingnya membaca data pengawasan secara kritis dan juga memahami keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran. Salah satu yang menjadi perhatian

itu masyarakat juga didorong untuk berani menolak politik uang dan melaporkan pelanggaran dan juga disertai dengan bukti yang memadai. Jadi memang partisipasi warga terutama untuk menolak politik uang dan melaporkan pelanggaran

bisa menumbuhkan nilai kejujuran, ketaatan pada aturan, dan juga sikap kewarganegaraan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mendengar, nanti di pukul 8

0: kemudian juga dengan Pak Aji Baskoro dari Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia. Anda bisa mendengarkan juga perbincangan kita pagi hari ini di Pro 1, selain itu juga di YouTube RRI Jogja Official. Sebelum itu saya akan hadirkan sebuah informasi dari rekan saya, Rosihan Anwar, yang akan menginformasikan tentang Bawaslu ini bersiap untuk tahapan pemilu.
1: Meningkatkan partisipasi dalam pengawasan partisipasi.
2: Meski pemilu 2029 masih cukup jauh, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pengawasan terhadap tahapan pemilu sudah dilakukan sejak dini. Sutrisnowati selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan, mengawal tahapan pemilu sejak dini penting artinya agar pelaksanaan Pesta Demokrasi Nasional di tahun 2029 lebih berkualitas. Sutrisnowati menyatakan ada sejumlah titik kritis yang menjadi perhatian Bawaslu dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu.
1: Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih. Hal ini terkait dengan akurasi dan juga inklusivitas daftar pemilih sehingga mencegah pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua terkait pencalonan. Titik fokus atau titik kritis dari pencalonan ini adalah pemenuhan syarat administrasi, kemudian keterwakilan perempuan, dan kesetaraan perlakuan dari calon. Yang ketiga adalah kampanye. Hal ini terkait dengan netralitas ASN atau aparat, kepatuhan dana kampanye, dan juga adalah larangan lokasi kampanye.
2: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menekankan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu menjadi perhatian dan salah satu tugas pokok Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dan juga hoax sejak dini.
3: Mencegah dan menindak pelanggaran sengketa proses. Ketiga, mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu. Keempat, mencegah praktek politik uang. Kelima, mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Keenam, mengawasi pelaksanaan putusan DKPP dan pengadilan.
2: Salah satu perhatian utama dalam pengawasan pemilu di tahun ini diantaranya adalah berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus mencermati data yang diperbaharui agar tidak ada hak pilih warga yang tercecer maupun terabaikan.

0: Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

provinsi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagatnata bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 8 pagi kita mulai dialog Jogja menyapa bersama saya Wulan Anita. Tema kita pagi ini membaca kerawanan dan membangun pencegahan demi mengawal demokrasi 2029. Anda bisa bergabung juga dalam dialog pagi ini, bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Juga bisa menyaksikan tayangan siaran kita pagi ini di YouTube RRI Jogja Official. Dan sudah terhubung lewat Zoom Meeting dua narasumber saya pagi hari ini. Yang pertama dengan Ibu Umi Ilina SHMH, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu DIY. Selamat pagi, Bu Umi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi. Ini sepertinya lagi di jalan ya, Bu Umi ya?
1: Iya, ini lagi perjalanan ini, Mbak.
0: Lagi perjalanan, baik. Mbak Tonuun, Bu Umi pagi hari ini berkenan ngobrol-ngobrol, berdialog di RRI.
1: Baik, yang kedua. Mbak, dengan senang hati.
0: Yang kedua, saya sapa juga dari Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia atau Pandeka, Fakultas Hukum UGM, Mas Aji Baskoro MH. Selamat pagi, Mas Aji.
2: Selamat pagi, Mbak Wulan. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi. Matur nuwun. Baik, dan pendengar, pagi hari ini juga kita langsung nanti ketika sesi pertama, sesi kedua, Anda bisa menanggapi perbincangan kita pagi hari ini, bisa menelpon dan juga mengirimkan WhatsApp. Baik, saya ke Bu Umi dulu. Bu Umi, pemilu 2029 ini memang masih beberapa tahun lagi begitu ya, tetapi upaya pencegahan tentu diperlukan sejak dini. Dan bagaimana Bawaslu DIY membaca kondisi demokrasi dan juga potensi kerawanan pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini seperti apa, Bu Umi?
1: Oke, tentu saja kita mempunyai konsen ya, Mbak, melakukan pencegahan serta pemetaan kerawanan untuk menyambut pelaksanaan tahapan pemilu di 2029 nanti. Nah, pemetaan ini penting agar kita bisa mengantisipasi sekiranya dari daftar riwayat yang lalu gitu ya, terkait potensi-potensi apa nanti yang akan muncul di pemilu 2029. Nah, gunanya adalah kita nanti membuat strategi pencegahan yang khusus bisa meminimalisir potensi kerawanan itu sendiri yang terjadi nanti di 2029. Misal beberapa kerawanan yang mungkin akan tetap terulang kembali di pemilu 2029 itu politik uang, kemudian juga netralitas ASN TNI dan Polri, kemudian juga terkait disinformasi dan hoax gitu ya, dan isu-isu besar lainnya yang dia berpotensi mengganggu kelancaran semua tahapan pemilu di 2029. Sehingga nanti setelah kita melakukan pemetaan itu, kita bisa melahirkan strategi yang cocok untuk meminimalisir semua kerawanan itu apa, gitu Mbak.
0: Iya, dan tentu saja tantangannya ini semakin susah begitu ya Bu ya, mengingat dari pemilu sebelumnya juga media sosial, kemudian ini dompet digital, ini ada gitu berkembang. Nah, tantangannya yang di 2029 ini akan seperti apa ini, Bu?
1: Ya, tentu semakin besar. Kita melihat bahwa trennya kampanye di 2019-2024 itu para calon kandidat itu lebih memilih ke lapangan ya untuk melakukan kampanye. Tapi begitu kita melihat di pemilu 2024 yang lalu, itu trennya justru bergeser ke media sosial. Karena apa? Karena memang teknologi semakin canggih, kemudian kos politiknya jauh lebih minim dibandingkan harus turun ke lapangan, dan segmen yang disasar itu jauh lebih luas. Sehingga kami memprediksi pemilu 2029 nanti tantangan terbesar kita adalah di media sosial, bukan hanya untuk melakukan potensi pencegahan pelanggaran kampanye pada media sosial, tapi juga melakukan edukasi ke masyarakat bagaimana bahayanya disinformasi dan hoax yang juga akan melanda di media sosial tersebut. Itu salah satu contoh terkait dengan dunia digital. Nah, hal lain terkait dengan politik uang. Nah, politik uang itu sebelum tahun 2019 itu masih konvensional. Tapi 2024 dan ke depan itu tantangannya jauh lebih sulit. Karena apa? Karena sudah ada electronic money seperti GoPay gitu ya. Kemudian juga ada yang lain-lain. Bahkan di beberapa negara di Amerika Latin itu kita bertukar informasi, bahkan mereka itu politik uangnya sudah masuk sampai ke bagi-bagi saham. Nah, ini kan sulit mendeteksinya. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia yang masih tantangan terbesarnya itu adalah ketika politik uang ini dilakukan di dunia digital, sementara regulasi kita khususnya kepemiluan itu belum bisa membaca bagaimana menanggulangi politik uang yang terjadi di ranah digital ini. Nah, itu tantangan terbesar kita. Karena jangan sampai kondisi kerawanan itu ada, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang sangat sulit untuk kita menjawab kepada masyarakat. Kenapa Bawaslu misalnya tidak bisa menangani politik uang yang jelas-jelas misalnya ada di masyarakat gitu ya. Ini adalah solusi yang harus difikirkan semua, bukan hanya oleh Bawaslu tetapi juga para pemilik kepentingan.
0: Ya, regulasi di Indonesia tadi belum, dan ini memang sangat melibatkan, membutuhkan perlibatan masyarakat, begitu ya Bu ya?
1: Ya harus Mbak, karena Bawaslu tidak bisa menanggulangi hal yang dampaknya sangat seluas ini gitu. Jadi butuh partisipasi masyarakat untuk ikut serta mau peduli terkait dengan potensi kerawanan yang akan kita hadapi di pemilu 2029 nanti.
0: Iya. Dan untuk saat ini Bu, 2026, 2027, apa yang mungkin menjadi konsen utama Bawaslu? Apakah juga sosialisasi kepada generasi yang muda begitu ya, untuk membangun mereka ini ayo dong aktif dan sadar akan menjadi bagian dari pengawasan pemilu begitu Bu Umi?
1: Ya, di tahun pre-election ini tentunya momentum buat kami untuk mengedukasi masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat bahwa jumlah sumber daya manusia di Bawaslu itu terbatas, tapi potensi kerawanan itu sangat luas. Nah, untuk itu masyarakat butuh untuk turut andil dan berperan. Bagaimana kita sama-sama mengawasi proses pelaksanaan tahapan pemilu? Karena tanpa sadar sebenarnya pemilu itu pemungutan suaranya nanti 2029, tapi tahapannya tahun depan 2027 itu sudah masuk tahapan pemilu. Nah, jadi ini momentum kita. Permasalahan politik uang ini adalah masalah klasik yang akan terus menerus kita alami dari pemilu ke pemilu ketika regulasi itu masih punya banyak celah. Nah, ini tantangan kita bersama. Ayo masyarakat, kita tutup celah itu bersama. Ketika kita mengedukasi masyarakat untuk mau menolak politik uang, maka potensi itu bisa kita minimalisir. Begitu Mbak.
0: Ya, baik. Baik, saya ke Mas Aji dulu, Mas Aji Baskoro dari Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia atau Pandeka, Fakultas Hukum UGM. Mas Aji, kalau melihat perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, tadi juga Bu Umi sempat menyampaikan juga bagaimana melihat kualitas demokrasi kita menjelang pemilu 2029, Mas. Apakah juga tantangannya lebih berkaitan dengan aturan tadi yang ternyata regulasi di Indonesia masih belum bisa begitu ya untuk bisa mengawasi sampai ke tadi pembagian saham dan lain sebagainya. Mas Aji, monggo.
2: Ya, baik, terima kasih atas pengantik diskusi bagi ini Mbak Wulan ya, dan juga tadi sudah sangat banyak disampaikan oleh Ibu Umi dari Bawaslu bagaimana Bawaslu sudah banyak ya melakukan antisipasi dan juga tadi beberapa langkah strategisnya untuk mencegah berbagai permasalahan yang ada di dalam nanti pemilu 2029. Ini mungkin perlu kita apresiasi bersama karena memang pemilu itu menjadi hajatan kita bersama begitu, jadi istilahnya ya sedia payung sebelum hujan. Tentu kita perlu mengantisipasi, perlu memetakan, memapping apa aja sih permasalahan sebelumnya dan juga langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Mbak Wulan ya, bagaimana sih sistem hukum dan juga mungkin kualitas yang ada di Indonesia ini tentunya juga kita bisa melihat dari berbagai riset yang ada, di mana memang menurut riset yang ada, Indonesia masih dalam tataran yang sangat erat dengan kaitannya politik uang. Jadi yang sudah sangat disampaikan oleh Bu Umi ya, seperti itu. Jadi bagaimana politik uang itu menurut Aspinall dan juga Pak Madasuk Mujadi dalam kajiannya itu merupakan the mother of corruption. Barulah, nah ini juga perlu kita refleksikan bersama ya. Jadi bagaimana kualitas politik atau mungkin pemilu di Indonesia ini erat kaitannya dengan politik uang itu sendiri, yang mungkin itu juga bisa menjadi ancaman bagi demokrasi kita, yang secara substansi pasti akan mempengaruhi ke dalam pemilihan kita, ke dalam kita ketika memilih pemimpin kita, yang mana hasilnya adalah bagaimana suatu kebijakan atau suatu regulasi atau mungkin ya suatu produk-produk hukum yang ada di Indonesia itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pemimpin itu sendiri, seperti itu Mbak Wulan. Dan kaitannya dengan kerawanan pemilu 2029, saya rasa juga kita bisa melihat bagaimana Bawaslu sudah memetakan Mbak Wulan dalam adanya indeks kerawanan pemilu atau IKP, di mana dalam indeks kerawanan pemilu ini Bawaslu memiliki payung hukum ya. Jadi memang salah satunya adalah bagaimana melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa pemilu. Bawaslu memiliki tugas untuk mengidentifikasi, memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Nah, dari IKP Bawaslu tersebut itu ada 4 konteks ya atau dimensi. Yang pertama adalah konteks sosial politiknya, kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan pemilunya, dan yang ketiga adalah kontestasi, dan yang keempat adalah partisipasi. Nah, saya rasa bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya mungkin masyarakat umumnya, bagian partisipasi inilah yang sangat penting untuk kita galangkan, yang gaungkan bagaimana kita bisa sadar, memiliki kesadaran, memiliki hak untuk memilih begitu, dan juga memiliki hak untuk memiliki pemimpin yang baik dan juga pemilu yang demokratis dan juga substansial, begitu mungkin Mbak Wulan.
0: Iya, tantangan-tantangan nih Mas, tadi Bumi sebut menyebutkan bahwa memang 2029 ini tantangannya lebih kompleks begitu ya, juga pembuktian ini juga akan lebih kompleks lagi gitu. Nah, kalau melihat juga tantangan yang ke depan itu tentang aturan, perilaku elit politik atau kesadaran masyarakat, itu yang mungkin bisa dijabarkan lagi, digambarkan lagi nih Mas Aji.
2: Oke, ya pasti tentu kita bisa melihat ya Mbak Wulan ya secara holistik ya. Jadi betul memang jangan cuma memandang dalam satu kacamata saja. Jadi mungkin saya coba salah satu studi kasus ya, yang pada saat pemilu, pada saat pengawasan partisipasi pemilu di Bawaslu Sleman, di mana pada saat itu Paneka FUGM itu juga menjadi mitra kolaborasi dari Bawaslu Sleman ya, untuk melakukan pengawasan partisipatif itu sendiri. Nah, dari hasil temuan yang ada di lapangan Mbak Wulan ini, jadi kita menemukan adanya beberapa tantangan. Yang pertama itu tantangan struktural itu sendiri, yang kedua adalah kultural. Nah, struktural itu apa saja? Pertama soal bagaimana informasi kepemiluan ini mungkin belum mudah dipahami oleh sebagian masyarakat, karena memang baik lagi dari segi misalkan ada SDM-SDM yang masih belum melek literasi, kemudian juga informasi-informasi yang update yang mungkin, apakah misalkan ditransfer dengan GoPay itu menjadi politik uang secara digital atau tidak gitu ya Mbak Wulan. Nah, ini kan juga perlu kita pahami bagaimana sih regulasinya dan juga bagaimana masyarakat memandang hal itu. Nah, kemudian bagaimana tadi ya soal standar pembuktian ketika ada laporan dari masyarakat atau mungkin aduan-aduan terkait. Nah, ini juga masih menjadi salah satu tantangan, karena memang cukup sulit ya begitu bagaimana kita bisa men-tracking apakah memang ada maksud tujuan, misalkan jadi dengan GoPay atau Shopee Pay atau misalkan ya dengan e-wallet dan sebagainya, atau mungkin dengan voucher, atau mungkin dengan misalkan menggunakan medium grup-grup WhatsApp pengajian misalkan, seperti itu Mbak Wulan ya. Jadi dengan memanfaatkan momentum grup-grup WhatsApp pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak itu, kemudian kita bisa men-tracking. Nah, itu juga cukup sulit seperti itu. Nah, kemudian khawatiran juga bagi pelapor. Jadi pada saat melaporkan itu juga pelapor mungkin memiliki kekhawatiran terkait dengan mungkin diskriminasi atau intimidasi seperti itu. Jadi mungkin perlu diperkuat adanya perlindungan lah bagi pelapor. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana masyarakat itu masih memiliki budaya ya ewuh pekewuh. Nah begitu Mbak Wulan. Jadi mungkin inilah yang perlu kita lihat secara struktural seperti itu. Nah kemudian untuk kulturalnya pastinya tadi ya. Jadi bagaimana masyarakat kita yang sifatnya ewuh pekewuh itu dan bisa melihat bahwa kalau ranahnya politik uang itu perlu kita diskusikan bersama, atau jangan cuman oh ini adalah pemberian yang sukarela dan sebagainya itu, atau cuman voucher belanja dan sebagainya, tapi perlu melihat dan juga mendiskusikan. Apabila memang masyarakat masih ragu, bisa tanyakan ke Bawaslu atau mungkin ya kader-kader ya pengawasan partisipatif yang ada di daerahnya seperti itu Mbak Ulan. Terkait dengan regulasi itu sendiri, memang saat ini saya rasa regulasi di Indonesia kan masih stuck ya. Jadi dinamika yang ada itu lebih cepat ya dibanding dengan regulasi yang ada, jadi belum bisa menjangkau yang lebih jauh seperti itu. Jadi memang ini menjadi PR kita bersama, khususnya mungkin bagi teman-teman juga yang di Fakultas Hukum, bagaimana akademisi bisa memberikan sumbangsih pemikiran-pemikirannya, dan juga mungkin pemerintah stakeholder terkait dan juga pastinya mitra-mitranya, bagaimana kita bisa mendiskusikan kajian-kajian yang memang itu menghasilkan produk hukum yang juga bisa futuristik untuk melihat pencegahan terkait dengan pelanggaran pemilu 2029 itu sendiri, Mbak Wulan. Terima kasih.
0: Iya. Mas Aji juga, kalau tentang generasi muda begitu ya, mengikut juga dalam pengawasan, bagaimana melihat ke depannya nih Mas? Apakah akan riuh di sosial media dan kesadaran masyarakat juga untuk bisa menyaring disinformasi begitu Mas Aji?
2: Oke, terima kasih Mbak Wulan. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini juga concern kami begitu ya di Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM. Bagaimana memang trennya generasi yang sekarang, mungkin generasi Gen Z yang mungkin sangat akrab dengan dunia media sosial dan teknologi ini, perlu kita antisipasi. Pertanyaannya mungkin yang perlu kita refleksikan, apakah mereka dengan melek informasi teknologi itu juga melek dengan literasi demokrasi atau mungkin kepemilian. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena justru berdasarkan penelitian yang kami temukan, itu justru ada konten-konten kreator yang istilahnya adalah melumrahkan adanya politik uang. Nah ini ada dalam jurnal, dalam tulisannya Akhtar Ebenezer dan yang lainnya. Jadi bagaimana adanya normalisasi money politik dan habitus digital generasi Z di akun TikTok. Nah inilah yang perlu kita refleksikan ya. Jadi ternyata Gen Z ini juga masih perlu edukasi dan juga mungkin bisa dimanfaatkan, karena kalau misalkan melihat rentang umur Gen Z itu kan bisa dikategorikan sebagai pemilu pemula. Nah ini bagaimana pemilu pemula ini juga perlu adanya literasi dan juga edukasi seperti itu. Jadi mungkin ada Gen Z sebagian yang sudah melek dengan literasi kepemiluan dan sebagainya, tapi ada juga nih sebagian besar yang lain Gen Z yang justru itu masih polos, jadi sangat rentan dimasukkan lah dengan adanya tadi ya influence soal pemerahan politik uang dan mungkin soal hal yang lain yang justru itu mungkin bisa mereduksi adanya kualitas demokrasi di Indonesia itu sendiri, Mbak Wulan.
0: Iya betul, karena seringkali kan kita live TikTok memberikan gift begitu ya, memberikan like, itu juga apakah nanti bisa dibuktikan semudah itu untuk ini politik uang begitu, sering-sering live, sering-sering dikasih gift, wah ini membuktikannya bagaimana kedepannya, ini agak susah begitu. Baik, pendengar 580333 ingin menanggapi perbincangan dengan Bu Umi dan juga dengan Mas Aji, silahkan Anda bisa bergabung, juga bisa WhatsApp 0811-2711-911, juga bisa mengirimkan live chat di RRI Jogja Official. Ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Kita ke penelpon dulu, Bu Umi dan juga Mas Aji. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Wulan.
0: Selamat pagi, Pak Ahmad Fauzi. Masuk kembali. Ya, monggo. Ingin menanggapi Bu Umi dan juga Mas Aji pagi hari ini, monggo.
3: Assalamualaikum, Ibu Umi sama Mas Aji.
1: Waalaikumsalam, monggo.
3: daya warganya KDM nih dari Kabupaten Garut. Begini Bu atau Mas ya, tentang masalah pemilu kan masih cukup lama juga lah, sekitar 3 tahun lagi. Ya saya pernah beberapa kali tugas di KPPS nih ya. Nah sekarang masyarakat yang saya dengar ke telinga saya, kayaknya untuk beberapa kadang akan menurun Bu ke hak pemilih. Karena kenapa demikian? Karena kayaknya sudah tidak tertarik lagi kan. Nah, jadi akan mengalami penurunan entah berapa persen yang jelas, yang banyak terdengar di luar masyarakat terikat ya seperti itu. Karena kenapa demikian? Karena mungkin anggota DPR pusat, DPRD 1, DPRD 2 atau pusat, saya kira sudahlah tidak ada lagi kepedulian terhadap rakyat. Hanya polemik terus ribut-ribut di atas. Mana untuk dari rakyat? Itu yang pertama. Kan sekarang masalah ijazah palsu dari dulu sudah belum rakyat kan tidak diurus. Nah itu salah satunya anggota, calon anggota dewan mencalonkan mengemis merengek-rengek kepada rakyat, sudah jadi lupa telinga tidak mendengar. Makanya di sini Pak mengakuan di sini peminat tidak kalah, saya kira akan lebih menurun. Kalau mau bagi petugas baik Bawaslu maupun Bawaslu ataupun misalkan ataupun KPU, saya kira tidak ada no problem. Yang penting menjalankan tugas. Cuman di sini masyarakat sudah kurang kisah keterjaan dan anggota dewan sekarang, termasuk saya sendiri juga sekarang begini. Karena saya tahu Ibu, saya di anggota dewan selama hak pilih belum pernah jadi golput selalu, tapi kan yang dipercaya oleh dia, tapi nggak ada menunjukkan hasil sah kata saya. Itu seperti diantaranya. Jadi apalagi sekarang mungkin ada wacana atau nggak ada penambahan kecina anggota dewan pusat. Itu mungkin Bapak Bawaslu yang lebih tahu. Itu ya. Tadi malam saya di satu media sosial juga di ada penambahan. Jangan penambah, dikurangi, hanya menambah beban negara, mending juga pakai beban rakyat. Sekarang begini, bahkan cuma sebelumnya selama ada DPRD belum pernah sampai di DPRD. Apa sih fungsi DPRD? Bubar saja DPRD. Itu hanya untuk beban negara, tidak ada apa-apanya untuk DPRD buat rakyat. Nah bagaimana Bapak Bawaslu dan Ibu Narasumber? Terima kasih, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebalik ya, Bapak Bawaslu, Bapak Ibu Bawaslu. Baik, kita ke penelpon lagi. Selamat pagi. Halo.

0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak Ibu narasumber sampingnya.
0: Nggih, dengan Ibu siapa nih, Bu?
1: Bu Sri Jalan Wat.
0: Oke, silakan. Silakan Bu Sri.
1: Saya itu mau tanya.

jumlah yang memilih misalnya P3 sekian, PGI sekian, itu kan menjumlahnya pakai komputer, komputer ya Bu ya. Nah saya tanyakan ini, apakah komputer itu bisa menipu Bu? Kalau menipu apa bisa diteliti lagi? Kan itu kan mesin, kan bisa keliru, apa bisa menipu jumlahnya itu? Dan apa bisa diteliti kembali oleh orang-orang yang

0: Sri Diwates tentang jumlah suara ya. Baik, monggo Bu Umi menanggapi Pak Ahmad Fauzi dan juga Bu Sri Janwates.
1: Oke, saya menyapa dulu nih Pak Ahmad Fauzi. Terima kasih banyak pertanyaannya nih, sangat kritis sekali. Saya senang nih kalau banyak warga yang kritis begini nih Mbak Ulan. Nah, menanggapi tadi terkait dengan bagaimana sih ini ya, kayaknya saya menangkap kegelisahan oleh warga terkait dengan beberapa polemik yang sedang terjadi saat ini. Nah, harapan kami kejadian terkait dengan gerakan golput ya, golongan putih ini tidak akan terulang kembali untuk pemilu 2029. Karena itulah kita mendorong bagaimana kepercayaan publik kepada semua tahapan pemilu yang berlangsung gitu, itu tetap memiliki trust kepada baik itu prosesnya, tahapannya maupun kepada penyelenggaranya. Nah, kami terus mensosialisasikan bahwa semua tahapan pemilu yang terjadi dan berlangsung itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga hal-hal yang secara konstitusional mungkin melekat pada kami penyelenggara pemilu, kita lakukan secara maksimal. Hanya memang beberapa kasus itu sulit untuk kita jelaskan kepada masyarakat kenapa itu bisa terjadi, karena itu halnya sangat-sangat teknis sekali. Nah itu, tapi kalau untuk bagaimana kita mendorong kepercayaan masyarakat kembali, nah inilah tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pemilu yang harus memberikan transparansi kepada masyarakat bahwa semua proses ini berlangsung dengan jujur dan adil. Nah, untuk pemilu 2029 itu dari pemutakhiran data pemilu berkelanjutan kita sudah bisa membaca bahwa potensi pemilih yang paling besar nanti di pemilu 2029 itu adalah akumulasi dari Gen Z dan Gen Milenial. Sehingga yang tadi saya sampaikan Mbak Ulan bahwa kita itu punya indeks kerawanan pemilu. Nah, potensi ketika pemilih paling dominan itu adalah Gen Z dan Milenial, mungkin juga ini akan berkorelasi dengan bagaimana modus politik uang itu akan bergeser. Yang tadinya mungkin untuk kalangan baby boomer atau ibu rumah tangga yang masuk skala lansia dan lain-lain, mungkin untuk diberikan sembako mereka masih tertarik. Tapi kalau kalangan Gen Z dan milenial, ini modusnya akan berubah. Bisa jadi nanti mereka akan diberikan dalam bentuk money politik yang seperti disampaikan oleh tadi Mas Aji gitu ya, dalam bentuk gift di TikTok, atau Mbak yang sulit lagi dibuktikan adalah tiket konser misalnya ya. Ini kan mereka akan lebih tergoda, atau tiket liburan healing gitu ya ke Bali satu minggu gitu ya. Ini kan agak lebih sulit modusnya ketika berubah seperti ini, dan bagaimana kita mengidentifikasi bahwa tiket-tiket konser atau hadiah-hadiah seperti ini itu yang diberikan itu bukanlah politik uang atau justru ini adalah politik uang modus baru. Nah, jadi kami kembali lagi kepada pertanyaan tadi, hak untuk memilih itu adalah hak semua masyarakat. Tidak ada paksaan bahwa masyarakat harus menyalurkan hak pilihnya, karena di sana kan selain warga negara punya hak dan kewajiban, maka untuk memberikan suara itu adalah hak. Tidak ada paksaan di sana. Tapi bagaimana kita mendorong kepercayaan masyarakat kembali kepada

0: proses pemilihan ini adalah tanggung jawab kita. Maka butuh untuk kita lakukan transparansi, lakukan bahwa semua proses ini dikawal dengan kejujuran dan profesionalitas, itu yang perlu kita hadapkan kepada masyarakat. Nah, yang pertanyaan kedua untuk Mbak Sri. Bu Sri ini memang dalam rekapitulasi suara itu KPU itu dibantu namanya Sirekap. Dia memang alat, menggunakan sistem alat ya, komputerisasi gitu ya. Tapi dalam undang-undang sebenarnya yang dihitung itu adalah konvensionalnya. Jadi dia masih dalam bentuk nanti C-plano-nya. Nah, jadi alat teknologi itu hanya untuk membantu dari segi real time. Jadi keakuratannya itu bisa dipertanyakan memang, tapi dia membantu kita sebagai alat untuk mempercepat perhitungan suara itu. Nah, nanti secara legal yang mana yang konvensional itu? Gitu. Jadi kalau ada selisih antara mesinnya, komputer gitu, maka yang akan dibuka, yang dihitung kembali sebagai alat bukti yang sah gitu ya, itu adalah yang konvensional itu tadi, yang ditulis-tulis itu. Begitu Bu Sri, jadi yang teknologi itu hanya sebagai alat bantu saja. Ya. Terima kasih Mbak Ulan.
1: Ya, kartu suaranya itu yang fisiknya juga ya Bu ya, yang akan di... Baik, kita akan penelpon lagi 580333. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak Ulan.
1: Selamat pagi Pak Joni Susanto. Monggo.
2: Pagi Bu Umi, Mas Haji. Salam sehat. Salam NKRI.
1: Yeah.
2: Di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pemilu ya di Indonesia, itu ada syarat kompetensi dan kriteria utama bagi pemimpin, calon pemimpin negara.

0: calon yang akan duduk di legislatif, eksekutif dan sebagainya, itu para partai politik. Akhirnya terjadi transaksional, orang-orang yang tidak memiliki kompetensi bisa duduk. Nah, permasalahan utamanya, jangan mereka melakukan fit and proper test secara internal. Kan masing-masing partai itu melakukan fit and proper test di internal masing-masing, ini yang keliru besar. Jadi kalau Bu Wiwi mengatakan tantangan besar, memang tantangan besar Bu. Tapi nanti calon-calon kader yang dibawa para partai, lebih baik yang melakukan fit and proper test sebelum mereka duduk di pemerintah. Tentu aja forum rektorat se-Indonesia itu yang melakukan fit and proper test. Jadi kalau memang tidak memiliki kompetensi, lebih baik tot aja. Tidak perlu dia udah bayar berapa kan, keluar aja daripada memimpin negara amburadul. Saya rasa itu Bumi. Jadi buat revisi aja fit and proper test paling final ya, untuk mendapatkan calon-calon pemimpin yang berkompetensi bagus, memiliki integritas. Jadi ujungnya ada di fit and proper test, agar kita mendapatkan para pemimpin yang memiliki integritas. Saya rasa itu. Matulun, selamat pagi. Ya,
1: selamat pagi Pak Joni Susanto. Nah, bagaimana ranah Bawaslu juga untuk bisa masuk ke dalam fit on proper test calon-calon dari yang diajukan oleh partai politik ini, Bu Umi?
2: Nah, sebenarnya untuk calon itu kan berada di ranahnya partai politik, dan partai politik itu diatur dalam undang-undang sendiri, undang-undang partai politik. Nah, bagaimana nanti perannya Bawaslu? Perannya Bawaslu itu akan masuk ke ranah ketika nama-nama yang diusung oleh partai politik ini sudah ditetapkan sebagai calon peserta. Nah, baru ranahnya dari penyelenggara pemilu masuk di sana. Tapi bagaimana seleksi di internnya partai politik, yaitu kita sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa masuk ke ranah itu, karena pengaturan terkait itu ada di undang-undang sendiri, undang-undang partai politik. Nah, mungkin ini yang bisa kita dorong adalah partai politik juga punya peran untuk mengedukasi kadernya di internalnya, bagaimana juga meningkatkan kompetensi dari para calon gitu ya, karena itu memang sudah diatur dalam undang-undang partai politik itu sendiri. Itu Mbak Ulan, karena saya tidak bisa masuk ke ranah undang-undang yang berbeda.
1: Baik, Mas Aji mungkin bisa menambahkan juga dari para penelpon tadi menanggapi Pak Ahmad Fauzi, Bu Sri, dan juga yang terakhir Pak Joni Susanto, bagaimana fit and proper test ini bisa lebih diperketat begitu, dan tadi melibatkan forum rektorat begitu Mas.
3: Ya. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan yang sangat kritis bagi kami ya, dan juga mungkin juga reflektif pastinya, karena berdasarkan dari pengamatan dan juga ya pandangan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya juga akan coba mungkin simpulkan aja ya Mbak Ulan ya. Mungkin ada yang tadi saya respon di bagian awal itu dengan Pak Ahmad Fauzi mungkin. Dan mungkin nanti akan menyambung dengan pertanyaan atau mungkin tadi ya statement dari Pak Susanto. Nah, kalau bicara memang bagaimana sih tren pemilihan pemilu nantinya di 2029 dengan tadi statement atau mungkin kekhawatiran dari Pak Ahmad Fauzi adalah turunnya ya pemilu partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin kita juga bisa melihat bagaimana pelaksanaan demokrasi dan juga bagaimana pemerintahan yang sekarang itu menjalankan. Jadi mungkin ada beberapa fakta faktual yang dirasa merugikan nih bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang justru menjadi bahan evaluasi kita bersama Bapak Ibu sekalian, bagaimana kualitas pemilu, kualitas pemimpin itu akan sangat berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kita apatis justru. Kenapa? Karena soal anggaran misalkan alokasi anggaran dengan adanya efisiensi misalkan ke dalam pos anggaran yang lain, yang justru itu mungkin mereduksi soal hak atas pendidikannya masyarakat sekalian, dan juga mungkin hal-hal yang lainnya soal anggaran itu sendiri. Kemudian soal pelayanan, nah ini juga perlu kita ketahui bahwa misalkan dengan adanya efisiensi ternyata mempengaruhi pelayanan kesehatan kita atau mungkin pelayanan umum yang lain, dan juga soal ekonomi ekonomi atau mungkin juga lingkungan. Nah, inilah ternyata memang semua kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan oleh para pemimpin kita itu justru memang sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini justru menjadi momentum kita bersama, jangan sampai kita malah pesimis, tapi menjadi korektif lah, optimis, supaya jadi kita harus memilih pemimpin yang baik, karena mungkin dari bekal pengalaman yang sebelumnya itu dirasa kurang optimal, seperti itu. Nah, ini yang dan siapa sih bolanya? Ya, bolanya adalah di kita sendiri sebagai masyarakat ya, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat bagaimana Friedman ya, adanya legal culture, legal structure, dan juga legal substance. Jadi bagaimana legal culture itu, budaya kita itu bisa mempengaruhi kualitas demokrasi itu, kita perlu refleksikan dan juga konflikkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan misalkan tadi tidak terima suap atau politik uang dan sebagainya. Nah, ini juga kaitannya dengan pemimpin, dengan adanya fit and proper test seperti itu ya, Pak Susanto. Nah, ini rasa memang cukup pelik ya, karena bagaimana partai politik kita itu dirasa juga ada beberapa perhentian yang itu menjadi apa ya, gerbang adanya apa ya, ya kemunduran dan juga istilah mungkin dalam tanda kutip setan-setan dalam demokrasi kita itu sendiri. Nah, saya lupa penelitian siapa, tapi pernah membaca seperti itu. Nah, ini memang perlu kita refleksikan juga, ternyata partai politik yang sejatinya itu justru bisa memberikan calon-calon atau kader-kader yang sesuai dengan ekspektasi kita, tapi dirasa ternyata tidak sesuai dengan kapabilitasnya. Nah, ini juga pertama mungkin kita bisa melihat apa sih, bagaimana partai politik itu sendiri ya, secara internal. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang pengamat politik atau khusus di partai politik bisa mengamati itu, oh kayaknya ini partai ini A modelnya seperti ini, oh misalkan partai B modelnya seperti ini, misalkan ada yang condong partai di apa bisnis seperti itu, atau mungkin ada partai yang condong di ulama. Nah, itu kan pasti justru preferensi dari Bapak Ibu sekalian masing-masing, dan itu juga apakah sesuai dengan ekspektasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu juga menjadi parameter tersendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana aturan. Nah, ini aturan memang saat ini ya harus melalui kartu politik ya begitu, dan yang membuat adalah ya memang anggota-anggota dewan yang ada di sana yang memang perwakilan partai politik. Jadi mungkin ini juga bisa dilakukan dengan mengisi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya rasa pengen mengubah sistem, bisa saja langsung masuk ke dalam partai politik itu sendiri begitu. Jadi dengan kapabilitas dan juga kompetensi dan mungkin relasi, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengubah sedikit secara langsung ya, melalui masuk partai politik itu sendiri, dan yang harapannya nanti bisa menjadi pemimpin. Itu yang kedua. Nah, mungkin yang ketiga adalah bagaimana fit and proper test ini dijalankan. Ya tadi secara regulasi memang saat ini seperti itu. Nah, bisa atau tidaknya kita balik lagi ke dalam terhadap ini ya, kemauan political will dari para anggota dewan atau mungkin ya para pemimpin kita yang ada di sana, apakah memang dengan fit and proper test ini bisa dijalankan berubah dengan yang baru, dengan adanya forum rektor sebagainya. Saya rasa mungkin punya potensial ya, seperti itu yang Mbak Wulan, tapi tadi kita perlu melakukan upaya-upaya yang strategis lah, dan juga sesuai dengan aturan yang ada. Demikian yang dapat saya respon Mbak Wulan.
1: Ya, baik, dan ini ada WhatsApp yang masuk, tapi kita akan bacakan setelah jeda berikut ini, Bu Umi dan juga Mas Aji, dan pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.
4: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
5: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat kan?
4: Iya, menurutku transparansi itu penting, biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
5: Nah, setuju. Saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman, kan?
6: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi. Terapkan budaya transparansi dalam kehidupan, karena keterbukaan itu mendekatkan kita dengan yang lainnya.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan!
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih dalam dialog Jogja Menyapa bersama saya Wulan Anita dengan tema membaca kerawanan dan membangun pencegahan demi mengawal demokrasi 2029 dengan Bu Umi Ilyina dari Bawaslu DIY dan juga Mas Aji Baskoro dari Pandega Fakultas Hukum UGM. Baik, Bu Umi dan juga Mas Aji, kita ke WhatsApp yang masuk dari Arum di Tegalrejo. Katanya undang-undang pemilu mau diubah lagi. Terus bagaimana kekuatan pengawasan Bawaslu? Khususnya kalau ada politik uang atau saweran lewat transfer seperti yang diungkapkan tadi. Baik, kemudian juga ada ini Mas Muji. Apakah bisa kita mencapai pemilu yang demokratis? Baik, monggo Bu Umi. Ini apakah undang-undang pemilu ini katanya mau diubah ya? Bagaimana kekuatan pengawasan Bawaslu untuk politik uang?
1: Ya, memang untuk perubahan undang-undang pemilu ini sedang berproses ya, sehingga kita masih menunggu sifatnya. Kami berharap para pembuat legislasi ini memahami bahwa ada potensi-potensi kerawanan yang dalam pemilu, dalam undang-undang ke depan kita berharap itu bisa dijangkau dan bisa ditanggulangi. Nah, ada beberapa poin-poin kritis yang kita juga membaca dari media, dan ini yang menjadi titik fokus dari pembuat para legislator untuk membahas undang-undang pemilu ini. Nah, bagaimana dengan politik uang? Politik uang sampai hari ini terus berkembang dan memiliki modus-modus yang beragam. Sementara tadi yang saya sampaikan di awal, undang-undang kita itu masih stuck dan belum bisa menjangkau bagaimana perubahan dari modus-modus yang berkembang ini. Nah, inilah cara kita nanti penyelenggara pemilu membaca dan mengidentifikasi apakah yang terjadi di lapangan itu benar masuk ke dalam klasifikasi politik uang atau justru itu sulit untuk dibuktikan misalnya bahwa itu adalah politik uang. Nah, itu yang nanti perlu kita bersama menunggu hasil dari revisi undang-undang pemilu yang baru ini, Mbak Mula. Ya. Kemudian terkait yang kedua tadi, Mas Muji, ya saya yakin ya bahwa ketika kita bersama-sama bergandengan tangan ikut serta mengawal proses pemilu ini, walaupun tidak sempurna, karena memang tidak ada pemilu yang sempurna, tetapi semua tahapan ini bisa kita minimalisir potensi-potensi gangguan kerawanannya, potensi pelanggarannya, ketika masyarakat dan semua stakeholder yang berkepentingan, termasuk juga partai politik di sana, mau menjalankan perannya untuk sama-sama kita mendorong pemilu yang adil dan profesional. Saya yakin itu. Nah, sekarang bagaimana kita menyadarkan dan mengedukasi masyarakat? Ayo semua, maupun itu dia Gen Z, milenial, baby boomer, semua punya peran yang sama. Karena terkait dengan pemilu itu, kita bukan hanya mengawasi tahapan pada saat hari H saja, tapi semua potensi kerawanan, dan kita harus mencegahnya sejak dini. Nah, itulah bentuk kita mendorong agar pemilu itu ke depan bisa berlangsung dengan profesional dan adil. Itu Mbak Wulan.
0: Ya, ya. Kemudian Bu, ini ada WhatsApp yang juga masuk, ada Bu Wati. Masyarakat sering mengetahui adanya dugaan pelanggaran, tetapi enggan melaporkan karena takut, tidak memahami prosedur, atau merasa laporannya mungkin tidak akan berdampak. Nah, bagaimana ini membangun kepercayaan publik juga terkait juga mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran? Monggo Bu.
1: Ya, penanganan pelanggaran ini sebenarnya kita ada namanya Sentra Gakumdu di Bawaslu itu. Sentra Gakumdu itu bukan hanya terdiri dari lembaga Bawaslu, tapi ada juga dari kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa pelaporan ini bukan serta-merta akan ditindaklanjuti begitu saja, karena dia terikat oleh KUHAP dan KUHP. Nah, dalam KUHAP dan KUHP itu, walaupun ini adalah rezimnya pemilu, tapi dia punya yang namanya pembuktian syarat material dan formil. Nah, kedua unsur syarat material dan formil itu harus terpenuhi. Jika tidak, sulit untuk Bawaslu meyakinkan kepada kepolisian maupun kejaksaan bahwa ini perlu untuk dilakukan proses berikutnya, untuk dilakukan proses penanganan pelanggaran itu sendiri. Karena kajian-kajian kepolisian, kejaksaan itu perlu satu suara dalam namanya sentra gakumdu itu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah syarat formil dan materi itu harus terpenuhi. Nah, bagaimana masyarakat kita dorong untuk mau ikut terlibat melaporkan? Kita sedang di internal Bawaslu mengupayakan bagaimana informasi awal ini bisa tidak hanya berupa laporan dari masyarakat, tapi ketika kita punya informasi awal itu, kita bisa menarik menjadi hasil penemuan oleh Bawaslu, sehingga masyarakat itu ketika yang takut itu bisa terlindungi karena dianggap itu adalah temuan dari Bawaslu itu sendiri. Itu salah satu strategi yang oleh beberapa usulan di Bawaslu RI itu pun terbentuk untuk mencegah yang namanya intimidasi kepada masyarakat itu, Mbak Wulan.
0: Ya, baik. Baik, ini ada juga Mbak Cika di Godean. Anak muda, beberapa masih mudah terpancing hoax dan juga algoritma medsos. Bagaimana upaya Bawaslu dan yang berkompeten dalam pemilu meminimalisir hoax jelang pemilu? Ya, ini dia nih. Agak susah ya ketika suatu hal dikeluarkan begitu ya, untuk menangkal hoax dan disinformasi ini cukup rumit begitu, Bu. Gimana, Bu, ini? Yang mudah terpancing hoax.
1: Hoax dan disinformasi ini memang dia sangat rentan sekali, bukan hanya Gen Z. Semua elemen itu bisa terpapar oleh hoax dan informasi. Karena apa? Hari ini trennya berubah, Mbak Wulan. Dahulu di zamannya saya gitu ya, yang gen milenial gitu ya, itu kita masih kalau untuk menjadikan sumber bacaan berita itu selalu mencarinya dari sumber-sumber yang media-media mainstream, yang karena kita menganggap bahwa secara etika jurnalis ini pasti sumbernya lebih akurat gitu ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tren teknologinya kan berubah. Gen Z hari ini lebih banyak baca dari media, baik itu digital ya, lebih banyak mana dibandingkan mereka menyerap informasi dari TikTok, dari media-media sosial lainnya gitu ya, yang secara etika jurnalisme saja sekarang itu banyak yang masih perlu kita cek ulang kevalidatannya. Nah, apalagi kalau sumber-sumbernya itu dari TikTok, yang jelas hari ini siapa yang punya handphone gitu ya, dia bisa menjadi wartawan, mendadak jadi wartawan gitu ya. Nah, ini yang perlu juga kita edukasi. Kita itu sampai menggandeng beberapa masyarakat sipil yang tergabung misalnya dalam Mafindo, masyarakat anti hoax dan disinformasi. Karena kita perlu untuk mengedukasi kepada masyarakat, setidaknya masyarakat tahulah cara membaca apa sih ciri-cirinya hoax gitu. Apa sih ciri-cirinya berita yang ini mengandung disinformasi misalnya. Itu kita edukasi, tapi yang namanya edukasi ini kan tidak seperti kita semudah membalikkan telapak tangan. Dalam waktu sekejap, kemudian karakter masyarakat kita bisa langsung kita edukasi dengan baik gitu. Itu kan perlu masa yang cukup panjang, Mbak Wulan. Nah, yang kita dorong adalah kita masuk-masuk ke kampus, kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Setidaknya, jika mereka menemukan bahwa informasi yang mereka baca itu adalah hoax dan disinformasi, itu berhenti sampai di mereka, gitu. Jadi, itu di-stop ke mereka, jangan disebarluaskan, gitu. Nah, untuk yang lebih progresif, kita justru merangkul mereka untuk bisa menjadi agen pembaruan. Agen pembaruannya bagaimana? Ya, mengedukasi sesama Gen Z bahwa ini loh bahayanya hoax, ini loh bahaya disinformasi, sehingga juga mereka ikut mencerdaskan anak-anak bangsa yang tadinya tuh masih acuh tak acuh ya kepada bagaimana situasi demokrasi kita yang bisa terpapar oleh hoax dan disinformasi ini, Mbak Wulan.
0: Baik, tidak terasa kalau ngobrolin tentang pemilu ini bisa panjang lebar begitu ya, termasuk juga kerawanannya dan bagaimana mencegahnya. Tapi kita akan mengakhiri dialog ini dengan saya mau bertanya dengan Mas Aji, apa mungkin satu langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat Yogyakarta hari ini untuk bisa ikut gitu ya mencegah kerawanan dan juga menjaga kualitas pemilu di Mas Aji?
2: Oke, ya baik, terima kasih Mbak Wulan dan Bapak-Ibu sekalian. Ya, Berkaitan mungkin khususnya di Jogja sendiri, Mbak Mulan, ternyata kalau berdasarkan IKP yang dikeluarkan oleh Bawaslu, justru Jogja ini menjadi 5 provinsi terbesar yang memiliki kerawanan indeks kerawanan pemilu atau IKP itu sendiri, Mbak Mulan. Jadi saya rasa tentunya perlu kita miliki ya langkah-langkah strategis untuk kita bersama. Kalau bagi kami sendiri yang ada di akademisi dan juga mungkin Bapak Ibu masyarakat sipil, pasti kita langkah yang perlu upayakan adalah bagaimana edukasi terkait dengan literasi pemilu itu sendiri, Mbak Wulan. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama. Kenapa? Karena melalui edukasi literasi inilah kita bisa tahu ya tadi bagaimana ancaman-ancaman, bagaimana mungkin kerawanan-kerawanan yang ada di pemilu 2029 ini kita bisa ketahui bersama, dan bagaimana nantinya strategi pencegahannya seperti itu. Entah mulai dari diri kita sendiri, jadi kaitannya dengan konteks hoax atau disinformasi yang sudah sangat bagus dipaparkan oleh Bu Umi seperti itu, dan mungkin juga terhadap lingkungan kita sekitar, keluarga kita, ke teman-teman kita, dan juga mungkin rekan kerja kita dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang justru kita perlu dorong supaya nantinya kualitas demokrasi Indonesia kita sendiri itu, khususnya mungkin tadi di Jogja sendiri, bisa menjadi demokrasi yang substantif dan juga memiliki kualitas yang baik, sehingga menghasilkan pemimpin yang baik itu sendiri, dan juga kebijakan-kebijakan yang membawa kemajuan dan juga kesejahteraan untuk kita semua, Mbak Wulan. Demikian yang dapat saya respon. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Aji. Bu Umi, mungkin pesan kepada masyarakat juga agar tidak hanya menjadi pemilih tetapi juga menjadi bagian aktif begitu ya, untuk mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan juga bermartabat nih, Bu Umi.
1: Ya, kami mengajak masyarakat untuk tidak sekedar menjadi pemilih ya Mbak Ulan, tetapi juga menjadi warga negara yang kritis, yang cerdas, dan berani menolak politik uang, disinformasi, serta segala bentuk pelanggaran pemilu. Karena pada akhirnya pemilu yang berintegritas bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan juga tanggung jawab kita bersama. Begitu Mbak Ulan, terima kasih.
0: Baik, matur nuwun Bu Umi, matur nuwun juga Mas Aji pagi ini berbincang banyak sekali. Semoga bisa berbincang lain di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain, Bu Umi, Mas Aji.
1: Ya, terima kasih Mbak Ulan, Mas Aji.
0: Baik. Baik, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini, sudah menelpon dan juga mengirimkan WhatsApp, sudah mendengarkan kita obrolan kita pagi hari ini. Dan saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Di tengah hiruk pikuk hidup yang sering kali tak terduga, pernahkah kita berhenti sejenak mencari ketenangan di balik kebisingan, mencari makna di balik kesibukan yang dijalani? Kita sering mendengar tentang batik kawung, sebuah warisan yang begitu sederhana, namun menyimpan filosofi agung. Empat bulatan buah kolang-kaling yang tersusun rapi, geometris, berulang. Ia bukan sekedar pola, ia adalah peta menuju kebijaksanaan. Kawung melambangkan kesucian, kemurnian, dan kesempurnaan. Ia mengajarkan kita tentang kekosongan nafsu duniawi dan pentingnya pengendalian diri. Bayangkanlah pola yang teratur itu. Dalam hidup, kita juga harus teratur, bukan oleh paksaan, melainkan kesadaran. Ketika amarah memuncak, ketika keinginan tak terbatas mendesak, ingatlah pada kawung. Ia menyiratkan, keperkasaan sejati bukanlah soal kekuatan fisik, melainkan kekuatan batin untuk menahan diri, kekuatan untuk memilih diam saat ingin menghardik, kekuatan untuk berbagi saat ingin menimbun. Kawung adalah simbol keseimbangan hidup. Empat bulatan yang sama besar mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam keselarasan. Selaras antara pikiran dan ucapan, selaras antara hak dan kewajiban, selaras antara kebutuhan diri dan kebutuhan sesama. Kenalkanlah filosofi batik kawung yang bukan hanya ada di kain, tapi kenakanlah di hati. Jadikan kemurnian hati sebagai dasar setiap tindakan. Keseimbangan hidup diawali dari pengendalian diri.

101 RRI Yogyakarta yang temani Anda nih pendengar untuk edisi pagi kali ini, informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya. This I promise you. Baiklah, bersama Pro 1 yang kali ini hadiran pandangan pertama.

Okay, pandangan pertama Ran yang hadir untuk kebersamaan kita di pagi jelang siang nih pendengar. Nah pendengar, tapi satu hal yang aduh sempat memprihatinkan ya, karena sempat mereda ternyata kasus antraks kembali muncul di Gunung Kidul. Bermula dari tradisi brandu kambing. Ya, setelah mereda kasus antraks yang muncul kembali di wilayah Gunung Kidul. Kasus baru antraks ini terjadi di Kelurahan Mulusan, Kapanewon, Palian. Kasus ini bermula dari seorang warga yang di bagian tangannya mengalami gejala terpapar antraks. Teman itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengujian sampel tanah di lokasi kandang milik warga dan hasilnya menunjukkan bahwa tanah yang diuji positif mengandung spora antraks. Dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan DPP Gunung Kidul Retno Widyastuti yang menyampaikan adanya dugaan kasus antraks ini diterima pihaknya pada hari Selasa di bulan September 2026 lalu. Awalnya diterima informasi bahwa seorang warga Kelurahan Mulusan Kapanewon Palian yang diduga memiliki gejala antraks di bagian tangan. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dan pengecekan tanah. Dan menurut Reno, sebelum terpapar antraks, warganya sempat mengkonsumsi daging kambing yang disembelih karena sakit, yang kemudian daging itu dibagikan pada sejumlah warga. Kambing yang disembelih tersebut diduga terpapar antraks. Dan menurut Reno, hewan ternak yang terpapar antraks sebenarnya bisa mendapatkan ganti rugi dari pemerintah jika dilaporkan ke

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rindu ini single utama dari kelompok vokal Warna di album perdananya di Blantika Musik Indonesia bertajuk Dalam Hati Saja tahun 1998.

Lagu ini diciptakan Anang Hermansyah, aransemen musik dikerjakan Pongki Barata. Lagu Rindu ini kembali dirilis grup Warna di tahun 2003 dalam album The Best of Warna, kompilasi lagu-lagu terbaik kelompok.

terdapat di albumnya berjudul Let It Be My Way, pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini mengajak Dipa Barus untuk mengaransemen lagu Rindu ini. Nuansa dance tahun 90-an begitu kental dalam lagu ini dengan tetap mempertahankan otentisitasnya.

Jenderal Kanwil Ditjen Imigrasi DIY melalui kantor imigrasi kelas 2 TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi Kulon Progo membentuk tim pengawasan orang asing atau tim PORA pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani juga menyampaikan tim PORA beranggotakan instansi terkait yang akan mendukung pengawasan pada aktivitas warga negara asing dan meliputi bea cukai, aparat penegak hukum, YIA hingga maskapai penerbangan. Dan beliau menyampaikan tim PORA akan semakin memperkuat upaya pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas WNA di wilayah DIY, khususnya di YIA, karena pihaknya berkaca pada kerawanan dan pelanggaran yang pernah terjadi, seperti pencurian kartu kredit di dalam pesawat oleh seorang warga negara Tiongkok pada bulan Agustus lalu. Menurut Yuni, adanya tim PORA akan mempermudah penyampaian informasi berkaitan kerawanan hingga potensi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Dan Airport Operation Service Security Division Head YIA Kulon Progo, Rahmat Febrian Syahrani juga menyampaikan tim PORA akan semakin memperkuat upaya pengamanan dan

telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Pagi, Ujung. Kayaknya mau bayar utang nih.
3: Tenang. Utangku berapa? Besok aku lunasi.
2: Wih, banyak duit nih.
3: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
2: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
3: Korban apa?
2: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman, yuk.
3: Wala, terus gimana?
2: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja, yuk.
3: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap sama telur 2 kilo.
2: Boleh.
4: Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, saatnya untuk kita bersikap sempurna dan kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Apa kabar Anda? Semoga juga kabarnya baik ya. Saya semangat, tetap baik ya di kesempatan siang kali ini. Dan bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Jogja siang ini kita berjumpa dalam ruang disabilitas. Pastinya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Beliau Bapak Hardi. Pak Hardi ini merupakan Sekretaris 1 di Divagana Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang istimewa ini beliau juga merupakan abdi dalam Keraton Yogyakarta. Kita sapa selamat siang. Assalamualaikum Pak Hardi.
1: Waalaikumsalam Mbak Dina.
0: Iya baik, kabar baik ya Pak Hardi. Sehat semangat ya, Alhamdulillah. Pak Hardi agak sedikit dekat, bisa gak nih Pak Hardi? Kayaknya suaranya jauh banget. Nah segitu okay. Pak Hardi tinggi sekali sih ini duduknya.
1: 100 jembat.
0: Oke okay, baik. Baik Pak Hardi, satu tema kita ini menjaga budaya luhur, tameng terhadap bencana sosial, begitu ya Pak Hardi. Nah mengapa sih menjaga budaya luhur ini bisa menjadi tameng? Kalau versinya Pak Hardi, mengapa ini Pak Hardi?
1: Begini Mbak Dina, untuk zaman sekarang ini, zaman istilahnya zaman milenial ya, milenial ya, jarang sekali anak-anak muda yang melestarikan budaya. Budaya okay. Berarti bukan berarti kesenian ya, budaya luas dalam arti berpakaian, beradab, adab, beretika, itu kan termasuk budaya juga. Untuk zaman sekarang langka sekali beretika kepada yang
0: sopan
1: lebih tua.
0: Sopan santun begitu, ya. Itu termasuk juga ya.
1: Maka inisiatif saya itu kan untuk menjaga kelestarian budaya supaya jangan sampai hilang budaya di Jogja khususnya. Karena Jogja adalah gudangnya kebudayaan.
0: Oke. Jangan sampai jangan sampai kemudian menjadi punah begitu ya. Pak Hardi, tetapi kadang kalau kita saksikan juga di Yogyakarta begitu ya, ini tidak semuanya merupakan generasi dari keluarga-keluarga yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, alias banyak pendatang begitu Pak Hardi. Nah, kadang kalau kita ingat pepatah di mana kita berada, di situ bumi dipijak gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, baik. Nah, bagaimana sih Pak Hardi agar misalnya para pendatang ini juga mereka tetap peduli, mereka tetap punya perhatian begitu ya terhadap budaya yang ada di Yogyakarta ini. Kalau Pak Hardi bagaimana tanggapannya?
1: Ini dimulai dari di lingkungan kita sendiri, Mbak.
0: Baik.
1: Cuma lingkungan terkecil di keluarga lah istilahnya. Untuk memberi contoh budaya sopan santun, budaya berpakaian dan lain-lain. Untuk di kota Jogja ini kan istilahnya budaya berpakaian adat Jawa itu kan kalau di keraton sini kan sudah sudah istilahnya semakin menjaga kelestariannya. Jadi tidak hanya memakai busana Jawa saja, tapi ada filosofi tersendiri untuk busana Jawa tersebut. Untuk adat sopan santun ya kita hormat pada yang lebih tua. Ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua kan, jadi istilahnya kalau
0: permisi,
1: Jawa itu begitu. lampah itu ada tiga,
0: lampah
1: dodok, lampah dadap, sama lampah biasa. Jadi ketika kita lewat di depan orang atau kumpulan orang-orang yang sedang ada acara atau gimana, kita pakai lampah dadap, agak bungkuk sedikit, langsung kita bilang permisi atau nuwun sewu atau gimana. Juga ke bahasa Jawa kadangkala di anak-anak siswa itu kadangkala tidak diperhatikan juga Mbak sampai sekarang. Kadangkala ada siswa, salah satu siswa bilang, "Eh Bapak, ndase mau peti." itu kan, waduh, itu kan sangat kawa ya, sangat tidak etika sekali iya, untuk bener. Murid-murid yang di bawah itu. Oh, padahal okay. Ya, Pak geser skripsi, Pak.
0: Atau mungkin malah maaf gitu ya, bisa geser.
1: Itu kan, okay. Itu kan dimulai dari keluarga. Jadi memang faktor utama ya terkecil di keluarga itu.
0: Okay.
1: Dibiasakan untuk bahasa yang baik dan benar.
0: Nah, kalau bicara tentang keluarga begitu ya, Pak Ardi. Kalau mungkin generasi era 80-an atau mungkin 90-an awal begitu ya. Itu yang Pak Ardi tadi sampaikan masih banyak ya pelajaran yang diberikan di sana tentang budi pekerti, kemudian juga pelajaran bahasa Jawa kalau misalnya di Yogyakarta dan sekitarnya begitu. Tetapi untuk era-era yang mungkin 2000 dan ketika era 2000 pun sudah banyak yang saat ini menjadi ayah dan ibu begitu. Ini kadang-kadang sudah mulai luntur begitu Pak Ardi. Maka sebaiknya apa sih yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga di Yogyakarta dan sekitarnya ini untuk memahami budaya tersebut?
1: Ya mungkin dari mempunyai keluarga, apabila sudah berkeluarga terus mempunyai buah hati, mungkin ya diawali dari buah hati. Kita didik bagaimana cara berinteraksi yang baik dan benar. Baik bukan berarti benar, tapi benar juga bukan berarti baik. Kadangkala bahasa Jawa itu kan ada tingkatan-tingkatan untuk betul. Orang tua, anak muda, dan istilahnya kromo inggil, kromo matio, dan muku gitu. Jadi istilahnya kita bahasa harus, tapi untuk membahasakan diri kita sendiri, tapi bukan untuk membahasakan yang kita
0: ajak
1: yang
0: lebih
1: tua ya. Contohnya bapak monggo aktif, harusnya kan bapak monggo siram.
0: Okay.
1: Itu ya.
0: Iya. Artinya dibiasakan dalam keluarga dulu gitu ya. Oke. Yeah, baik Pak Ardi, kemudian kalau ini ya mungkin teman-teman dari difabel begitu ya, ada yang kadang orang tuanya mungkin lolos untuk memberikan informasi tersebut begitu. Nah, sebaiknya bagaimana bagi keluarga yang mungkin memiliki putra atau putri disabilitas gitu.
1: Ini juga menjadi PR kita juga ini. Semenjak tahun berapa ya pelajaran bahasa itu, sekitar tahun 90-an ya, di SD itu sepertinya sudah tidak semakin apa ya dimunculkan lagi PMP sama bahasa sama apa itu ya,
0: budi pekerti.
1: Iya. Itu jadi kalau zaman era 70-an gitu, ketika proses belajar di sekolahan kita kan ketika pendidik atau guru datang ke sekolah kan sudah kita jemput pakai sambutan yang lebih romantis pakai bahasa Jawa dan beretika yang paling tidak ya nuntun pitih lah. Kalau sampai sekarang kan sudah cuek aja, datangnya juga datang gitu. Tidak seperti era tahun 70-an sampai 80-an.
0: Malah mungkin yang kalau ini Bapak Ibu gurunya ya. Eranya beda begitu ya. Tetapi jangan sampai budaya ini kemudian jadi
1: hilang begitu saja.
0: Hilang. Kemudian penghormatan terhadap orang yang lebih tua jadi luntur juga begitu. Balik lagi ke teman-teman difabel ini bagaimana nih Pak Ardi?
1: Ini ya kita kembalikan ke apa ya? Ke keluarga.
0: Ke keluarga juga.
1: Terkecil lah. Nanti merembet ke lingkungan.
0: Oke, baik. Nah, seringkali mungkin kalau keluarga tersebut mungkin ada putra-putri yang mungkin difabel seperti itu. Ini fokusnya pada penanganan terhadap difabelnya begitu. Tetapi kemudian pengajaran terhadap budi pekertinya kadang lolos seperti itu. Kalau tanggapan Pak Adi bagaimana?
1: Ini memang apa ya? Memang
0: jadi sulit masalah,
1: khusus
0: ya?
1: Khusus untuk anak berkebutuhan khusus ini ya. Tapi ya sedikit-sedikit kita mengaplikasikan, semoga ya bisa menjadi apa ya, menjadi pelajaran untuk anak difabel di kalangan keluarga kita. Jadi tidak dapat melestarikan budaya terutama di rumah keluarga.
0: Oke, iya. Pak Adi, kalau Pak Adi ini salah satu abdi dalam di Keraton Yogyakarta begitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan keseharian dari Pak Adi seperti apa sih?
1: Iya Mbak. Kebetulan saya itu bekerja di abdi dalam keraton ya, selama kurang lebih ya 1 tahun Mbak. Kemudian
0: masih baru ya, baru 1 tahun
1: baru,
0: Mbak, ya.
1: Oh, baru. Alhamdulillah Mbak, selama 1 tahun pemerintah kawedanan keraton memperhatikan ke, alhamdulillah besok hari Senin ya itu saya diwisuda jadi menerima SK abdi dalam keraton.
0: Wah, seneng banget ya. Besok hari Senin ya?
1: Hari Senin Mbak. Oh, sekitar
0: ada SK-nya,
1: sekitar gitu. 130-an lebih dari pangkat terendah. Awalnya kan status peti, terus dinaikkan menjadi jajar, terus jajar nanti naik lagi menjadi bekel tua, terus lurah, terus penewu, terus betul. Tapi prosesnya juga panjang, 5 tahun sekali mungkin.
0: Oke, iya. Saat ini kenaikan pangkat gitu yang dimaksud ya?
1: Istilahnya
0: ya?
1: Kenaikan pangkat, pembelian kalenggan gitu istilahnya.
0: Oh begitu. Yang dirasakan seperti apa sih selama menjadi abdi dalam hingga saatnya besok hari Senin naik pangkat gitu Pak Ardi?
1: Ya sebetulnya menjadi apa ya, menjadi kebanggaan untuk dia naikkan jabatan, tapi ya juga menjadi beban tugas yang berat untuk tetap melestarikan kebudayaan. Jadi kalau istilahnya siapa tuh adib dalam itu? Nah,

0: istilahnya kalau
1: sesuai standarnya
0: tentara ya harus disiplin, memakai baju. Kalau kalau dulu kan istilahnya surjan.
1: Iya, Pak.
0: Jadi apa ya? Onen-onen orang dulu, orang Winasis istilahnya. Mohon maaf apabila apa ya nih? Senior-senior atau sepuh-sepuh yang bergabung. Nanti ada kesalahan, mohon maaf ini. Ini istilahnya Winasis dulu kan istilahnya besok orang Jawa itu hilang, Jawa tinggal separuh ya. Terus laut apa? Terus Jawa itu akan terbelah menjadi dua. Sebetulnya sudah ketika perjanjian Gianti itu sudah Jawa kan sudah terpisah menjadi dua antara Kasunanan Solo sama Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian Gianti tanggal 13 tahun 1755. Selisih dua hari lagi ada perjanjian Jatisari. Nah, perjanjian Jatisari itu perjanjian memakai adat budaya. Jadi kalau Solo kan memakai baju yang apa mirip jas itu. Tapi kalau Jogja mempertahankan nilai-nilai apa nilai leluhur pakaian yang sudah ada yang dulu dibikin oleh Sunan Kalijogo itu namanya surjan.
1: Baik. Itu yang akhirnya juga menjadi keseharian begitu ya dari Pak Ardi begitu ya. Baik Pak Ardi, untuk kesempatan siang kali ini nanti kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya. Nanti yang mungkin punya tanya-tanya bisa ditanggapi oleh Pak Ardi begitu ya. Dan kita akan kembali pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini dengan satu tema perbincangan kita yang seru, menjaga budaya luhur tameng terhadap bencana sosial.
2: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
3: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
2: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
5: Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel?

Pendengar, tentunya kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dalam dialog disabilitas ya. Untuk kesempatan siang kali ini ada beliau Bapak Hardi, Sekretaris 1 di Pagana Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga merupakan abdi dalam Keraton Yogyakarta. Nah, terkait satu tema kita, menjaga budaya luhur, tameng terhadap bencana sosial. Silakan nih pendengar, Anda bisa bergabung 580333. Oke.

0: kita jumpa dalam ruang disabilitas. Selamat siang. Oke. Selamat siang untuk yang sudah bergabung ruang disabilitas. Ya, baik, selamat siang. Oke, selamat siang, kok enggak ada suaranya nih. Selamat siang ruang disabilitas.
1: Halo, halo.
0: Ya, baik. Oke, sudah terhubung dengan Pak Joni.
1: Nggih.
0: Pak Joni di Sleman ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Joni.
1: Sugeng siang Pak Adi.
0: Iya, sugeng siang.
1: Mugi tansah wilujeng.
0: Ya. Iya, sugeng siang. Terdengarkan Pak Adi?
2: Terdengar.
0: Oh, ya baik. Langsung saja.
1: Nggih.
0: Pak Joni.
1: Pak Adi. Saya ini orang Jawa Tulen ya.
0: Mm-mm.
1: Saya kelahiran Madiun, cuman tumbuh kembang besar saya di wilayah yang berbahaya bahasanya. Saya tumbuh kembang besar di Surabaya ya. Sehingga yang namanya bahasa Kromo, Injil dan sebagainya sama sekali tidak paham.
0: Orang mana ini Pak Pak Joni?
1: Kalau saya kan tumbuh kembang di Surabaya.
0: Oh, di Surabaya.
1: Ya. Okay. Itu kan betul-betul, waduh, luar biasa kasarnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita di Jogja ya serba harus hati-hati. Apalagi saya tidak, sama sekali tidak memahami seluruhnya bahasa Jawa halus. Nah, saya mau menanyakan Pak Adi, untuk zaman sekarang, terutama gen milenial, gen Z, alpha dan sebagainya, di keluarga besar Abdi Dalem regenerasinya, apakah masih terus mempertahankan budaya-budaya bahasa Jawa yang kita lestarikan?
0: Wah, keren nih pertanyaannya.
1: Nah, karena saya takutnya tergerus dengan ini ya, kondisi zaman, kondisi digital dan sebagainya. Apakah masih dipertahankan dari keluarga besar di dalam dari regenerasinya? Saya rasa itu. Matur nuwun, selamat siang.
0: Oke, wah bagus banget. Terima kasih sekali ya Pak Joni yang ada di Sleman. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih untuk Pak Joni yang mungkin akan bergabung. Silakan nih pendengar, Anda bisa bergabung 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Mau ditanggapi langsung untuk Pak Joni di Sleman, silakan.
3: Terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya yang cukup menarik sekali ya. Mengenai bahasa tata krama di dalam lingkungan keraton ya. Kami dari dulu sampai sekarang ini masih menggunakan bahasa istilahnya, kalau di keraton namanya bahasa Bagongan ya. Istilahnya lebih halus daripada bahasa Kromo ya. Sebetulnya yang difabel itu bukan hanya saya saja Pak Joni, jadi untuk teman difabel yang nanti bersama-samaan wisuda hari Senin itu sekitar ada 12-an orang termasuk lansia juga.
0: Oh begitu. Ya, luar biasa ya.
3: Kebanyakan untuk warga dalam keraton yang difabel itu akibat kecelakaan. Tapi sebelumnya tadi belum memperkenalkan nama saya Hardi. Saya mempunyai nama juga dari keraton, Hartoyo Pawoko. Jenis disabilitas saya yaitu fisik. Jadi kaki saya ini agak layu, kaki kanan akibat kecelakaan.
0: Oh begitu. Sehingga menggunakan kaki palsu?
3: Enggak Mbak. Cuma kaki saya itu semper.
0: Begitu. Iya iya.
3: Jadi ketika mengikuti kegiatan keraton antara kegiatan lampah dodo, lampah dadap,
0: nah,
3: lampah
0: itu
3: biasa itu
0: mengganggu.
3: Kalau saya kesulitan sekali untuk lampah dodonya ini.
0: Iya iya.
3: Okay. Yo bisa tapi tidak wangun seperti orang yang non disabilitas.
0: Oh begitu. Iya iya.
3: Jadi ketika kalau di keraton itu istilahnya apa ya, ubah nyembah. Jadi kita nyembah bukan berarti kita melakukan syirik, tapi nyembah berarti penghormatan. Kalau tentara pakai hormat tangan, kalau kita pakai nyembah gitu. Jadi ketika kita mau duduk di apa bangsal itu kita nyembah dulu baru kita geser apa ya, punggung kita diletakkan di atas lantai yang lebih tinggi, langsung kita menyesuaikan untuk duduk bersila.
0: Oke, begitu. Tadi Pak Joni juga sempat menanyakan bagaimana untuk regenerasi abdi dalam yang ada di Keraton Yogyakarta, begitu. Regenerasi ini kan otomatis dari generasi muda, begitu ya. Nah, apakah mereka juga memahami unggah-ungguh dan sopan santun seperti layaknya abdi dalam yang sebelum-sebelumnya? Silakan.
3: Jadi kalau Pak Joni datang ke Keraton, sudah kelihatan antara abdi dalam yang baru dan yang lama. Ketika abdi dalam yang baru mungkin belum dapat istilahnya pawiatan, atau kalau biasa dikatakan pelatihan. Jadi kita sebelum diwisuda, kita mengikuti pelatihan selama 3 hari itu. Tidak harus mengikuti pelatihan itu.
0: Kemudian
3: untuk regenerasinya untuk sementara itu belum ada rekrutmen baru untuk sementara.
0: Berarti belum banyak yang anak muda ya?
3: Yang kalau di awal-awal kemarin sudah ada, Mbak. Sekitar ya, 50-an.
0: Nah, sopan santun atau subositonya itu apakah sama dengan generasi sebelumnya?
3: Kalau masuk abdi dalam dan sebelum masuk abdi dalam, itu tidak sama.
0: Iya.
3: Jadi sudah ada apa ya, peningkatan, perbandingan.
0: Ada peningkatan. Tetapi kalau dibandingkan dengan seniornya gitu memang masih beda,
3: masih
0: ya. Oke. Itu dia ya untuk Pak Joni, mudah-mudahan puas. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung dari WhatsApp-nya. Terima kasih sekali untuk Mbak Cika di Godean. Mbak Cika di Godean, sopan santun atau unggah-ungguh rasa hormat kepada orang tua, begitu. Nah, kalau tanggapan dari Bapak terhadap generasi muda saat ini seperti apa, Mbak Cika di Godean? Yang diketahui oleh Pak Joni seperti apa? Yang diketahui oleh Pak Adi seperti apa?
3: Untuk unggah-ungguh sopan santun anak-anak kepada orang tua, tidak sedikit sekali di kalangan masyarakat sudah terlihat ya. Itulahnya gimana ya? Anak sekarang sudah terkomunikasi dengan apa, terkombinasi apa istilahnya, sudah ikut-ikutan sinetron lah. Sinetron lulu gue
0: terkontaminasi ya, terkontaminasi
3: maksudnya. Okay.
0: Ya. Dengan jadi, yang ada di sinetron.
3: Jadi tayangan-tayangan sinetron yang sekiranya tidak apa ya, itu cukup apa ya, cukup
0: mempengaruhi pola
3: pikirnya, budaya gitu. Adat.
0: Oke, baik. Itu dia ya, terima kasih untuk Mbak Cika yang ada di Godean. Kemudian untuk Ibu Nani yang ada di Cakal KM5, Bu Nani di Cakal KM5, generasi muda lebih bangga pada budaya luar yang tidak selalu sesuai dengan norma lokal, begitu ya. Nah, sehingga kadang hilang rasa nasionalismenya. Nah, bagaimana sebaiknya menyikapi generasi muda yang seperti ini untuk Ibu Nani di Cakal KM5?
3: Ini benar sekali ya. Mungkin anak muda sekarang lebih membanggakan figur-figur yang dianggap dia itu menjadi apa ya, menjadi ngetren tersendiri gitu istilahnya ya. Jadi satu-satunya jalan ya kita memberikan apa, lingkup di dalam istilahnya pendidikan untuk memberi pembekalan ketika apa, pembekalan untuk melestarikan budaya kita sendiri. Jadi siapa apa, kenapa kita meniru budaya luar, siapa yang harus melestarikan budaya kita sendiri, yeah, kalau bukan kita.
0: Okay. Jadi memang memang ya balik lagi bermula dari keluarga, yeah, begitu ya. Okay, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Nani yang ada di Jakal KM5. Nah, yang mungkin akan bergabung, silakan ya pendengar. Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya. Tema kita menjaga budaya luhur, tameng terhadap bencana sosial. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Mbak Angel di Sleman nih. Seperti apa ya dampak menjadi abdi dalam ke sikap tanggap bencana, terutama dalam koridor di Pagana, di Fabel tanggap bencana. Silakan.
3: Jadi untuk menjadi abdi dalam, sebetulnya kita sudah kolaborasi dengan BPD Damkar juga. Jadi Damkar juga memberi sosialisasi di Kabupaten Kraton Yogyakarta, pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengatasi ketika ada kebakaran. Itu terus kita juga sering edukasi juga pada teman-teman sesama abdi dalam. Kebetulan saya juga anggota di Bagananta, sering komunikasi dengan sesama di dalam untuk memberi edukasi atau penjelasan ketika terjadi bencana terutama di lingkungan keraton kan juga walaupun kokoh pada gempa 2006 itu ada kerusakan juga di dalam keraton.
0: Ada sedikit kerusakan Oke. Kemudian ini menurut Pak Ardi memang ilmunya bermanfaat begitu ya, terutama untuk tangga bencana begitu.
3: Ya, bermanfaat sekali. Untuk di dalam keraton juga ketika ada emergensi juga kami juga pernah melakukan simulasi juga ke kebakaran di dalam keraton. Okay. Jadi di setiap bangsal itu sudah dilengkapi dengan apar dan alat tradisional selimut tebal.
0: Oh, betul. Bisa untuk memadamkan api ya. Oke. Iya, ini ilmu semacam ini apakah juga dikuasai oleh semua abdi dalam begitu, Pak Ardi?
3: Untuk ilmu ini hanya sebagian untuk yang istilahnya kalau di keraton itu dipilih untuk mewakilkan satu bangsa untuk mewakilkan untuk mengikuti pelatihan penanganan.
0: Satu bangsa biasanya berapa orang sih?
3: Kalau regu saya itu semua sekitar 60-an.
0: Oh, dalam satu bangsal gitu ya. Oh,
3: 60-an dibagi 5 kali pasaran. 5 kali pasaran.
0: Oke. Okay. Nah, itu artinya juga memang sangat bermanfaat ya ilmu ini ya, terutama bagi teman-teman difabel yang pastinya juga harus berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu begitu ya.
3: Kebetulan untuk di dalam keraton sekarang sudah akses, sudah ada ram untuk menggunakan si kursi roda.
0: Oh, gitu. Sudah accessible ya. Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih Mbak Angel yang ada di Sleman. Nah, baik Pak Ardi, kemudian juga untuk teman-teman di Fagana seperti itu begitu ya, teman-teman di Fagana ini apakah juga memang ada secara rutin melakukan pelatihan-pelatihan ataupun juga seputar tanggap bencana? Seperti kita tahu juga Indonesia itu kan memang sering kali terjadi bencana seperti gempa bumi dan lain-lain. Bagaimana
3: untuk kegiatan intern di Fagana? Kebetulan di Fagana mempunyai produk namanya Kejar Kencana.
0: Oh, apa ini Kejar Kencana?
3: Kejar Kencana itu kelompok belajar kebencanaan. Jadi kita mengundang berbagai komunitas dan berkolaborasi dengan gugus tugas. Okay. Gugus tugas perlindungan sosial. Ada KSB, ada Pordam, kelompok perdamaian, dan tidak lupa juga kami selalu bersama Tagana untuk memberi tadi dan mitigasi kebencanaan. Oh, okay. Jadi temanya tiap ada kegiatan berbeda-beda. Kalau waktu-waktu ini dari BMKG, yuk, minggu berikutnya dari Basarnas, ya, berganti-ganti nanti temanya.
0: Setiap minggu atau setiap berapa lama?
3: Dua bulan sekali.
0: Ya, oke.
3: Setiap hari Sabtu, dua bulan sekali.
0: Dihadirkan narasumber, gitu ya. Oke. Ilmunya kira-kira manfaat nggak sih ini?
3: Ya, bermanfaat bagi teman-teman disabilitas juga. Kami juga mengundang OPD-OPD, organisasi disabilitas seperti PPDI, kelompok-kelompok disabilitas yang ada di kecamatan, kelompok disabilitas yang ada di kelurahan-kelurahan.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Nah, Pak Adi, kemudian juga khususnya balik ya ke generasi sekarang begitu ya, ke mungkin ke putra-putri. Menurut Pak Ardi, apakah juga misalnya dengan putra-putri yang dengan disabilitas begitu ya, maka untuk sopan santun sekali lagi ini juga menjadi satu hal yang sebaiknya memang diajarkan. Bagaimana?
3: Betul sekali, Mbak. Untuk adab dan sopan santun itu memang harus diajarkan ke anak berkebutuhan khusus. Saya juga punya anak berkebutuhan khususnya, mah dia itu sangat apa ya, sangat lucu sekali. Kalau salaman itu dicium-cium dia. Tangannya.
0: Baik. Jadi ini ya tetap diajar untuk sopan terhadap orang lain begitu ya. Baik Pak Adi, mungkin sebagai apa ya, sebagai kesimpulan, sebagai kesimpulan di kesempatan siang kali ini terkait menjaga budaya luhur, tameng terhadap bencana sosial, silakan dari Pak Adi, apa ini kesimpulannya?
3: Untuk menjaga kelestarian budaya luhur ini, kita mengantisipasi juga untuk dampak-dampak bencana sosial. Tentunya kita berbagian itu kalau tidak terap dan tidak serasi dengan adat Jawa, pokoknya kita pakai sorjan ya, harus pakai ikat, harus pakai jari ya.
0: Seperangkat gitu.
3: Iya, seperangkat. Ya. Kalau cuma pakai surjan, pakai sarung, pakai peci kan tidak ada cawan, kebayang dua. Jadi ya mungkin ada power tersendiri mungkin ya. Kalau ya saya kalau di keraton memakai adat Jawa juga powernya lain daripada pulang ke rumah pakai baju seperti ini ya. Itu. Jadi ketika memakai pakaian tidak serasi dengan adat, ya itu dampaknya kan juga diketawain atau gimana ya, kurang apa ya, risih lah. Yang kedua masalah sopan santun, adab perilaku ya, kita ini justru pemicu dari bencana sosial. Nah, ketika kita lewat di gerombolan orang-orang tua tidak memakai permisi atau gimana kan, spontanitas kan menjadi dampak bencana sosial juga. Ya,
0: betul.
3: Barangkali bisa marah atau gimana.
0: Iya, benar.
3: Iyalah. Ah, itu lah seperti itu.
0: Langsung nyelonong gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ardi. Semoga juga perbincangan kita untuk kesempatan siang kali ini bisa menginspirasi begitu Pak Ardi ya. Dan pastinya salam untuk teman-teman di Pagana Daerah Istimewa Yogyakarta dan Afdi dalam Keraton Yogyakarta. Terima kasih Pak Adi. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Disabilitas Pro 1 RRI Yogyakarta, menjaga budaya luhur, tameng terhadap bencana sosial, bersama beliau Bapak Ardi, Sekretaris 1 di Pagana Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga merupakan Abdi dalam Keraton Yogyakarta. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda dan

beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutfade Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
3: Pendengar, kita akan update informasi terkini di kesempatan siang kali ini dalam Warta Berita Olahraga.

Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: Alla fine ya create the opportunity. Deuxième temps totalement différent de la première temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Hulkop mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kebuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo Jovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper mantan pemain Dortmund Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen Daniel Chun menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
3: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
4: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita dong nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang kita tata sehingga itu menyebabkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
2: atau satu crosses, and that's it. I think we don't have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen, sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap bonek dan bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi di depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah memperjaya saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Haitun Sofyan Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar bersama Bro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan hari Sabtu kali ini, hari yang ke-10 Oktober 2026. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan zuhur hari ini pukul 11.29 waktu Indonesia Barat. Lagu Rani yang kali ini hadir diawali dari Maher

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan siang kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan

0: Abdullah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu rawahu at-Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: la shadda dibni ausin radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal al kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha watammani 'ala Allah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang pendengar, Ria Agustin kembali menemani ruang dengar Anda menggantikan Dina Febrina di Jogja siang ini. Yang pastinya akan Ria temanin hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat di edisi hari ini ya. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026. Sabtu hari di mana pendengar libur gitu ya. Menikmati liburan bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, berikut akan kami hadirkan informasi kejadian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga tips-tips kebencanaan dari Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 9 Oktober 2026, yang pertama kebakaran bangunan di Karangmuni Wates Kulon Progo, nihil korban jiwa dan telah terkondisi. Yang kedua, pohon tumbang menimpa rumah di Jonggrangan Sumberadi Melati Sleman. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Jumat 9 Oktober 2026, secara visual tidak teramati adanya guguran lava. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Dari hasil pengamatan BPPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips hari ini yaitu menghadapi musim kemarau. Dalam menghadapi musim kemarau, masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air bersih, menjaga kesehatan tubuh dengan cukup minum, mengurangi aktivitas saat suhu sangat panas, serta mewaspadai potensi kebakaran dengan tidak membakar sampah sembarangan dan menjaga lingkungan tetap bersih. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Pusdal Ops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio 5 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: lagi sih di motor. Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Jogja istimewa.

Gereja Santo Yusuf Bintaran merupakan gereja pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian Tenggara Kota Yogyakarta. Dibangun tahun 1934, hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Monsinyur Sugio Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo dan Presiden Soekarno. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1947-48 digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk setempat. Gereja berarsitektur gaya Eropa ini terletak di Jalan Bintaran Kidul, Yogyakarta.

0: sana sih, Jo.
1: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi Tapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda nih, terutama untuk perempuan gitu ya, pastinya kalau hari Sabtu ataupun Minggu mumpung libur gitu ya, pasti masak-masak di rumah. Tapi tetap harus bisa menyisihkan uang juga ya. Jadi uang segini nih kira-kira bisa buat beli apa aja gitu ya. Jadi kali ini kita akan mengetahui informasi harga kebutuhan pokok, pendengar, yang pastinya kita kutip dari laman hargapangan.jogjakota.go.id. Untuk harga minyak goreng kemasan ini masih di kisaran Rp20.000 per liternya. Dan untuk minyak kita ini, pendengar, di harga Rp15.700. Telur ayam ras ini masih Rp25.000, dikategorikan tetap ya. Dan kacang hijau ini 1 kilo Rp26.000, bawang putih cutting Rp36.000, garam halus ini Rp12.000. Dan juga kacang tanah 1 kilonya Rp38.000. Dan kesemuanya tadi masih di harga tetap ya, tidak turun dan juga tidak naik. Untuk ayam kampung, pendengar, ada di harga Rp105.000, ikan teri per kilonya Rp40.000, ikan bandeng per kilonya Rp44.700. Untuk tahu putih 1 kilogramnya Rp9.000. Untuk bawang merah 1 kilogramnya Rp23.000, bawang bombay Rp30.000, dan tempe bungkus ini Rp15.000 ya per kilonya. Mie instan ini per bungkusnya rata-rata Rp3.000. Dan untuk cabai merah keriting, pendengar, Rp65.000, cabai merah besar Rp55.000, cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram. Untuk kedelai impor Rp11.000 per kilogram. Dan daging ayam, ini ayam broiler ya, Rp39.000 per kilogram. Gula pasir kemasan rata-rata Rp17.500 dan masih di harga tetap. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman hargapangan.jogjakota.go.id.

0: beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar aku sapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama 3 pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia.

0: termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Fordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini kita akan mengetahui update stok darah dan juga agenda kegiatan dari PMI DIY, dan nantinya akan disampaikan selengkapnya oleh Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mariang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, luar biasa. Satu akhir pekan ketemunya dengan Mbak Ria di RRI Pro 1 Jogja, ya kan?
0: Iya, benar banget. Di luar sana panas banget, luar biasa ya Mbak Yani.
1: Iya, panas, terik ya. Dan kebetulan saya itu lagi ada di satu tempat di daerah Jawa Tengah. Saya ada di Karanganyar. Ini salah satu cara untuk kita bersosialisasi gitu ya. Ini bersama dengan kampung ini Mbak Ria.
0: Waduh, ini piknik gitu ceritanya ya Mbak Yani.
1: Ini bersama dengan Dasawisma ini Mbak.
0: Waduh, ya. Menyenangkan sekali. Terus di beberapa tempat itu Mbak, ke mana aja tuh di Karanganyar tuh?
1: Ini ada di air terjun itu ya, yang Cukmok gitu.
0: Itu ya.
1: Terus mau ke Kemuning. Nah, ini salah satu hal yang sebenarnya kalau boleh dibilang itu namanya kita detok ke dopamin loh Mbak Erna. Mbak Ria, kok Mbak Erna ya jadinya ya.
0: Bener banget Mbak, emang ya kalau refreshing tuh Pak, yang pasti hati kita kan jadi senang ya, otomatis dopaminnya meningkat gitu kan.
1: Iya bener, jadi pergi jalan-jalan, dengerin 91.1 FM, dengerin musik gitu kan. Kemudian aktivitas yang menyenangkan, olahraga, ini kan karena areanya ini kan naik turun tuh Mbak Riani. Jadi sembari olahraga gitu ya, dan ini bertemu nih dengan teman-teman di kampung tetangga ya, karena kan 5 hari kerja kita tuh kan ya udah disibukkan dengan kegiatan yang padat dan sebagainya. Nah, ini waktunya kita bersama dengan masyarakat itu, karena ini merupakan salah satu cara untuk kita apa namanya Mbak Ria tadi, detox dopamin ya, daripada kita bermain ponsel loh Mbak Ria.
0: Bener banget ya kan? Jadi malah
1: daripada bermain ponsel.
0: Jadi ini ya Mbak, ada sisi positifnya lah, jalan-jalan bareng sama Dasawisma tadi ya, tetangga.
1: Iya
0: ya.
1: Benar. Nah, daripada ini kan kadang-kadang kita kan ada hal yang menyenangkan. Tadi kayak bermain ponsel itu seneng banget Mbak Ria, scroll-scroll dan sebagainya. Tetapi kita hidup di dengan bersama dengan HP kita. Kalau kita bersama dengan yang lain kan ini berbeda. Kemudian sebenarnya ada lagi kebiasaan kita yang menyenangkan sebenarnya ada. Berbelanja asik banget gitu. Tapi tuh, aduh, ini sudah tanggal 10 ya.
0: Harus pandai-pandai ya, masih harus ada 21 hari lagi Mbak Yani.
1: Iya, benar. Termasuk itu makanan cepat saji. Sebenarnya enak banget gitu ya kalau kita ngomongin makanan cepat saji ya Mbak Ria ya. Tapi di sini di daerah Jumok ini ternyata ada beberapa makanan yang murah. Kemudian aja ada buah-buahan, ada beberapa olahan gitu ya, yang memang ini benar-benar fresh gitu ya, makanan sehat gitu ya Mbak Ria ya.
0: Nah ini jadi, pasti nanti dibeli nih sama Mbak Yani ya, buahnya ya terutama.
1: Iya benar, di sini sayurannya juga murah gitu kan, ada sayuran, ada buah-buahan. Nah ini kan juga termasuk makanan sehat. Jadi apa ya, paling tidak 70% protein lah gitu ya, ada telurnya. Kalau memang nanti makannya pakai telur gitu ya, ini sudah. Tadi udah meluangkan waktu 5 hari setelah kita aktivitas bersama dengan komunitas atau bersama dengan Dasawisma gitu kan. Kemudian juga karena di sini Mbak Ria, meskipun ini di sini dingin, tetapi ternyata tetap ya mataharinya itu masih ada gitu ya. Padahal tadi pagi-pagi udah sampai di sini. Nah ini sudah berarti kita sudah dapat ini nih sinar matahari yang cukup gitu ya. Kalau di akhir-akhir ini ya sinar mataharinya sangat-sangat cukup, malah lebih dari gitu ya.
0: Berarti di sana suasananya dingin ya Mbak ya? Kalau di sini panas gitu, di sana hawanya dingin ya?
1: Hawanya dingin, tetapi tetap saja sinar mataharinya tetap aja nembus Mbak Ria. Ini tetap panas aja ya? Gitu.
0: Oke, baik. Mbak Yani, untuk hari ini pastinya juga ini ya agenda kegiatan dari PMI udah selesai kali ya? Kalau untuk esok
1: ada
0: hari, masih ada ya?
1: Masih satu agenda yang akan berlangsung nih Mbak Ria di hari ini. Di hari ini masih ada satu agenda yang masih akan berlangsung bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di Kampus Pusat Universitas Jana Badra Pingit. Ini di Bumi Jo ya Mbak Ria ya. Dimulainya pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Belum malahan Mbak Ria, jadi yang berada di seputaran seputaran Pingit ya, bisa bergabung gitu ya di kampus pusat Universitas Janda Badra. Nah ini 14.30 waktu Indonesia bagian barat, sementara yang lainnya kan udah selesai ya Mbak Ria ya, yang lainnya ya.
0: Kalau untuk esok hari nih Mbak, Mas, esok hari pastinya ada ya, hari Minggu ya berarti ya.
1: Hari Minggu ya, hari Minggu tuh kesempatan loh ya, untuk berbagi cinta dengan donor darah. Nah besok hari Minggu, kita ada 5 agenda yang bisa diikuti oleh pendengar. Ini bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di Masjid Asinta Niti Prayan, ini di Jomegatan nih Mbak Ria, dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Lajoli Aistik ya, di Maguwo, Bangun Tapan Blok O, ini di Blok O, dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Ada juga di Legend Cafe Kota Baru, wah ini dekat dengan RRI ya. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian bersama Joksin Lawas, ini di Lestari Jaya, di Gayam ya Mbak Ria ya, di Gayam, Gondok Kusuman Yogyakarta. Dimulainya pagi hari, pagi-pagi banget ini, pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Dan bersama di Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di Kampung atau Karang Taruna Garuda Putra, ini di Purworejo, Ngawen, Purworejo, Jurang Jeruk, Gunung Kidul. Dimulainya pagi-pagi banget nih Mbak Ria, pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Dan Mbak Ria, tentu saja pendengar juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi nih Mbak Ria. Apalagi sudah dengerin Mbak Ria di siang hari ini gitu ya, di 91.1 FM, langsung saja cus, karena stok darah mayoritas memang beberapa sudah mencukupi. Namun ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua di siang hari ini nih Mbak Ria.
0: Oke Mbak Yani, bisa diinformasikan selengkapnya?
1: Aha, ya Mbak Ria dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB hulpel berisi seluruh komponen darah, PRC pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Di golongan A-nya WB 3, PRC 123, TC 2. Sementara untuk golongan B WB 3, PRC 106, TC 14. Golongan O di Sleman WB 3, PRC 126, TC 14. Golongan AB-nya WB 2, PRC 8, TC-nya ada 8. Untuk Sleman City siang hari ini mencukupi pendengar. Anda mau donor darah boleh banget gitu ya. Ada di seputaran Sleman, dekat dengan Pasar Sleman hari Minggu. Sembari belanja di seputaran Pasar Sleman, Anda bisa mampir untuk bisa menambah stok darah di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman. Line telepon di 869909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya WB 1, PRC 30, TC 8. Golongan B WB 4, untuk PRC-nya ada 16, TC-nya ada 9. Golongan O di Kulon Progo WB 9, PRC 34, TC-nya ada 3. Golongan AB-nya PRC 4, TC-nya ada 3. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo hari ini mau donor darah boleh banget gitu ya. Terutama Anda bergolongan darah B nih pendengar, Anda masih ditunggu. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Serot Pangasi Kulon Progo. Untuk line teleponnya di 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Di golongan A-nya WB 20, PRC 3, golongan B-nya WB 21, PRC 13. Golongan O WB 8, PRC 9, sementara untuk golongan AB di Gunung Kidul, WB 2, PRC-nya ada 1. Anda pun yang berada di seputaran Gunung Kidul lagi menikmati liburan gitu ya, di akhir pekan ini, di pantai-pantai selatan Gunung Kidul, Anda juga bisa mampir loh ya. Di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line teleponnya di 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul. Golongan A WB 5, PRC 16, TC ada 4. Golongan B-nya WB 5, PRC 20, TC-nya ada 1. Golongan O di Bantul WB 5, PRC 10. Golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 16. Nah, kalau kita lihat stok darah di Bantul di siang hari ini juga masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih pendengar. Anda juga bisa berjalan-jalan di seputaran Bantul gitu ya. Nanti kalau mau ke daerah Jalan Bantul gitu ya, Anda bisa mampir loh ya di jalan di Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tepatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A PRC 20, TC-nya ada 17. Kemudian di golongan B-nya tercatat nih pendengar, hanya ada TC 17. Sementara untuk golongan O-nya hanya ada TC 7. Sementara untuk golongan AB PRC 30, TC-nya ada 10 kantong. Nah, Mbak Ria dan juga pendengar. Di siang hari ini, informasi dari rekan-rekan kami di PMI Kota Yogyakarta. Tentu saja Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Undi Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Nah, Anda yang lagi nikmati makan siang gitu ya di seputaran Kota Gede, langsung saja gitu ya di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372-176, ditunggu sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, Mbak Ria.
0: Terima kasih banyak Mbak Yani, informasinya lengkap sekali di siang hari ini. Dan pastinya terima kasih sudah meluangkan waktu loh di tengah berwisata bersama Dasa Wisma ya.
1: Udah Mbak Ria, saya dur dulu gitu ya.
0: Iya, tadi juga mikir kok ini ya kayak nggak biasanya ya, padahal oh pasti nggak di rumah nih, bener kan? Oke, baik, selamat melanjutkan aktivitas ya Mbak Yani. Salam untuk teman-teman Dasa Wisma di sana, semoga nanti perjalanannya menyenangkan dan juga lancar sampai tujuan dengan selamat ya.
1: Amin, matur nuwun Mbak Ria. Tetap semangat di siang hari ini Mbak Ria. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Alis tebal dengan bentuk indah kini jadi salah satu acuan kecantikan seorang wanita. Banyak wanita rela merogoh kocek mahal untuk sekedar membuat alis palsu. Tahukah Anda, membuat alis palsu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut laman intisari.com, wanita Yunani percaya bahwa alis yang tebal alami dan nyaris menyatu merupakan kecantikan sempurna seorang wanita. Wanita Yunani yang tak memiliki alis tebal dan menyatu memutar otak dengan membuat alis palsu menggunakan kohl berupa cairan hitam pekat. Sayangnya kohl mudah luntur saat terkena air. Mereka lalu menemukan cara yang lebih ekstrim, membuat alis palsu dari kulit kambing yang dikeringkan dan digunting serupa bentuk alis, lalu ditempelkan ke wajah menggunakan getah pohon. Tren alis mata dari kulit kambing tidak bertahan lama. Pertengahan abad ke-18, wanita Georgia memperkenalkan tren alis kulit tikus yang mendapat sambutan cukup bagus. Tahun 1890-an, model asal Inggris Lily Elsie memperkenalkan pensil alis untuk pertama kalinya dan

0: tantangan kita di sekarang ini ya. Kalau orang bicara daya beli masyarakat, ya iya, pasti daya belinya memang agak turun gitu ya.
1: Kalau sudah menjadi keputusan, ya terima sebagai keputusan bersama. Apalagi prosesnya kan sudah terbuka.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, daya beli masyarakat dan maraknya pedagang keliling menjadi tantangan bagi keberlangsungan pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tetap fokus pada agenda pembangunan nasional. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang.

0: Daya beli masyarakat dan maraknya pedagang keliling menjadi tantangan bagi keberlangsungan pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Dinas Perdagangan setempat terus mendorong promosi dan inovasi untuk meningkatkan kunjungan serta transaksi di pasar tradisional. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Daya beli masyarakat dan pedagang keliling menjadi tantangan yang dihadapi dalam perkembangan pasar tradisional, khususnya di Kota Yogyakarta. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah agar pasar tetap bisa bersaing. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan, daya beli hingga pedagang keliling ataupun pedagang ayam yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan diakui menjadi tantangan. Ambar menyebutkan, saat ini pemerintah Kota Yogyakarta memang belum memiliki regulasi dalam mengatur pedagang keliling yang diakui kian menggerus pengunjung pasar.
2: Tantangan kita di sekarang ini ya, kalau orang bicara daya beli masyarakat, ya iya, pasti daya belinya memang agak turun gitu ya. Dan beberapa hal juga memberikan dampak, misalnya pedagang ayam di pinggir jalan, kemudian juga itu apa namanya, pedagang yang pakai motor yang keliling di kampung-kampung itu pun juga berdampak pada pasar. Tetapi memang sampai sekarang kami juga belum ada regulasi yang mengatur seperti itu. Sebenarnya kami ingin juga mendiskusikan beberapa hal seperti ini untuk kemudian juga memberikan perlindungan kepada pedagang yang ada di pasar gitu ya. Tetapi memang kita masih menunggu regulasi yang tepat lah untuk bagaimana sih cara mengendalikan ini gitu ya. Kami mungkin akan berkoordinasi dengan Pak Asisten dan mungkin juga dengan pihak-pihak tertentu yang berkompeten di bidang ini gitu ya, untuk cara mengatasi ini.
1: Ambar menyebutkan sejumlah langkah promosi terus dilakukan, terutama dengan menghadirkan sejumlah event di pasar-pasar tradisional.
2: Beberapa event memang kami selenggarakan di pasar ya. Kemarin karena kami juga keterbatasan dana tidak bisa menyelenggarakan di semua pasar, tetapi ketika misalnya kemarin Dinas Kebudayaan menyelenggarakan acara di Perban misalnya, kemudian kemarin dari Enah mengadakan acara di Ngasem, kemudian besok dari Smekpo menyelenggarakan acara di Ngasem juga besok tanggal 2, kemudian nanti ada lomba apal catur atau enggak disentul misalnya gitu. Itu semoga dengan crowdnya ini bisa mendorong masyarakat untuk berbelanja ke pasar. Promosi ya, walaupun keterbatasan promosi, tetapi kami akan selalu melakukan itu ya, kami melalui kanal-kanal kami sendiri ya, kanal-kanalnya Pemkot juga gitu. Dan terima kasih bantuan teman-teman juga untuk support.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta berharap berbagai inovasi promosi yang dilakukan mendapat dukungan dari para pedagang serta masyarakat dan dapat mendorong peningkatan kunjungan serta transaksi sehingga pasar tradisional tetap menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat.
0: Irjen Langgeng Purnomo menjabat sebagai Kapolda DIY yang baru. Sebagai pemegang tongkat Komando Korps Bayangkara di Kota Pelajar, Langgeng berkomitmen memperkuat pelayanan kepolisian melalui program Polisi Bersama Masyarakat. Informasi selengkapnya bersama Vika Azalea.
3: Acara penyerahan pataka kali ini menandai mulai hari ini saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab amanah sebagai Kapolda.
0: Irjen Pol Langgeng Purnomo resmi mengemban amanah sebagai Kapolda DIY menggantikan Irjen Pol Anggoro Sukartono. Pergantian tersebut menjadi bagian dari rangkaian mutasi sejumlah pejabat strategis di lingkungan Polri. Penyerahan pataka Polda DIY Manggala Naya Wiwarotama pada Jumat pagi menjadi momentum dimulainya kepemimpinan Langgeng di Polda DIY. Ia mengatakan dirinya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda DIY dengan berpedoman pada visi dan misi Kapolri.
3: Jadi saya bertanggung jawab untuk mewujudkan polisi bersama masyarakat di wilayah hukum Polda DIY. Kemudian bagaimana caranya? Cara yangnya yaitu kembali kepada mata air iman dan kemanusiaan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing seluruh anggota Polri, yaitu ujungnya adalah mendebar kebaikan.
0: Langgeng juga menekankan seluruh anggota Polri di jajaran Polda DIY dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus dijalankan secara tertib dengan niat yang luhur, positif, tulus, dan ikhlas sebagai landasan spiritual.
3: Itulah spiritnya, spiritualnya, bahan bakarnya. Jadi saya berarti dalam, yaitu seluruh anggota Polri, ASN, dan keluarga besar. Itu langkah utama yang harus kami lakukan untuk mewujudkan polisi bersama masyarakat.
0: Ia juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan program polisi bersama masyarakat di wilayah hukum Polda DIY. Program polisi bersama rakyat diharapkannya dapat memperkuat pelayanan prima kepolisian sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah DIY.
4: Kanwil Ditjen Imigrasi DIY dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo bentuk Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
5: Kita imigrasi itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pengawasan orang asing.
6: Kanwil Ditjen Imigrasi DIY dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo memperketat pengawasan orang asing. Pengawasan ini salah satunya melalui Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing. Tim Pora beranggotakan berbagai instansi terkait seperti Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan juga yang lainnya. Kanwil Ditjen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menjelaskan, Tim Pora akan memperkuat upaya pemantauan dan pengawasan warga negara asing atau WNA, khususnya di kawasan bandara. Langkah pencegahan perlu dilakukan karena adanya kerawanan serta potensi pelanggaran. Pelanggaran pernah terjadi seperti pencurian kartu kredit oleh warga negara Tiongkok.
5: Tentunya informasi-informasi yang didapatkan dari instansi terkait itu akan sangat bermanfaat bagi kami dalam memetakan kerawanan khususnya di Bandara Internasional Yogyakarta ini, sehingga kita bisa mencegah atau melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan pelanggaran dari orang asing.
6: Sementara itu, Kepala Divisi Airport, Keamanan, Pelayanan, dan juga Operasi YIA, Rahmat Febrian menilai, Tim Pora akan memperkuat sistem pengamanan dan pengawasan warga negara asing di YIA.
7: Terima kasih. Kalau di bandara, seperti biasa kita kan berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik dari tim kami yang ada di security juga. Selama ini apabila ada hal-hal yang menjadi perhatian, itu biasanya kita saling berkomunikasi dan berkolaborasi seperti itu.
6: Rahmat menambahkan, YIA pada saat ini melayani rute penerbangan internasional dengan tujuan Malaysia dan juga Singapura yang dioperasikan oleh 3 maskapai. Karenanya, peringatan pengawasan diperlukan. Harun Susanto, RRI.

0: Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tetap fokus pada agenda pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan agar energi bangsa ini tidak terkuras jika terlalu fokus pada polemik putusan MK soal ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut laporan selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir meminta semua pihak agar menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Meski di satu sisi MK tidak menemukan bukti yang bisa menunjukkan Wapres punya ijazah setara SMA.
2: Kalau sudah menjadi keputusan, ya terima sebagai keputusan bersama. Apalagi prosesnya kan sudah terbuka. Kalau kemudian masih ada penasaran lagi kan, ya silakan tempuh proses apapun yang bisa dilakukan, tetapi tetap harus proses hukum dan politik yang konstitusional.
1: Mengingat persoalan bangsa Indonesia terlalu kompleks, Haidar Nasir mengingatkan seluruh pihak agar tetap fokus pada skala prioritas dalam agenda pembangunan bangsa.
2: Maka kita juga harus pandai-pandai memilah mana yang terpenting saat ini untuk kita bangun dan kita selesaikan bersama. Seraya dengan itu, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif harus juga mau menerima masukan, karena bangsa yang maju itu bangsa yang juga mau saling mendengar. Toh kalau keputusan atau kebijakan publik itu kurang baik, lalu ada masukan perbaikan, kan bagus juga untuk kepentingan bangsa. Take and give itu terjadi, dan situlah hidupnya musyawarah, disitulah hidupnya kebijaksanaan dalam berbangsa bernegara.
1: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengingatkan agar seluruh elemen bangsa bisa tetap menjaga kestabilan nasional di tengah tingginya dinamika politik.
0: Bawaslu DIY menegaskan proses mengawal tahapan pemilu menuju pesta demokrasi serentak di tahun 2029 mendatang harus dimulai sejak dini. Berita selengkapnya bersama Rosian Anwar.
3: Meningkatkan partisipasi dalam pengawasan partisipasi.
4: Meski pemilu 2029 masih cukup jauh, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pengawasan terhadap tahapan pemilu sudah dilakukan sejak dini. Sutrisnowati selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan, mengawal tahapan pemilu sejak dini penting artinya agar pelaksanaan Pesta Demokrasi Nasional di tahun 2029 lebih berkualitas. Sutrisnowati menyatakan ada sejumlah titik kritis yang menjadi perhatian Bawaslu dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu.
3: Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih. Hal ini terkait dengan akurasi dan juga inklusivitas daftar pemilih sehingga mencegah pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua terkait pencalonan. Titik fokus atau titik kritis dari pencalonan ini adalah pemenuhan syarat administrasi, kemudian keterwakilan perempuan, dan kesetaraan perlakuan dari calon. Yang ketiga adalah kampanye. Hal ini terkait dengan netralitas ASN atau aparat, kepatuhan dana kampanye, dan juga adalah larangan lokasi kampanye.
4: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menekankan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu menjadi perhatian dan salah satu tugas pokok Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dan juga hoax sejak dini.
5: Mencegah dan menindak pelanggaran sengketa proses. Ketiga, mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu. Keempat, mencegah praktek politik uang. Kelima, mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Keenam, mengawasi pelaksanaan putusan DKPP dan pengadilan.
4: Salah satu perhatian utama dalam pengawasan pemilu di tahun ini diantaranya adalah berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus mencermati data yang diperbaharui agar tidak ada hak pilih warga yang tercecer maupun terabaikan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Daya beli masyarakat dan maraknya pedagang keliling menjadi tantangan bagi keberlangsungan pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tetap fokus pada agenda pembangunan nasional. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menjadi salah satu lagu legenda Indonesia, karya komponis besar Nusantara yang namanya diabadikan sebagai pusat kegiatan seni di Jakarta, Taufik Ismail.

tahun 2002, kelompok musik Romeo menyanyikan kembali lagu Juwita Malam di album bertajuk Wanita dengan aransemen bernuansa Broadway. Asal Kota Malang Slang merilis lagu Juwita Malam dalam album Plur di tahun 2004 yang menjadi soundtrack film Banyu Biru yang dibintangi Tora Sudiro.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: 1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo-halo siang pendengar. Di Indonesia Banget kali ini Ria Agustin kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan pendengar, kali ini kita akan berbincang seputar kehidupan. Apa tuh? Jadi kadang kalau namanya kehidupan tuh ada-ada aja ya. Contohnya nih, kalau ada orang nih punya hutang sama kita, tapi udah lama banget, dan kadang orang itu pura-pura lupa ya kalau punya hutang. Nah, kalau pendengar sendiri gimana nih? Apa yang dilakuin? Ini kayak pilihan ganda di sekolah ya. Jadi ada pilihannya A sama B. Yang A tetap menagih uang kita, B diikhlaskan saja. Di ujung telepon sana nampak sudah ada bergabung. Coba kita sapa. Halo Indonesia Banget.
1: Halo Indonesia Banget.
0: Halo, ini dari siapa, di mana?
1: Ini adalah Mas Dodi di Pakualaman.
0: Mas Dodi di
1: Pakualaman.
0: Oh, ini pendengar baru ya?
1: Sudah lama.
0: Oh, iya kah?
1: Biasa sama Mbak Dina ya.
0: Oh iya, sama Mbak Dina. Oke deh, kalau sama Ria kayaknya baru pertama kali ya Mas Dodi.
1: Ini Mbak siapa ini?
0: Ria Mas Dodi.
1: Oh Ria, yang suka anu ya, apa waktu laporan untuk sholat Jumat itu ya.
0: Laporan sholat Jumat?
1: Oh,
0: Mbak Erna itu kali. Iya, pernah juga sih. Tergantung jadwalnya jam berapa gitu ya. Oke, Mas Dodi sehat ya? Iya. Mas Dodi, ini Ria mau nanya nih. Kalau ada orang pinjem uang ke Mas Dodi nih, tapi udah lama gak bayar-bayar. Nah, sikapnya Mas Dodi nih apa nih? Milih mana? A, tetap menagih uang. B, diikhlaskan saja.
1: Kalau aku tak ikhlaskan aja, karena itu kan memang lebih baik itu daripada kita gedumel atau mungkin bilang-bilang sama orang, lebih baik diikhlasin aja.
0: Oh gitu lah, tapi kalau misalkan pinjemnya banyak, tetap diikhlasin?
1: Diikhlasin aja.
0: Waduh.
1: Kita menambah pahala kita.
0: Oh gitu, kayaknya enak nih. Kalau gitu Ria pinjem duit ke Mas Dodi ya.
1: Boleh.
0: Oke, baik Mas Dodi, terima kasih jawabannya. Mas Dodi, Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Kembali Untukmu dari Kotak, Aku Milikmu Dewa 19, dan Sedih Tak Berujung dari Glenn Fredly.
1: Aku yang pertama aja.
0: Kembali Untukmu ya. Oke, baik. Lagunya untuk siapa Mas Dodi?
1: Buat Mas Ipul di Wates Sport Bravo juga di Weni ya. Sama siang, kok panasnya bukan main ini.
0: Bener, di sini juga sama.
1: Pokoknya kita selalu jujur, sabar, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah, udah cocok jadi ini narasumber mutiara pagi Mas Dodi. Oke, baik, cuman untuk Pak Ipul. Salamnya tambah lagi enggak?
1: Mbak siapa namanya?
0: Ria.
1: Ria ya?
0: Haha.
1: Mbak Ria, ya aku sering dengar kalau itu.
0: Iya, soalnya penyiarnya di sini juga cuma 7 kok, Mas.
1: Orangnya
0: ganti
1: ya.
0: Oh iya, alhamdulillah ya.
1: Terus untuk ini apa, Mas Ardi Klaten Timur juga, untuk ini apa? Untuk Bu Tuti yang di Nogotirto, juga untuk Andin yang di Veteran, juga untuk Mas Hadi, Bung Hadi yang ada di Pundong, ada Pak Benny. Ya juga ya, untuk semuanya aja tanpa kecuali, pokoknya Bu Satira nggak ketinggalan.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Nggih, matur nuwun Mas Dodi, ditunggu lagunya. Sehat selalu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun Mas Dodi yang ada di Pakualaman. Wah, hatinya besar sekali ya, diikhlaskan kalau kata Mas Dodi ya. Oke, di belakang Mas Dodi ada siapakah? Halo Indonesia Banget. Waduh, padahal baru aja diangkat ya, dimatiin. Oke, pendengar bisa dicoba kembali di 580333. Oke, coba kita sapa. Halo Indonesia Banget.
2: Indonesia.
0: Nggih.
2: Ini Mbak Ria ya?
0: Iya.
2: Buat
1: aplikasi ya.
0: Gimana Bang Ramadan?
1: Baik-baik saja.
0: Iya, alhamdulillah Bang Ramadan sehat ya pokoknya ya.
1: Alhamdulillah. Aku bilang Ria ini kepanjangan dari apa? Ribuan aplikasi kah atau rindu aku nih?
0: Waduh. Kalau menurut Bang Ramadan sendiri apa? Rindu aku kali ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Ramadan, Ria mau nanya nih. Kalau misal ada orang punya hutang nih ke Bang Ramadan, tapi udah lama gak dibayar-bayar, ini sikapnya Bang Ramadan, ini pilihan ganda ya Bang ya. A, tetap menagih uang kita. B, diikhlaskan saja.
1: Udah terjadi sih sama aku. Tapi ke teman aku memang ada seorang teman dulu, teman pada hubungan kerja lah di kantor ya, tapi teman, tapi bukan teman dalam kantor, teman kantor lain, cuman pinjam terus aku kasih pinjamnya 1 juta, lama nggak bayar ya punya aja, terus bayarnya 500 lewat apa transfer, tapi dia nggak bayar lagi sisanya, aku nggak tagih lagi, biar aja kan. Kasih karena kan nggak boleh kita ya, kalau memang ikhlas ya ikhlas aja, jadi ada istilah. Tapi ini kan pinjam bukan karena ikhlas ya, sebelumnya bukan karena apa ya, karena dipinjam kan harusnya kan diganti kan seharusnya. Tapi karena sengaja enggak itu ya udah kebiarin saja, karena apa yang kita lakukan kebaikan akan mencari jalannya sendiri, akan kembali kepada kita juga gitu.
0: Oh gitu, luar biasa. Jadi, Bang Ramadan sama kayak Mas Dodi tadi ya.
1: Oh iya, kita kalau ikhlas, namanya ikhlas ya.
0: Ikhlas. Oh ikhlas ya Bang ya.
1: Ya kalau nggak ikhlas itu yang susah, nanti kepikirannya kan. Gitu.
0: Nah ini terus habis ini ya. Gimana?
1: Terpantung dulu.
0: Oh boleh.
1: Masih terngiang di telingaku.
0: Cakap.
1: Bisikan kamu. Pinjam dulu 100, nanti kau bayar kalau sudah gajian. Aku tahu tak mungkin kamu bayar karena yang pinjam kamu. Satu lagi. Ke pasar baru untuk beli barang-barang baru. Sudahlah jangan dikejar karena dia sudah dengan yang baru.
0: Waduh, yang kedua ini sedih. Jangan-jangan ini curhat ini. Boleh-boleh.
1: Ada Pak Guru membeli jamu. Membeli jamu sama ibumu. Dia membalas pesanmu, bukan membalas perasaanmu.
0: Waduh, luar biasa. Wah, udah. Kayaknya ini curhat. Aduh, siang-siang gini kok galau sih Bang Ramadan. Jangan galau Bang Ramadan. Ini Ria kasih lagu aja. Mau lagu apa nih? Ada Kembali.
1: Lagunya kalau yang disediain apa?
0: Oke, ini ada Kembali Untukmu dari Kotak, Aku Milikmu Dewa 19, Sedih Tak Berujung dari Glenn Fredly.
1: Oh, Glenn Fredly baru-baru aku sudah request, tapi itu judulnya lain. Tapi Kembali untuk Ria aja deh, nah, begitu.
0: Oke deh, Kembali Untukmu ya, baik. Dikirim untuk siapa Bang Ramadan?
1: Dikirim buat yang baru lewat tadi, salam kenal ya. Karena belum kenal, baru ya orangnya ya.
0: Aha, Ria juga baru kenal ini. Tapi katanya pernah masuk tuh sama Mbak Dina.
1: Tapi mungkin tidak rutin ya.
0: Nah,
1: terus ada Bu siapa? Bu Ali ya, Mas Andi. Terus Bu Sri ya, Bu Lilis juga, sama Bu Farid, Bu siapa? Satila ya.
0: Bu Satila di Kulon Progo.
1: Iya. Terus Puji Graito ya. Terus Mas siapa, Bu Tuti, Bu Yayu, Mbak Christine juga, Mbak Nunung ya, Bu Ali. Lalu ada siapa, Mbak Mawar Kuning sama Mbak Andinnya, Mas Widodo, Mas Ipul ya. Dan semuanya saja lah ya.
0: Oke baik, matur nuwun Bang Ramadan, lagunya ditunggu.
1: Semua yang sudah biasa ya, tak ada yang kelewatan. Kalau dibaca semua mungkin 3 menitan ini.
0: Oke baik, matur nuwun Bang Ramadan, sehat selalu.
1: Amin Mbak, matur nuwun juga ya, salam sehat selalu.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bang Ramadan, pendengar setia kita yang ada di Sorong. Di belakang Bang Ramadan ada siapakah? Coba kita sapa. Halo Indonesia banget. Waduh. Kok lari sih pendengar? Baru dengar suaranya Ria udah lari. Waduh, gimana nih? Oke, baik. Di line WA ada yang bergabung dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Salam untuk Mbak Mawar Kuning, Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Bu Nunung, Bu Ningrum, Bu Satilah, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Mas Ardi, dan semuanya saja. Request lagunya Ita Purnamasari, Bidadari yang Terluka. Untuk Mbak Ria Agustin, terima kasih. Kembali kasih Pak Budi. Kalau saya, kalau uangnya banyak tetap ditagi Mbak Ria. Tapi kalau cuma 100-200 ribu ya diikhlasin aja. Oke, kayaknya kalau Ria sepakat nih sama Pak Budi Santoso ya. Tetap harus ditagi kalau banyak ya. Oke, baik. Di ujung telepon sana ada siapakah? Halo Indonesia banget.
2: Panda Musik Indonesia.
0: Angge, ini Mas Ardi, lama nggak kelihatan.
2: Kontol di tengah sawah.
0: Betul, mboten salah. Sehat nggih Mas Ardi?
2: Alhamdulillah sehat banget, Mbak.
0: Alhamdulillah. Di Klaten sekarang panas juga nggak sih Mas Ardi?
2: Mbak Ria gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga dan pastinya tetap bahagia.
2: Semoga kabar Mbak Ria siang ini baik dan sehat.
0: Amin, amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, doa yang sama untuk Mas Ardi. Mas Ardi di Klaten panas banget gak sih?
2: Panas mengentang-entang, Mbak.
0: Oh, aduh sama ya. Di sini juga ngentang-ngentang.
2: Padahal udah di kamar ini kipasnya udah nyosor terus tapi malah panas sih Mbak.
0: Oh ya, kayak nggak ini ya, nggak ada rasanya gitu ya Mas ya, tetap aja ya.
2: Ini kan pakai kipas yang itu kan yang gede itu, yang baru putri itu. Oh, di gede panas banget Mbak.
0: Kayaknya dia nyerap ini ya, nyerap hawa panas gitu ya.
2: Juga mudah-mudahan semua itu menjadi berkah ya Mbak.
0: Bener, amin amin. Mas Ardi, Ria mau nanya nih, kalau ada orang punya hutang nih ke Mas Ardi, tapi lama banget nggak dibayar-bayar. Nah sikapnya Mas Ardi apa nih? Ini ada pilihan ganda ya. Pilihan yang A, tetap menagih uang kita. B, diikhlaskan saja.
2: Ya lihat orangnya dulu Mbak.
0: Waduh, kiranya lihat orangnya itu, gimana tuh?
2: Ya, gini kiranya orang itu ya Mbak, enggak punya, terus mau saya tagih lah gimana? Ya udah saya ikhlasin aja, tapi kalau dia rasanya punya, tapi masih ada harapan kita nagih kan enggak bukan dikit lagi Mbak gitu loh. Kalau utangnya banyak kan ya tetap aja kita tagih ke Mbak, tahu kapan-kapan sesanggupnya dia aja kan gitu.
0: Tapi kalau misalkan orang yang ditagih marah gimana? Kadang orang yang ditagih itu lebih galak loh Mas.
2: Iya biasanya gitu Mbak.
0: Nah terus gimana tuh? Tetap ya?
2: Iya tetap sabar aja Mbak. Namanya kita kan ya udah. Berarti dia kan kalau memang dia bohongi sendiri ya terserah. Tapi kan kita kan ngutangi, kita nagih. Kalau nggak ada ya udah jangan marah gitu aja. Bilangin aja.
0: Oke deh, baik. Terima kasih Mas Ardi. Ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Kembali Untukmu dari Kotak, Aku Milikmu dari Dewa 19, dan Sedih Tak Berujung dari Glenn Fredly.
2: Milih bisa nggak Mbak?
0: Oh boleh, lagunya siapa?
2: Dari Sheila on Seven Mbak.
0: Yang apa?
2: Melompat Lebih Tinggi.
0: Melompat Lebih Tinggi. Oke deh, dikirim untuk siapa Mas Ardi?
2: Ada pantun dulu.
0: Oke boleh.
2: Bunga cepaka mekar dalu warna coklat.
0: Cakep.
2: Dipetik wangi setiap hari. Jumpa Mbak Ria penyiar idolaku di Indonesia banget. Cantik baik hati, ngangeni dan tidak mboseni.
0: Asik. Terima kasih, keren sekali pantunnya. Oke. Nanti lagunya dihadirkan ya Mas Ardi. Okay. Ini kirim salam untuk siapa?
2: Oke, salamnya buat Mas Dodi Paku Alaman tadi ya. Terus Bunda Mawar Kuning, Mbak Nopinya di Benglung ya. Bunda Kus Kentungan, Bunda Ali Pamekasan, Bunda Tuti Noga Tirto, Bunda Atun di Jalan Pantai Trisik ya.
0: Trisik, iya.
2: Iya. Terus Mbak Humi Jelandaan, Bunda Satilah Wonosobo,
0: Bunda Satilah di Kulon Progo, Mas.
2: Oh, Kulon Progo ya?
0: Enggih.
2: Iya, ya, maaf ya udah. Maaf. Terus ada Mas Widodo di Palagan ya, Mbak. Bang Ipul yang di Wates. Mas Dodi tadi ya. Terus ada Bapak Rimba Kimayang Seto, Bapak Kucing Raito, Mbak Jadi, Bapak Budi Santoso Wonogiri ya Mbak ya, Bapak Noto Indra Bukasi, Bapak Ajang Teret, Bapak Benti Gandaria, Bapak Mamat Pauji Garut, Bunda Indra Patean, Bunda Lilis Kumendaman, Bunda Ahmad Tansih, Bunda Enes, Enes Intan Rahayu ya Mbak ya.
0: Benar, dari Temanggung.
2: Ya, Temanggung ya. Terus ada Bunda Nani Bantul, Bunda Jati, Mbak Kristin Sorogenen, Mas Rianto, dan monitor satu semuanya aja Mbak Ria.
0: Matur nuwun. Nggih.
2: Minum susu gula Jawa. Duduk sendiri sambil ngalamun.
0: Waduh, kok ngalamun?
2: Matur thank you Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ardi yang ada di Klaten. Sehat selalu. Waduh, kok minumnya sambil ngalamun tuh terus gimana? Oke pendengar, karena sudah 3 penelpon gitu ya, kita ke lagu dulu, nanti gak Ria disemprit. Kita ke lagu dulu, nanti Ria kembali lagi tentunya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: agak kurang ya. Boleh nggak cerita pola makannya?
1: Dia minum ASI sih, Bu. Tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani. Jangan lupa buah dan sayur.
1: Oke deh, Bu. Saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
2: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dan kita juga masih ngomongin kalau ada orang yang punya hutang sama kita tapi udah lama gak bayar. Nah, sikapnya pendengar apa nih? Pilihan yang pertama atau A, tetap menagih uang kita. B, diikhlaskan saja. Coba tanya ke penelpon satu ini. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget.
0: Iya, sehat Pak Ipul.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Mbak Ria Agustin yang selalu cantik, waduh.
1: Alhamdulillah. Kok bener nih Bu Ria?
0: Bener.
1: Lain ya?
0: Masa sih?
1: Iya, bener sih.
0: Apanya yang lain?
1: Suaranya. Kok suaranya seperti yang anu ya? Suaranya Bu Ipul ya?
0: Waduh. Mbak Ipul sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, wonderful tentunya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Wonderful juga ya, beautiful ya.
0: Beautiful, cewek soalnya. Di batas gimana ini Pak Ipul? Masih panas nggak sih? Kok di sini panas banget?
1: Iya, sama seperti di situ mungkin juga panas ya. Cuman bedanya kalau di situ dalam cold box dingin, kalau di sini panasnya di luar bukan main. Tapi ya itu setelah ketemu dirimu jadi anyep sekali hati ini.
0: Emang ketemu sama Ria udah kayak ketemu sama air es gitu ya?
1: Melebih saya air es apa kan di kutub utara kalau.
0: Oh gitu. Oke baik, Pak Ipul, Ria mau nanya nih, ya. Kalau ada orang punya hutang nih ke Pak Ipul, tapi lama nggak bayar-bayar. Nah ini sikapnya Pak Ipul, ini pilihan ganda ya. Yang A, tetap menagih uang. B, diikhlaskan ya. Saja.
1: Nilainya berapa pilihan ganda ini?
0: Ya yang jelas kalau benar ya 100. Kalau salah ya setengahnya 50.
1: Oh, ya.
0: Siap, gitu.
1: Guru.
0: Apa nih Pak Ipul?
1: Ya kita tinggal gimana ya, orang pinjam gitu kan berarti orang udah kepepet ya, udah nggak punya kan. Jadi ya kita tinggal nominalnya aja, kira-kira cuman ya kita mudah untuk cari lagi, kita mudah cari ganti lagi ya kita ikhlaskan aja. Kalau memang nominalnya besar ya itu perlu kita tanyakan lagi gitu. Tapi kalau memang sulit ya apa daya, juga lihat tahu keadaannya seperti itu ya, kita ikhlaskan aja deh. Semoga kita besok dapat rezeki yang lebih banyak lagi. Dan semoga beliaunya dapat rezeki. Kita doakan aja dia dapat rezeki, nanti suatu saat syukur bisa menggalakkan kita, kita terima alhamdulillah gitu. Apalagi kalau orang-orangnya itu seperti aku, nah mungkin di belas kasihan itu. Apalagi yang minjemin dirimu paling udah dipakai aja dia enggak apa-apa gitu.
0: Kok gitu? Padahal ini Ria nih mau kebalikan nih. Katanya Pak Ipul diikhlasin, katanya wah kayaknya enak nih minjem ke Pak Ipul ya.
1: Iya, mau kalau buat dirimu apa sih yang enggak? Berapapun dah aku ikhlasin kalau untuk kamu.
0: Iya, beneran ini. Oh, habis ini tak kirimin nomor rekening ya.
1: Boleh, boleh. Ini suaranya, karena suaranya udah mirip Bu Ipul juga ini.
0: Oh gitu. Jadi ingat Bu Ipul, waduh harus setor uang nih. Oke baik, Pak Ipul, Ria ada 3 lagu. Ada Ku Ingin Bersamamu dari Nia Zulkarnain, Kangen Krisye, Ada Apa Dengan Cinta Melly Goeslaw.
1: Yang pertama tadi yang nyanyi siapa?
0: Nia Zulkarnain.
1: Judulnya?
0: Ku Ingin Bersamamu.
1: Yang benar. Serius ini.
0: Waduh, kita lihat dulu nih.
1: Benar, udah besok enggak aku tanyakan lagi, udah aku jelasin semuanya.

0: Oke, salamnya untuk siapa Pak Ipul?
1: Buat Bunda Tuti Negoro Tirto, selamat siang, semoga sehat selalu ya Bun ya. Bu Sati lah di Kukap, Bu yang Bapak Makassar itu Bu Ali ya. Bu Jalan Wates, Bu Ama, Mbak Lilis Kumandaman, Mbak Kristin, Mas Rianto, Mas Budi Santoso. Terus itu ada lagi Pak Puji Puyeng ya, Mbak Enes Rayu, Pak Mas Pauji. Ada Bang Ramadan, Mas Andi yang di Batam juga selamat siang. Ada Pak Yono, Mbak Mawar Kuning dan Pak Novinya. Ada Mas Arti yang di Klaten, Bu Kus juga siang Bu Kus. Ada Bu Indra juga. Ada Mas Dodi juga yang di Pakualaman. Tak lupa untuk semua yang sudah menyatu cara Indonesia Barat selamat siang semuanya. Buat dirimu, Bu Ria Agustin. Selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Iya, yang pasti doa yang sama untuk Pak Ipul. Gimana?
1: Biasa-biasa aja ya.
0: Apanya?
1: Udah aku kelaskan, besok gak usah diperhatikan, gak apa-apa.
0: Mana? Dikirim aja belum loh. Ria belum kirim nomor rekening loh. Waduh.
1: Yang kemarin masuk rekeningnya ganti lagi.
0: Mana?
1: Rekeningnya kan masih sama kan?
0: Mana ya, coba ya. Ah, kayaknya enggak deh. Kayaknya ini penipuan ini.
1: Tanya Mbak Ega itu, memangnya kerjanya kan Mbak Ega.
0: Oke, baik, lagunya ditunggu ya Pak Ipul.
1: Petugas ya.
0: Matur nuwun.
1: Terima kasih.
0: Anggih. Iya, selamat siang, matur nuwun Pak Ipul yang ada di Wates. Nah, ini ada WA juga ini dari Mbak Kristin. Selamat sore Mbak Ria, tolong diputarkan Cinta di Kota Tua dari Niki Astria. Salam untuk Mbak Kakung Utitri, Bu Umi Bukus, Bu Sitahayu, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandri, Bu Tuti Dinogotir, Thomas Ardi Klaten Timur, Mas Rianto, Kang Gilas, dan juga buat Mamah Lydia. Buat Mbak Ria Agustin selalu diberi kesehatan. Terima kasih dan metugas. Matur nuwun Mbak Kristin. Lagunya tadi Cinta di Kota Tua ya, dari Niki Astria. Oke, baik, nanti ditunggu ya. Ini Pak Budi Santoso kembali WA ya. Terima kasih Mbak Ria sudah dihaluskan lagunya. Kirain dihaluskan apa ya Pak. Oke, baik, sama-sama, matur nuwun Pak Budi. Ini dari Mas Rianto. Ini gabung Mas Rianto Jalan Wates kilometer 12,5 Gayam, request lagu Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest, Bu Sirahayu, Bu Satilah, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Babang Joyo Samino, Mbak Andin, Mbak Lisanti, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat dan sukses. Matur nuwun Mas Rianto, nanti ditunggu ya lagunya. Oke, di belakang Mas Rianto ini ada siapakah? Assalamualaikum Mbak Ria cantik. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Buning Room. Oh, ini Buning Room. Iya, salam kenal juga ya Buning Room. Lagunya pilihan Mbak Ria aja, dikirim buat Bukus, Mami Purwida, Mbah Mus, Bu Mawar Kuning, Bu Nani, Bu Ali, Mas Ipul di Wates, Bu Satilah, Pak Hasan, Mas Ardi. Mas Ipul, oh tadi udah ya, Mas Ardi, Mas Dodi di Pakualaman, Pak Budi Santoso, Pak Ramadan, dan semua tanpa terkecuali. Sukses selalu Mbak Ria, terima kasih. Enggak, kembali kasih, matur nuwun juga doanya. Buning Room, salam kenal ya. Ini Buning Room dari mana ya? Oh, Buning Room ini temennya Bu E. Oke, baik. Berarti mungkin Bu Ningrum di Kentungan ya, ya nggak sih? Oke, baik, kita ke lagu ya. Tadi ada Ku Ingin Bersamamu dari Nia Zulkarnain, requestnya dari Pak Ipul yang ada di Wates ya. Tapi ternyata ada yang gabung lagi. Coba deh satu penelpon lagi baru kita ke lagu ya pendengar. Waduh, sepertinya terputus. Nanti coba di bisa dicoba kembali pendengar di 580333. Simsalabim, coba. Halo Indonesia banget.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ria.
0: Enggak, waalaikumsalam. Bu Sri yang ada di Jalan Wates, enggak?
2: Ya, Bu Sri yang ada Mbak Ria, sehat Mbak Ria.
0: Enggak, sehat juga Bu Sri juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Enggak, Bu Sri, ini Ria mau nanya nih Bu Sri. Kalau misal ada orang yang punya hutang nih ke Bu Sri, tetapi lama belum ngembaliin. Nah, Bu Sri ini sikapnya apa nih? Ini kayak pilihan ganda ya Bu ya. Pilihan yang A, tetap menagih uang. B, diikhlaskan saja.
2: Ikhlas. makan.

0: Oh, diikhlaskan, Bu?
1: Iya, saya ikhlaskan. Kalau utang pakai mau ngasih.
0: Oh, kalau misalkan utangnya banyak tetap diikhlaskan?
1: Iya, Allah yang membalas.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Aku juga pernah kok, Mbak.
0: Aha, memang Bu, realita kehidupan gitu. Ria juga pernah. Orangnya kabur ya, Bu, ya. Boleh, oke, boleh. Mau
1: selamat jalan kekasih.
0: Oh, nggih, dari Rita Effendy nggih, Bu?
1: Ya, betul.
0: Oke, lagunya untuk siapa, Ibu?
1: Buat yang sudah masuk dan belum masuk, tak kasih kirim semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat, yang sakit lekas sembuh. Assalamualaikum, Mbak Ria.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Ibu. Lagunya ditunggu nggih, nanti Ria hadirkan. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu. Nanti balik lagi di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung, karena tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan di Indonesia banget. Jadi makasih banget ya untuk pendengar yang sudah bergabung di Indonesia banget kali ini, dan tentunya sampai jumpa di Indonesia banget selanjutnya ya. Dan pastinya masih Ria temani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan hadir Green Radio berjaringan Korwil 11 yang nantinya kita akan berbincang mengenai mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzan Hidayatullah selaku dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang dan nantinya akan dipandu oleh Aldi dari RRI Semarang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1, saya Aldi dari Pro1 Semarang. Senang sekali ya menyapa semua pendengar yang sedang mendengarkan di Pro1 Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta. Karena sore hari ini pendengar Beranda Astacita ya, tentang Green Radio ini disiarkan dari Semarang ya. Bagaimana ya, kemarin kita warga Semarang ini udah mendapatkan cuaca yang menyejukkan ya, hujan langsung deres, langsung ada yang tergenang juga nih sepertinya nih pendengar ya. Nah, ini kalau kita melihat dari lingkungan atau mungkin juga perkembangan kondisi yang ada, kita ini perlu ya sesuatu yang bernama terbarukan, alias sesuatu energi yang memang bisa berkali-kali digunakan supaya alam kita balance, tidak se-ekstrim ini perubahannya gitu pendengar ya. Nah, kita pengen coba lihat ya bagaimana untuk bisa mendorong inovasi dan terutama partisipasi masyarakat untuk bisa membangun energi yang terbarukan bersama dosen teknik lingkungan Universitas Sungguh Semarang, Ahmad Fauzi Hidayatullah. Pak Ahmad, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Aldi.
1: Ya, senang sekali bisa kembali berbincang nih seputar Green Radio ya, Pak. Ya. Mungkin di awal, menurut Pak Ahmad nih, yang juga sebagai dosen juga pengamat ya, melihat bagaimana kondisi lingkungan ini seperti apa nih, Pak? Kenapa kok memang sesuatu yang bernama terbarukan itu sangat dibutuhkan saat ini, Pak?
2: Ya. Terima kasih, Mas Aldi. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kita semenjak mengenal teknologi jauh-jauh sebelum masuk peradaban abad 20 ya, kita memang masyarakat, kita sebagai manusia itu sudah menggunakan energi yang berasal dari fosil ya, pengendapan fosil, baik itu berasal dari tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu, dan juga ataupun hewan yang mati cukup lama ya gitu, yang dari tumbuhan itu lahirlah batu bara, dari hewan-hewan yang mati berjuta tahun yang lalu lahirlah minyak bumi. Nah, hari ini karena kita sudah hidup dalam bumi yang sama, tapi bumi telah dieksplorasi oleh semua manusia dan dieksploitasi juga oleh semua manusia, sehingga hari ini masyarakat hari ini harus sadar bahwa energi yang berasal dari fosil itu sudah sudah tidak layak lagi ya, sudah tidak layak, sudah tipis sehingga untuk kita pakai terus menerus tidak layak, artinya karena emisi atau hal-hal kotor, hal-hal merusak dalam dalam produksinya, dalam ekstraksinya, menggalinya, mengambilnya dari dalam perut bumi, dan juga dalam hal dampak pemakaiannya. Nah, maka masyarakat dunia mau sepakat bahwa perlu ada terobosan yang menggunakan energi-energi yang bukan berasal dari fosil itu tadi, Mas Alvin.
1: Baik, jadi memang itu dulu ditemukan dari zaman-zaman dulu ya Pak ya, ketika memang resource masih banyak, revolusi industri berkembang. Jadi ini tandanya apa sih Pak, kok kita sekarang sudah dalam tahap apa ya, harus dan juga wajib gitu Pak?
2: Nah, hari ini kayak gini, panasnya minta ampun. Ya, kaitannya kayak gini Mas Alvin, bahwa energi fosil baik batu bara maupun minyak bumi itu kan dipakai bukan hanya jangan sampai pandangan masyarakat awam, masyarakat yang ada di tapak atau akar rumput itu menganggap bahwa penggunaan energi fosil itu semata-mata hanya untuk mobilitas kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, misalnya untuk sepeda motor, untuk kendaraan umum, untuk roda empat ya, itu bukan itu saja. Industri yang melingkupi kita dalam kehidupan kita juga menggunakan energi fosil. Nah, energi-energi itu tanpa sadar itu telah pengambilan energi-energi fosil itu kan telah mempersempit ruang hidup kita. Mempersempit di sini artinya kayak gini. Ketika kita mengambil batu bara, otomatis harus diambil dari dalam tanah. Nah, ketika mengambil batu bara yang posisinya ada di perut dan lapisan atas dari batu bara itu adalah tutupan hutan hijau, otomatis ada ruang masyarakat yang terampas. Masyarakat mana? Masyarakat adat. Bukan kita yang di kota, Mas Aldi. Nah, itu kan makin menipis, akhirnya ya karena Dilala letaknya berada di dalam perut bumi yang atasnya itu adalah hutan tropis, maka pepohonan hutan tropis itu jadi tidak ada. Misalkan pepohonan yang ada di Kalimantan, Papua, Sulawesi, yang itu diambil bukan hanya untuk ekstraksi batu bara, tetapi lebih dari itu bahan-bahan tambang lainnya, yang itu mengakibatkan padahal pepohonan itu adalah yang menyerap racun dari aktivitas manusia atau yang disebut dengan emisi karbon. Pepohonan itu yang menyediakan oksigen bagi semua sendi-sendi kehidupan, semua makhluk hidup. Nah, maka atas apa yang terjadi di hari ini yang panas sekali, lalu kemudian kita jadi heran mengapa di Kalimantan, mengapa di pegunungan sekarang udah banjir. Kan seperti itu, di wilayah pegunungan kok banjir, di wilayah hutan yang provinsi dengan hutan yang paling luas malah banjir. Ini anomali macam apa yang kalau bukan tidak disebabkan dari ulah manusia? Maka ada tiga pesan utama yang akan kita obrolkan sore hari ini, Mas Aldi. Yang pertama ya, energi terbarukan itu perlu menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat secara umum, utamanya karena energi terbarukan dalam sebuah wilayah kenegaraan, negara bangsa itu harus disiapkan oleh negara dalam hal lainnya adalah pemerintah. Meliputi apa aja, Mas? Listrik, air, kegiatan usaha dan pelayanan publik. Jadi energi terbarukan itu harus mencakup empat hal tadi, listrik, air, kegiatan usaha dan pelayanan publik. Yang kedua, inovasi mencakup teknologi, pembiayaan dan cara masyarakat mengelolanya. Yang ketiga, masyarakat perlu terlibat sejak perencanaan, ikut mengambil keputusan dan memperoleh manfaat yang adil. Misalkan kayak gini, Mas Abi, dari tiga hal tadi itu, misalkan kayak gini, jangan sampai masyarakat hanya menerima dampaknya, hanya menerima sebagian kecil dari benefit yang dilakukan oleh pemerintah bersama swasta untuk melakukan apa yang disebut dengan transisi energi, ya, dari energi fosil menuju energi terbarukan. Misalkan contoh yang kita di Jawa Tengah lagi ramai di perbincangan itu adalah rencana pemerintah yang mau membangun geotermal di Gunung Ungaran, itu seperti itu. Nah, bukan masalah bahwa saya mengingatkan bahwa ini bukan persoalan bahwa geotermal panas bumi itu energi terbarukan. Iya, karena negara kita itu adalah negara cincin api, gitu. Negara cincin api berada di selatan Khatulistiwa yang dimana sumber daya panas buminya itu luar biasa.

dari Papua sampai Aceh gitu. Tapi hal yang harus kita sadari bersama adalah energi terbarukan dari panas bumi itu juga harus berkeadilan. Harus berkeadilan yang seperti apa?

yang mereka berhadapan langsung dengan situs-situs geotermal itu, ya. Misalkan kayak di Guci, kayak di Ungaran, mereka di Nglimut, Wonoharjo itu ada panas air panas kayak gitu, karena di bawahnya itu mengandung panas bumi yang bagus itu, dan itu sangat potensial untuk energi terbarukan.

0: ini ada proyek strategi nasional, kamu harus ini mendukung, kayak gitu.
1: Masyarakat nah, ini posisinya kan, perannya di mana Pak, kalau ada di hal seperti itu Pak?
0: Iya harus, anu, harus ikut mengambil keputusan.
1: Tidak hanya di
0: ya ikut sejak dalam perencanaan Mas Alfi, karena mereka nanti yang akan pada setiap aktivitas ekstraksi ya, aktivitas pengambilan sumber daya alam itu kan pasti ada dampaknya ya Mas ya. Nah dampaknya itu yang paling pertama menyapa tentu kepada masyarakat yang ada di sekitar sumber daya alam itu. Nah ini yang harus biar diikutkan dalam pembicaraan sejak awal, tidak hanya penerimaan manfaat saja, tidak hanya ya udah nanti kamu kerja di tempat saya, tidak hanya seperti itu. Ya harus bahwa dampak-dampak itu harus dikritisi secara bersama. Harus dibicarakan secara bersama-sama dengan warga yang ada di tempat sekitar situs sumber daya alam itu. Bagaimana mungkin kita akan diiming-imingi bahwa ini loh energi bersih, kita menggunakan sepeda listrik, kita menggunakan motor listrik, kita menggunakan mobil listrik, kayak gitu. Tetapi kalau baterainya itu juga mengambil dari litium yang ada di perut bumi, dan pengelolaan baterai pasca pemakaian electric vehicle itu belum ada daur ulang, ya jadi nggak bersih dong Mas, jadi nggak ramah dong.

perlu ada ruang pertemuan yang di situ sama-sama berkeadilan, energi ramah lingkungan, energi terbarukan harus memang benar-benar berkeadilan juga. Adil bagi siapa? Adil bagi semuanya. Jangan sampai kita hanya nurut-nurut, ini loh lebih murah, ini lebih murah. Tetapi kalau pemerintah melakukan aktivitas

0: diambil dari energi fosil oleh pemerintah, oleh operator penyedia listrik, itu masih menggunakan energi fosil yang dihasilkan dari batu bara, ya sama aja dong mas. Itu hanya memindah dampak supaya bisa lebih hijau.
1: Ini baru satu pesan ya Pak ya, nanti ada dua pesan lagi ya. Jadi yang pertama kalau bisa disimpulkan berarti memang sesuatu yang sifatnya untuk hajat hidup orang banyak itu harus bisa di apa ya Pak ya, diterbarukan gitu ya Pak ya.
0: Oke.
1: Baik, kita jeda dulu ya Pak ya. Kita nanti akan kembali ke segmen berikutnya. Pendengar boleh nih kalau ada yang bertanya atau mungkin juga mau menyimak pendapatnya atau penjelasannya Pak Ahmad ya. Bagaimana nih kita juga bisa berpartisipasi untuk pengembangan energi terbarukan untuk lingkungan ya. Nanti kita akan bahas lagi, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.
2: Air menyala.

0: Sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak ya, kayak listrik, air, juga mungkin juga bensin, atau mungkin juga bahan bakar. Itu kan sesuatu yang kita butuhkan sekali ya pendengar. Kalau misalkan tidak segera diganti atau mungkin juga tidak diperbarukan gitu kan, itu pasti akan berdampak langsung pada tidak hanya alam tapi juga ekonomi gitu ya. Pak Ahmad, apalagi nih Pak, pesan yang bisa disampaikan supaya masyarakat juga bisa ikut, tidak hanya menjadi tim yang apa ya, selalu merasakan dampaknya aja, tapi juga bisa ikut bertindak di sana gitu.
1: Ya, terima kasih, Mam.

Nah, maka jangan sampai kita terbuai oleh hal-hal yang seolah-olah itu hijau, seolah-olah itu ramah lingkungan, tapi sebenarnya itu hanya untuk pengalihan perhatian. Tetapi bahwa energi terbarukan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat darurat. Nah, maka kita sendiri masyarakat juga harus ada kemandirian ya Mas Alfi, ada kemandirian di

fosil, selain energi fosil untuk kehidupan kita sehari-hari, itu tidak harus menggantungkan kepada pemerintah ya gitu. Yang karena hari ini ya sebagaimana yang kita lihat itu kan masih satu kali saya ngomongnya ya maka ada enam pokok yang harus kita sama-sama kita awali meskipun dari mulai perbincangan ya, tetapi semoga bisa terimplementasikan secara bertahap. Mulai dari manfaat yang dirasakan warga, itu tadi kayak misalkan untuk keseharian, untuk pendukung usaha, bahwa ya kita tahu bahwa energi terbarukan itu berasal dari sumber yang bisa diperbarui melalui proses alam. Seperti matahari, aliran air, panas bumi, bahan organik tentu bisa dimanfaatkan, kotoran ternak yang menghasilkan biogas gitu. Cuman untuk mengoptimalkan hal-hal tadi kayak kotoran ternak, aliran air, panas bumi, angin, itu butuh komitmen dan butuh konsistensi. Konsistensi. Nah,

0: pemerintah hari ini ya Mas, hari ini pemerintah itu masih tidak memperbolehkan penggunaan listrik dari panel surya untuk masyarakat yang ya paling banter hanya 20% Mas. Yang paling banter hanya 20%. Artinya begini, kita misalkan Mas Aki punya kemampuan finansial atau kemampuan pengetahuan yang bisa menggunakan panel surya di rumah Mas Aldi. Tetapi tidak semerta-merta Mas Aldi itu bisa bebas menggunakan itu.
1: Ada aturannya ya Pak ya?
0: Ada aturannya, masih ada aturannya. Mas Aldi tetap harus masang listrik dari PLN. Masih tetap itu. Nah, maka itu kan nyicil dobel kan Mas. Nyicil dobel artinya masih tumpang tindih birokrasi kayak gitu, fragmentasi tata regulasi itu kan membuat tidak ribet gitu Mas.
1: Tapi kalau misalkan usaha mandiri masyarakat Pak yang tidak bertentangan dengan aturan yang saat ini masih ada itu, bisa nggak kita lakukan di lini mana nih? Misalkan kayak air, kita kan juga masih harus bisa nggak kita mandiri sendiri tapi juga sesuai dengan aturan yang diberikan sekecil apapun dari pemerintah kepada kita gitu?
0: Sepanjang pengetahuan saya, atas nama komunitas bersama dalam sebuah masyarakat, misalkan mengoptimalkan ada aliran air di desanya, ada upaya memanfaatkan biogas, ya itu dari masyarakat itu.

anggota komunitas dari energi terbarukan di sebuah desa misalkan, itu nanti ada yang ganti ketua, ada yang dikecewakan, terus ini jadi malah jadi pertengkaran yang penyakit sosial kayak gitu loh mas, yang sudah itu seperti

0: pemerintah kita, negara kita itu punya luasan hutan tak sawit itu terbesar, Mas, terluas. Tetapi yang dimanfaatkan untuk kepada masyarakat kita kan dalam hal minyak gorengnya, Mas. Bukan untuk energi, ini energi keseharian. Jadi yang dijual pemerintah ke negara kita, mengekspor CPO, minyak mentah kerabel itu keluar, ya keluar negeri, harganya tinggi, tapi di luar negeri sana ya digunakan untuk mobilitas warga, dalam hal ini untuk kendaraan biodiesel mereka, bioetanol mereka. Sementara di kita kan belum mengenal itu, tidak ada infrastrukturnya, Mas.
1: Jadi ini memang tantangannya lebih kepada satu regulasi, kemudian juga baru dari ini ya Pak ya, teknologi yang belum mencukupi gitu ya Pak ya.
0: Iya. Dan delala SDM kita juga apa ya Mas ya, belum seperti SDM negara-negara maju ya Mas. Negara maju ya, kita SDM-nya lebih banyak penurut, pemaaf. Dan juga tidak mau ribet, itu kayak gitu.
1: Tapi kalau kita lihat dari kebiasaan masyarakat, Pak, misalkan kalau kita lihat dari usaha sekecil apapun kan juga pasti bisa ya, kayak misalkan mengubah kayak gaya hidup nih dengan ada yang naik sepeda, sepeda listrik juga gitu. Ini juga apakah menjadi solusi kecil gitu ya di antara tadi aturan apa tantangan yang masih harus dihadapi gitu, Pak? Ada nggak contohnya gitu?
0: Iya, sebenarnya itu juga contoh bagus ya Mas ya, contoh bagus. Tetapi pemerintah sekali lagi, karena penyelenggara kehidupan di negara NKRI itu adalah pemerintah, maka pemerintah ketika masyarakat itu mulai beralih ke sepeda listrik lah, atau kendaraan beroda.

0: kemudian malah daripada beralih ke kendaraan listrik, kan lebih baik pembatasan atau kalau lebih ekstrim lagi adalah melarang penggunaan kendaraan pribadi untuk aktivitas weekday misalnya.
1: Harus lebih ketat lagi aturannya gitu ya Pak ya.
0: Iya, supaya memang benar-benar angkutan transportasi umum itu memang benar-benar disediakan pemerintah, disediakan oleh negara pasang badan terhadap mobilitas warganya. Warga kan sebenarnya sangat simpel. Saya pengen ke tempat kerja, ke tempat sekolah itu aman, nyaman, murah. Nah kan udah ada solusinya, tetapi ya dibatasi pemerintah ya, ikut menggunakan sarana transportasi umum supaya kendaraan pribadi tidak banyak berlalu lalang di jalanan. Itu akan membantu jalanan tidak dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan masalah gitu, kendaraan masalah gitu. Transportasi umum diperbaiki, tetapi kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi juga makin masif. Dan ya sama aja. Pada akhirnya kan jangan-jangan transisi energi kepada energi terbarukan itu hanya jargon, dan yang di mana kita ditempatkan hanya sebagai konsumen.
1: Jadi nah, harus lebih real lagi ya Pak ya. Jangan cuma janji atau mungkin juga nanggung. Ya memang kalau emang tujuannya untuk masyarakat ya harus all out gitu ya. Kita kembali ke lagu ya Pak ya. Kita masih punya satu segmen real lagi. Ini semakin seru. Tapi juga saya harus kasih jeda dulu supaya bisa lebih bernafas lagi gitu ya. Kita juga akan menikmati lagu ini dulu ya pendengar ya. Sambil masih ada satu segmen terakhir bersama dengan Pak Ahmad di Beranda Asyik Cita sore hari ini.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mendingan kalau membahas tentang partisipasi masyarakat, saya yakin sih ya, orang itu paling tertarik dengan hal-hal yang satu bisa menguntungkan dan juga bisa murah gitu ya. Tapi kalau dari sisi inovasi, Pak Ahmad menilai bagaimana sih Pak? Apakah memang kita ini sudah cukup banyak ya punya potensi-potensi anak muda atau mungkin juga siapapun ya, bahkan juga petani yang sudah mulai paham dan juga tahu arti penting dari energi terbarukan, juga mulai mencoba berbagai macam hal gitu Pak?
1: Masyarakat kita meskipun tidak banyak terekspos gitu, itu sebenarnya masyarakat yang sangat kreatif ya Mas. Mereka bisa melakukan kemandirian energi. Contoh itu kayak masyarakat Desa Bunder di Kecamatan Jatinom Klaten. Jadi masyarakat yang menamakan diri Kandang Budan itu melakukan ini pemanenan air hujan itu sudah lama sekali sampai hari ini, karena mereka sadar bahwa mereka masyarakat petani di mana segala kebutuhan kesehariannya itu ditopang oleh yang namanya air. Di Desa Bunder itu ada mata air yang mulai mengering karena ya yang 5 tahun lalu itu udah hampir sampai kering karena memang pohon-pohon penguat di sekitar mata air itu ditebangi oleh mereka itu untuk kebutuhan keseharian ya Mas ya. Ya. Tapi akhirnya mereka cepat-cepat sadar gitu ya, cepat sadar di bawah waktu itu di bawah binaan Romo Kirjito. Romo Kirjito Muntilan itu mereka melakukan kembali sakralitas istilahnya ada upacara-upacara atau yang disebut di Semarang itu merti kayak merti deso gitu loh Mas, di sekitar itu. Nah ditanamin lalu kemudian di sekitar mata air yang gundul itu mereka tanami, lalu kemudian di warga-warga itu menampung air hujan. Air hujan mereka tampung, dari penampung air hujan itu kan belum bersih ya Mas ya. Mereka melakukan filterisasi itu dengan alat sederhana, yang disebut dengan elektrolisis itu loh Mas. Nah, inilah ada salah satu tokoh desa yang memang pinter fisika elektronik gitu kayak gitu. Jadi dari air hujan yang ditampung ke dalam tandon-tandon yang sependek pengetahuan saya waktu saya ke sana itu di setiap warga itu mempunyai 6 blung gitu loh Mas. Blung tempat air yang per 200 liter itu pada setiap rumah itu ada 6 itu. Danam lalu kemudian untuk yang itu disimpan untuk kebutuhan apa saja. Nah, yang untuk kebutuhan minum, untuk masak, apa-apa, itu mereka

0: dari apa penampungan air hujan yang meskipun hujannya juga intensitasnya tahun ini apa lagi menghadapi kemarau panjang, tapi mereka sudah sangat tidak lagi menggunakan air tanah gitulah, mengurangi penggunaan air tanah. Nah, inovasi-inovasi semacam ini itu kan sebenarnya mereka melakukan apa yang di Desa Bunder itu melakukan sebuah penghematan energi, sadar bahwa air itu terbatas, ya mereka memanfaatkannya secara terbatas pula, menggunakan air yang dari langit gitu. Jadi penggunaan air sumur di desa sana itu mulai berkurang, Mas. Sudah mulai berkurang. Lalu kemudian ada masyarakat yang menggunakan energi panas matahari, masyarakat nelayan itu di waktu musim penghujan mereka untuk pengeringan ikan, pengeringan hasil tangkapan laut untuk membuat gereh atau ikan asin itu ya, itu menggunakan panel surya. Tentu panel surya ini hari ini ya tidak digunakan karena panasnya mentah-mentah kayak gini, tapi ketika musim hujan itu mereka gunakan banyak.
1: Jadi ada yang terdorong karena keadaan, ada yang memang sudah punya apa ya kreativitas tinggi untuk bisa mengantisipasi permasalahan tadi ya, Pak ya. Baik, singkat mungkin bisa Pak pesannya apa nih kepada generasi muda terutama atau mungkin juga siapapun yang punya ide kreatif untuk bisa membuat sebuah pengembangan energi terbarukan, Pak, apa nih, silakan.
0: Pesan buat kita bahwa kenali kebutuhan energi. Artinya ya tentu kita bukan melawan ya, bukan melawan kepada pemerintah, tetapi bahwa pemerintah juga harus peka bahwa kebutuhan energi pada masing-masing masyarakat, energi terbarukan itu tentu berbeda-beda. Nah, maka masyarakat-masyarakat di pedesaan yang selama ini menopang pangan nasional itu dekati, lalu kemudian kenali kebutuhan energinya untuk usaha rumah tangga mereka, usaha dan pertanian mereka, pelayanan masyarakat itu gunakan energi terbarukan yang bisa didapatkan dari itu. Lalu kemudian petakan potensi lokal bersama tenaga ahli, libatkan warga.
1: Pak Ahmad, terima kasih sekali. Ini waktunya kita sudah sangat mendekati waktu berita, jadi saya harus tutup perjumpaan kita dulu. Harusnya kita bahas 15 jam juga mungkin masih kurang, tapi yang jelas pesannya kita sudah dapatkan. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Selamat sore Pak, sampai jumpa.
0: Matur nuwun Mas Ardi, sampai jumpa.
1: Terus yang teknik lingkungan dari UIN Wali Songo Semarang, pendengar Ahmad Fauzi Dayatullah sudah menjelaskan ya bagaimana inovasi ya yang bisa dilakukan dan juga partisipasi masyarakat untuk pertimbangan energi terbarukan. Kami tutup dulu perjumpaan kita dan kita akan segera mendengarkan ya warta berita lintas di Jateng dari Pro 1 Purwokerto.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Ya pendengar, demikian tadi Beranda Astacita berjaringan Korwil dengan tema mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzan Hidayatullah selaku dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang yang sudah dipandu oleh Aldi dari RRI Semarang. Dan juga pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam lintas DIY Jateng. Dan kali ini produksi dari RRI Purwokerto. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY, kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Persoalan sampah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus juga upaya menjaga lingkungan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, meminta PT KAI tidak melakukan penertiban maupun pembongkaran bangunan warga di Ledok Sari, Kampung Rejosari, Kecamatan Jebres. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Kami awali dari RRI Semarang, pendengar, persoalan sampah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya menjaga lingkungan. Desa Mulyorejo menyiapkan sentra pengelolaan sampah berbasis teknologi Pirilosis. Selengkapnya disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pirolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samproni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin piolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
2: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan sampah di Desa Mulyorejo. Tiap-tiap itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
1: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada pengelola.
3: Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar di mana itu menggunakan teknologi pirolisis ya gitu.
1: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode untuk pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Berikut kita dengarkan laporan Heri Suliastiaros.
4: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
5: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
4: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi, jadi bukan cuma dari Pertamina tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertamina, jika memang ada penyalahan barcode, sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
6: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi, memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
5: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Dari Sumistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami beralih ke RRI Surakarta. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta YF Sukasno meminta PT KAI tidak melakukan penertiban maupun pembongkaran bangunan warga di Ledok Sari Kampung Rejosari Kecamatan Jebres. Kita akan dengarkan laporannya bersama Diki.
7: Nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi.
8: Sengketa lahan antara warga Ledok Sari dan PT KAI masih bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta. Lahan di barat stasiun Jebres tersebut diklaim PT KAI sebagai aset perusahaan. Sementara warga mengajukan gugatan terkait sertifikat hak pakai atau SHP nomor 23 tahun 1996. Warga tercatat mengajukan gugatan perdata terhadap PT KAI Daup 6 Yogyakarta dan Kepala Kantor ATR BPN Kota Surakarta dengan nomor perkara 256/PDT.G/2026/PN/SKT. Di tengah proses hukum tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta YF Sukasno meminta PT KAI tidak melakukan penertiban atau eksekusi terhadap bangunan warga. Ia menilai penyelesaian sebaiknya menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
7: Solo kan nggak pernah terjadi semacam itu, ya kan? Jadi Solo itu nggak perlu ada penertiban, ada eksekusi. Pada saatnya nanti, semua katanya panglimanya hukum. Nah, kalau ini bergulir di pengadilan ya biar bergulir. Terus, nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi. Tapi kalau dengan cara penertiban, eksekusi, ya itu bukan Solo. Solo nggak pernah terjadi semacam itu.
8: Sukasno mengatakan, persoalan Ledok Sari tidak hanya menyangkut tempat tinggal warga. Menurutnya, sebagian warga juga telah lama menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut. Sehingga penyelesaiannya perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Ia juga meminta PT KAI tidak melakukan pembongkaran secara paksa maupun menggunakan kekerasan. Menurut Sukasno, penyelesaian sengketa lahan di Kota Surakarta sebaiknya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah.
7: Tempat tinggal itu nggak sebegitu mewajibkan bagi mereka. Tempat cari nafkah itu. Mereka itu sejak dulu kan cari nafkahnya di sini, seputaran sini. Yang berat itu. Maka PT KAI harus memahami itu.
8: Sukasno berharap kedua pihak dapat mencari solusi tanpa tindakan penertiban di lapangan. Ia meminta persoalan tersebut dibicarakan hingga menemukan kesepakatan sembari tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, pemilik kabel Wi-Fi internet provider kemarin mendatangi rumah korban terjerat kabel Wi-Fi, Sumiatun 41 tahun, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen untuk menawarkan ganti rugi. Berikut laporan Mulato Isan.
9: Kenapa nak suka nengko iya, nerinciane agar waton nengko dah sambil jalan tengok lagi. Mama nengko semini ki rinciane di.
10: Pemilik kabel Wi-Fi yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang Sragen kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Kamis sore. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja, dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel Wi-Fi itu datang ke rumahnya pada Kamis 8 Oktober sekitar pukul 16. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
9: Sedherek bodi sing pengacarane ngasih kon nek iso iki masalah ngono yo dirampung iki rasa nggo bulanan ngono masalahe kadung nek sikam di atas putih 1 bulan 2 bulan lancar lah wis iku kok bolong. Nah bolong iku mau arek gua proses kan yo dalam arti enggak sesuai.
10: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
11: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, Sambung Matang, Bakul apa itu, Geto, akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
10: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Melatisan melaporkan.
0: Pendengar, kita masih bersama di Lintas Jateng DI. Jajaran pengurus Partai Buruh berambisi menempatkan kader mereka ke kursi legislatif di Senayan pada pemilu mendatang. Kita dengarkan laporannya bersama Wahyu Suryo.
12: Partai Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan kesiapan mereka untuk maju di pemilu 2029 mendatang. Kesiapan ini setelah mereka membentuk jajaran kepengurusan yang dikukuhkan Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut di salah satu hotel berbintang di Yogyakarta baru-baru ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga memastikan kesiapan struktur kepemimpinan partai di DIY hingga ke kabupaten dan kota.
13: Ketua Exco Provinsi Jogja Partai Buruh, Saudara Ali Rashid. Sekretarisnya adalah Aprio. Dan sudah terbentuk juga kepengurusan di 5 kabupaten kota se-Jogja. Dengan demikian, Partai Buruh Provinsi Yogyakarta sudah siap untuk diverifikasi dan menjadi peserta pemilu 2029.
12: Dalam pemilu mendatang, Said Iqbal bertekad agar parpol non-parlemen seperti Partai Buruh bisa menempatkan perwakilan mereka di kursi DPR di Senayan.
13: Parliamentary Threshold, Partai Buruh bersama Gerakan Perolehan Suara Rakyat sedang memperjuangkan parliamentary threshold-nya 1%. Sehingga nanti partai-partai non-parlemen ini bisa masuk ke parlemen.
12: Selain itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menyiapkan strategi alternatif jika kadernya gagal tembus ke Senayan lewat hasil pemilu. Strategi alternatifnya dengan memperjuangkan terbentuknya fraksi gabungan di Senayan.
0: Pendengar, kita akan dengarkan laporan bersama Rosian Anwar terkait dengan Bawaslu DIY menegaskan proses mengawal tahapan pemilu menuju pesta demokrasi serentak di tahun 2029 mendatang.
14: Meningkatkan partisipasi dalam pengawasan partisipatif.
15: Meski pemilu 2029 masih cukup jauh, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pengawasan terhadap tahapan pemilu sudah dilakukan sejak dini. Sutrisnowati selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan mengawal tahapan pemilu sejak dini penting artinya agar pelaksanaan Pesta Demokrasi Nasional di tahun 2029 lebih berkualitas. Sutrisnowati menyatakan ada sejumlah titik kritis yang menjadi perhatian Bawaslu dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu.
14: Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih. Hal ini terkait dengan akurasi dan juga inklusivitas daftar pemilih sehingga mencegah pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, terkait pencalonan. Titik fokus atau titik kritis dari pencalonan ini adalah pemenuhan syarat administrasi, kemudian keterwakilan perempuan, dan kesetaraan perlakuan dari calon. Yang ketiga adalah kampanye. Hal ini terkait dengan netralitas ASN atau aparat, kepatuhan dana kampanye, dan juga adalah larangan lokasi kampanye.
15: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menekankan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu menjadi perhatian dan salah satu tugas pokok Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dan juga hoax sejak dini.
16: Mencegah dan menindak pelanggaran sengketa proses. Ketiga, mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu. Keempat, mencegah praktek politik uang. Kelima, mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Keenam, mengawasi pelaksanaan putusan DKPP dan pengadilan.
15: Salah satu perhatian utama dalam pengawasan pemilu di tahun ini diantaranya adalah berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus mencermati data yang diperbaharui agar tidak ada hak pilih warga yang tercecer maupun terabaikan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke RRI Purwokerto. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Kita akan dengarkan laporannya bersama Faryansyah.
17: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 3.000 unit rumah dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai hampir 1.500 unit atau sekitar 50% dari target awal. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Syaihun, mengatakan calon penerima bantuan harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya merupakan warga kurang mampu, memiliki dan telah menempati rumah sendiri minimal 1 tahun, serta belum menerima bantuan sejenis dari pemerintah selama kurang lebih 5 tahun. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengajukan bantuan kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, bantuan ditransfer ke rekening penerima untuk digunakan membeli material dan melaksanakan perbaikan rumah. Dengan waktu pengerjaan sekitar 3 bulan serta pemantauan dari fasilitator dan koordinator wilayah.
18: Pendataan memang kita sedikit kendala. Respon dari pemerintah desa ini ada yang kurang lah. Sudah kita 3 bulan ini baru sekitar 70 desa kelurahan yang menyelesaikan pendataan. Kemudian terkait dengan kondisi rumah, memang kalau kita bandingkan antara kerusakan dengan nilai bantuannya, ini kalau rusak parah nilai bantuannya hanya untuk stimulan saja, ini juga menjadi permasalahan bagi penerima bantuan.
17: Selain pendataan, kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara tingkat kerusakan rumah dan nilai bantuan yang tersedia. Untuk rumah dengan kesulitan berat, bantuan yang diberikan masih bersifat stimulan, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perbaikan rumah tersebut. Syaihun berharap penanganan RTLH tidak hanya mengubah kondisi rumah menjadi layak huni, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri penerima bantuan. Menurutnya, hunian yang lebih layak dapat membawa perubahan positif bagi kondisi psikologis masyarakat, sehingga mereka lebih nyaman menerima kunjungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Fakhriansyah melaporkan.
0: Pendengar, kita masih bersama dan kita akan dengarkan laporan bersama Faisal Rehan. Gekraf Banyumas mendorong kolaborasi lintas subsektor untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Sinergi berbagai pihak dinilai penting agar potensi ekonomi kreatif dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
19: Sektor ekonomi kreatif di Banyumas dinilai memiliki potensi yang cukup beragam mulai dari kuliner, fashion, musik, hingga industri digital. Pengembangan subsektor tersebut dinilai dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gekrafs Banyumas Muhammad Erlangga Adinugraha atau Erik mengatakan, keberagaman subsektor tersebut menjadi modal untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat di Banyumas. Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif perlu melibatkan pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dari berbagai subsektor. Kolaborasi menurutnya diperlukan agar pelaku ekonomi kreatif dapat saling terhubung dan mengembangkan usaha maupun karya yang dimiliki. Erik mengatakan Gekrafs Banyumas terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
20: Banyumas punya potensi ekonomi kreatif yang sangat luar biasa. kreativitas tidak hanya bicara terkait dengan seni atau dunia hiburan, tetapi ekonomi kreatif bisa muncul dari kuliner, musik, event, lalu otomotif, fashion, digital, dan sebagainya. Ekonomi kreatif itu sederhana, ketika sebuah ide kreativitas atau keterampilan bisa menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang bagi orang lain, disitulah ekonomi kreatif bekerja. Bajumas punya modal yang sangat besar untuk membangun ekosistem ekonomi kreatifnya sendiri.
19: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyampaikan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Terlebih, Banyumas memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, serta kekayaan budaya yang dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Namun, ia berpesan pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Menurutnya, potensi kreatif yang berada di desa-desa, kecamatan, maupun berbagai komunitas perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, K-Crafts, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat, Sadewo optimistis ekosistem ekonomi kreatif di Banyumas dapat semakin kuat sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda. Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik pendengar, kami akhiri kebersamaan kita di segmen Lintas Jateng DIY sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Egrang. Egrang merupakan permainan tradisional Indonesia dan umumnya dilakukan bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 13 tahun dengan jumlah pemain 2 hingga 6 orang. Bermain egrang membutuhkan alat berupa 2 batang bambu bata atau folofatu dengan panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Selain merupakan permainan tradisional anak, di dalam bermain egrang ternyata terkandung nilai-nilai budaya, mulai dari kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang.

0: itu loh anakmu Elo. Dari tadi main HP kok gak berhenti-berhenti. Yo biar toh Bu, yang penting nganteng.
1: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Firasat dari Raisa hadir di ruang dengar Anda dan dirilis di tahun 2013 ya, yang dulunya ini dinyanyikan oleh Marcel di tahun 2003 dan kemudian di recycle ya oleh Raisa. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Bantul resmi memperpanjang masa berlaku status siaga darurat kekeringan hingga 31 Desember 2026. Nah, ini tertuang dalam keputusan Bupati nomor 434 tahun 2026. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bantul Ribut Bimo Haryo Tejo ini membenarkan adanya perpanjangan status tersebut. Dan menurutnya keputusan Bupati menjadi dasar untuk melanjutkan langkah penanganan kekeringan hingga akhir tahun. Hingga saat ini anggaran untuk distribusi air bersih masih aman, tetapi apabila penyaluran menjangkau lebih dari 10 kelurahan, tentu diperlukan tambahan anggaran. Dan menurut Ketua Komisi A DPRD Bantul, ini menyambut baik keputusan perpanjangan status siaga darurat kekeringan tersebut. Ia menilai kebijakan ini penting untuk memastikan penanganan dampak kekeringan tetap berjalan, terutama bagi warga yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman online kami rri.co.id.

0: bales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Dari album Badai Pasti Berlalu, Chrisye mempopulerkan lagu Merpati Putih ciptaan Eros Djarot yang menjadi soundtrack film dengan judul yang sama. Proses pembuatan album ini diarahkan oleh Eros Djarot, musik dimainkan Djoki Suryoprayogo dengan penyanyi pendukung Berlian Hutahuruf.

badai pasti berlalu, termasuk lagu Merpati Putih di dalamnya, dirilis dalam dua versi rilis ulang. Versi pertama di tahun 1999, Krisya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa.

versi kedua, rilis di tahun 2007, diaransemen oleh Andi Rianto, lagu Merpati Putih dinyanyikan Astrid dan menjadi lagu tema dalam film Badai Pasti Berlalu.

Anda masih mendengarkan kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, desainer busana muslim Ella Muwafiq ini sukses memukau panggung Jogja Fashion Rendezvous atau JFR 2026. Nah, melalui pergelaran show tunggal bertajuk Cahaya Nusantara pada Jumat kemarin malam ya di Jogja City Mall. Eksklusif show tunggal Yaya by Ella Muwafiq ini menjadi pembuka rangkaian JFR ke-12 dengan tema Navarupa 9 hingga 11 Oktober 2026. Nah, jadi untuk pendengar yang pengen lihat nih peragaan busana atau mungkin juga membeli busana muslim ya atau kebun juga kebaya, ini bisa mulai dibeli gitu dari tanggal 9 hingga 11 Oktober di Jogja City Mall. Nah, eksklusif show Tunggal Hiaya by Ella Muwafiq ini menampilkan 80 look yang membawa interpretasi kekayaan Nusantara melalui bahasa desain yang modern dan juga elegan. Nah, berbagai koleksi anggun ya, seperti abaya brokat, ada kaftan silk, kebaya oversize, kebaya sarung tenun, hingga busana plus size ini diperagakan secara memikat oleh para model. Nah, respon pengunjung dalam eksklusif show tunggal Yaya by Ella Muwafiq ini luar biasa ya pendengar. Jadi sebelum peragaan selesai, ini beberapa koleksi telah habis dipesan atau sold out oleh pembeli dari berbagai daerah seperti Riau dan Jakarta. Nah, untuk pendengar yang mungkin ingin ya membeli ataupun juga melihat karya-karya dari Ella Muwafiq, bisa ya cus ke JCM dari tanggal 9 hingga 11 Oktober. Dan tentunya informasi ini kami kutip dari laman

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah Anda, salah satu kekayaan budaya Indonesia itu diperlakukan istimewa di beberapa negara di Amerika, Eropa, dan Asia. Singapura misalnya, gamelan dijadikan pelajaran wajib di hampir seluruh sekolah dasar. Bahkan sebagian besar wilayah di Singapura terdapat gamelan. Demikian pula di Amerika dan Eropa, gamelan menjadi mata kuliah wajib di beberapa universitas. Bagaimana dengan kita sebagai bangsa pemilik gamelan? Apa yang sudah kita perbuat? Jangan sampai kelak kita belajar gamelan justru harus ke luar negeri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ada timun, ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada combro yang isinya sambal tempe. Ah, sawat yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
2: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar dari pantauan studio Pro 1 RRI Yogyakarta, ini matahari nampak ini ya, akan tenggelam gitu ya, dan warnanya itu oranye-oranye kemerahan alias senja. Nah, keren banget ya pendengar. Dan pastinya nantinya juga azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.36. Nah, pendengar, Universitas Aisyah atau Unisa Yogyakarta ini menggelar Unisa Festival 2026 di Kampus Terpadu Unisa Yogyakarta hari Jumat kemarin hingga Sabtu ini ya. Dan ini tidak hanya ajang perayaan kampus ke-34 tahun, tetapi juga menghadirkan aksi sosial pemberdayaan UMKM hingga kepedulian terhadap lingkungan. Total dana untuk membantu pelaku UMKM yang sudah dilakukan ini mencapai 20 juta dan juga ada

ada pengembangan program pengumpulan dan pengelolaan botol plastik bekas melalui mahasiswa sadar infak sedekah atau Madaris bersama Lazismu Unisa Yogyakarta. Nah, ini hasilnya, pendengar. Untuk mendukung program beasiswa mahasiswa. Nah, ini program mahasiswa ini mencakup beasiswa living cost berupa bantuan sembako setiap bulan dan beasiswa serdadu yang dibuka setiap awal semester. Nah, selain hasil pengumpulan botol plastik, ini pendanaan juga didukung infak mahasiswa termasuk infak Senin Kamis. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di luar sana sudah mulai petang pendengar, dan kami informasikan sekali lagi bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.36. Namun kita akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu islami untuk Anda. Bidadari Surga dari

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan

pendengar kaum muslimin dan muslimat. Demikian tadi azan maghrib sudah berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

lahir bukan dari rahim ibu, melainkan

0: Amri wa Bani Al-Asi radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup ini sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang kita bantu bangkitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Betapa menenangkannya hadis ini. Saat kita memudahkan orang lain, Allah sedang menyiapkan kemudahan untuk kita. Saat kita meringankan beban orang lain, Allah sedang meringankan langkah hidup kita. Menolong tak selalu soal uang. Kadang mendengar cerita teman yang sedang lelah sudah menjadi pertolongan. Kadang memberi waktu, memberi tenaga, atau sekedar menguatkan dengan kata-kata adalah bentuk kebaikan yang sangat berarti. Anak muda sering berpikir, nanti kalau sudah sukses baru bantu orang. Padahal untuk berbuat baik tak perlu menunggu kaya, tak perlu menunggu punya segalanya. Bahkan saat kita punya sedikit, kita tak bisa berbagi. Senyum, doa, perhatian, ilmu, semua bisa menjadi amal. Maka jangan takut kehilangan karena membantu orang lain. Kebaikan tidak pernah membuat kita miskin. Justru seringkali jalan hidup kita dipermudah melalui tangan yang pernah kita bantu. Karena hidup yang paling indah bukan ketika kita berdiri sendiri di puncak, tetapi ketika kita bisa mengajak orang lain naik bersama. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita selalu membantu orang-orang di sekitar kita. Dan semoga Allah selalu merahmati setiap langkah hidup kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya, kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat, dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal Bubroto, enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Balut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk balut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bout dan juga bout ini menjadi baut.

Pendengar masih kami temani di Jogja sore ini Pro Satu RRI Yogyakarta dan masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Pendengar ada informasi melalui Direktorat Fashion Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif mengadakan pelatihan manajemen usaha fashion lewat aktivasi kreatif di Unicorn Speech City dan juga memang hal tersebut diadakan di Jakarta, kegiatan pelatihan yang memang menjadi bagian dari program flagship Kementerian Ekraf untuk memperoleh dan memperkokoh kapasitas sektor fashion sekaligus mengoptimalkan ruang kreatif bagi wadah pembelajaran, kolaborasi dan juga pengembangan bisnis. Nah, pendengar, sektor fashion membutuhkan kemampuan dan para penggiatnya dalam mengelola usaha lebih profesional dari sisi perdagangan internasional. Subsektor fashion pada Januari hingga April 2026 mencatat nilai ekspor hingga 5,85 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

tahun 2018, grup Run yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira.

Pendekar Persatuan RI Yogyakarta, pembangunan daerah istimewa Yogyakarta dan stabilitas wilayah berjalan optimal dengan prinsip sinergi dan solidaritas lintas instansi sebagai salah satu kunci. Komitmen diperkuat melalui kegiatan Coffee Morning yang

tersebut diselenggarakan Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati DIY Sri Kuncoro dalam rangka membangun ruang silaturahmi sekaligus sebagai sarana memperkuat komunikasi dan juga koordinasi antar pimpinan instansi vertikal. Suasana tersebut memang menjadikan salah satu hal yang penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah menjaga kondusivitas wilayah serta mendorong keberhasilan pembangunan.

Meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam.

Breaker Prostater dari Yogyakarta, dimanapun Anda berada masih kami temani dengan ragam musik dan informasi. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif mendengar mendorong pengembangan seni video mapping agar mampu menembus pasar internasional melalui ajang World Conference on Creative Economy, WCCE 2026. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan subsektor ekonomi kreatif berbasis teknologi dan konten digital. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus dari BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporan.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2, misalnya 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, gitu. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar ini yang disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirat Uli 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan

Ya, pendengar Persatu dari Yogyakarta, gelaran Festival Kebudayaan

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rezeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum tahun baru Jawa dan tahun baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton.

Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Rp8.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Cinta Pertama yang dirilis tahun 1988, terdapat single Kisah Cintaku yang menjadi hits dalam album ini, dilantunkan Krisya berkolaborasi dengan Atik CB. Mengapa terjadi kepada lagu ciptaan musisi Tito Sumarsono ini dirilis ulang dengan aransemen baru oleh kelompok Peter Pan dalam album terakhir mereka, Sebuah Nama Sebuah Cerita, yang rilis di tahun 2008. Peter Pan kemudian berganti nama menjadi grup Noah.

memberikan Prosatu RRI Yogyakarta pengembangan seni berbasis pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif daerah. Hal tersebut tercermin dalam rencana penyelenggaraan Tupap Art Festival

0: dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh, itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.

0: Dewi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
1: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bawaannya mual.
0: Iya Kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur.

0: Loh, Ria, jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
1: Sebentar lagi, Kak. Lauk dan sayurnya sih sudah Ria panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
0: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
1: Iya, Kak. Kan masih banyak makanan semalam. Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
0: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
1: Tadi Rea cuci piring dulu, Kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
0: Kamu kan tahu, Rea, Kak Santi lagi hamil, belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini, jadi harus lebih peka dong.

0: jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
1: Tapi Kak, Lea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
0: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya, Dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, Dek.
1: Baik, Kak Santi. Rea bakalan hemat.
0: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
1: Akhir-akhir ini, Rea beli sabun cuci piringnya satu ya kak, sama minyak angin.
2: By the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah kak?
1: Aku lagi sedih mbak, uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan, pasti selalu dianggap kurang. Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
2: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
1: Kenapa dipindahin?
2: Oh ini, mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya. Sayang sekali loh.
2: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Rea, kamu tolong jagain bentar ya. Mbak mau ke belakang dulu.
1: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh.
0: Pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Rea.
1: Rea benar-benar menyesal, Kak.
2: Sudah-sudah. Kesalahan memang membawa akibat. Tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar, ya.
0: Rea, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
1: Rea tetap salah kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
2: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik kan daripada memendam rasa kecewa.
0: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
1: Baik kak, Rea belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
2: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
3: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Persatria Radio Jakarta, malam hari ini kami akan hadirkan Ngobras dengan topik pentingnya penguatan pendidikan karakter anak, refleksi hari kesehatan mental sedunia, dan akan dipandu oleh Ferry Eko Nugroho, dan akan hadir nanti Yuda Ardi Andri Rianto, SPSI, konselor pendidikan.

0: Nah, kita ngobrol terkait dengan pendidikan karakter di lingkungan keluarga sejak dini. Bersama narasumber kami, beliau adalah seorang konselor pendidikan, ada Mas Yuda Andri Rianto, sarjana psikologi. Selamat malam Mas Andri, apa kabar?
1: Selamat malam Mas Ferry, selalu baik Mas.
0: Terima kasih. Mas Andri, bisa digambarkan sedikit ini tentang apa sih definisi atau pengertian apa pendidikan karakter ini?
1: Ya, terima kasih Mas Ferry. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada.
0: Ya.
1: Tentu pendidikan karakter pada anak, pada individu itulah sangat penting. Mm-hmm. Yang bagaimana itu harus sesegera mungkin diajarkan, dimodeling, dan dipraktekkan pada usia-usia golden age, usia-usia 0 sampai 6 tahun atau 8 tahun.
0: Yeah. Gitu.
1: Karena apa? Karena di pendidikan karakter ini modal awal sebagai seorang individu untuk menjadi seseorang atau individu yang baik, yang sehat, baik begitu mental maupun psikis, gitu Mas Ferry.
0: Oke. Yang menjadi acuan karakter ini referensinya apa, Mas?
1: Untuk anak.
0: Ya.
1: Ya, untuk anak referensi paling yang harus digunakan referensi adalah orang tua.
0: Orang tua.
1: Orang tua. Jadi attitude budaya keluarga itu harus diterapkan di anak. Kemudian apa yang buruk itu juga harus direvisi, dan kita mengambil di beberapa referensi dengan model literasi, kemudian model-model juga pendidikan eksternalnya.
0: Ya. Anak referensinya orang tua.
1: Ya.
0: Orang tua ini referensinya dari mana?
1: Orang tua referensinya lebih pada pengalamannya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dia juga mengingat pada era di mana dia sekarang mendidik anaknya, dan itu yang harus dilintas budayakan, lintas literasikan, bahwa generasi era kita saat kecil dengan generasi saat ini itu apa plus minusnya. Gitu. Banyak sekali orang tua yang jarang membandingkan, walaupun tidak boleh ya membandingkan, tapi ini membandingkan untuk referensi anak, mendidik karakternya si anak. Itu bagus juga bagaimana era sekarang tuh pendidikannya itu jauh sekali atau beda sekali dari era-era orang tua kita. Sekarang banyak gawai Mas, banyak media sosial, sekali kita scroll bisa mendapatkan ilmu kan? Walaupun referensinya juga belum tentu konkret kan gitu.
0: Apalagi ada ChatGPT ya.
1: Nah itu ChatGPT itu juga sekali klik menjawab semua pertanyaan kita, tapi referensinya kan kita belum tahu apakah itu baik atau tidaknya, benar atau tidaknya. Tapi dari pengalaman dan situasi kondisi saat inilah orang tua harus menjadikan referensi. Jadi harapannya seperti ini ketika kita parenting, sekilas parenting itu juga menjadikan referensinya orang tua. Karena kita harus sebagai orang tua juga harus punya pemahaman bahwa pendidikan karakter yang baik saat ini seperti apa.
0: Oke, jadi yang sekolah tidak hanya anaknya ya.
1: Iya,
0: orang tua juga sekolah ya.
1: Betul.
0: Itu orang tua dulu pernah menjadi anak.
1: Ya.
0: Kemudian atau turun-temurun ya.
1: Ya.
0: Dia juga melihat karakter dari orang tua sebelumnya. Mm-mm. Mengimitasi dari kebiasaan ataupun nilai-nilai yang dianut di dalam keluarga sebelumnya. Nah, bagaimana ini mencoba dikomparasi? Tadi mengatakan komparasi secara internal, tetapi juga ditambah hal-hal seperti apa yang nanti harus dilakukan oleh orang tua, Mas? Kadang-kadang kan kadang yang menjadi sumber kan agama, kemudian sekolah, pendidikannya, kemudian lingkungan sosial. Bagaimana mencoba itu dikolaborasikan, Mas? Hal-hal yang antara pas dan tidaknya terkait dengan kondisi perkembangan kekinian.
1: Ya, kita harusnya sebagai orang tua lebih pandai-pandai merevisi bahwa perilaku yang kita lakukan sekarang itu attitude-nya itu jauh lebih baik atau jauh lebih buruk.
0: Berarti berlapang dada ya, harus merevisi ya?
1: Ya, harus merevisi dan harus berdamai dengan dirinya dulu. Orang tua itu sebenarnya ketika ingin mendidik seorang anak, dia harus damai dengan pribadinya dulu.
0: Ya.
1: Bagaimana kita memahami konsep ini atau konsep itu tuh salah atau benarnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau itu memang benar salah, ya kita harus tidak bisa untuk jadikan modeling pada anak, misalnya dengan kata-kata kasar,
0: yeah,
1: atau yang sering terjadi itu memanggil dengan panggilan yang bukan namanya.
0: Kalau orang Jawa bilang paraban ya.
1: Paraban,
0: yang gitu. Itu sebenarnya boleh dibilang lebih kepada dalam tanda kutip ya, mengejek ya.
1: Ya, membuli.
0: Membuli ya. Ya.
1: Nah, itu di era kita mungkin ya Mas Ferry, tahun-tahun kita masih main kelereng gitu, mungkin itu familiar.
0: Ya.
1: Yeah. Itu juga tidak masalah. Tapi mental pada saat itu dan saat ini, inilah yang harus dibandingkan. Bukan saya mempersepsikan bahwa mental saat ini itu sangat lemah, enggak.
0: Yeah.
1: Tapi mentalnya beda, generasinya juga beda, paparannya juga beda. Paparan dulu itu paling paparan radio, Mas.
0: Yeah. Ataupun ya, kalau televisi masih harganya mahal ya.
1: Mahal, satu padukuan satu mungkin lah.
0: Ya, kalau media cetak kita ke kampung ya, ke koran dinding ya.
1: Iya, koran dinding, marting gitu ya. Nah, sekarang itu beda. Jadi mental seseorang itu kan dilihat dari zaman dia berkomunikasi dengan sosial. Jadi misalnya gini, contoh kecilnya gini Mas, waktu Jakarta.
0: Iya.
1: Kalau dia berhadapan dengan macet dan sebagainya mungkin santai dan
0: yeah,
1: sebagainya,
0: karena udah biasa. Udah
1: biasa. Coba kalau orang yang tidak terbiasa kayak teman-teman yang di Jakarta yang biasa macet 2 jam, 3 yeah, jam, atau dia harus berangkat kerja, bawa masuknya setengah 8, dia berangkatnya habis subuh. Kalau itu tidak diterapkan atau tidak sering kita lakukan ya, emosinya muncul. Nah, sama yeah, dengan anak-anak sekarang itu juga seperti itu Mas Ferry, pembiasaan pada orang tua, modeling pada orang tua itu sangat penting.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ya. Nah, Mas Andri, kalau mencoba untuk memetakan ya dengan berbagai peristiwa-peristiwa informasi yang berseliweran di lini masa kita, sebenarnya yang paling mendesak keprihatinan di kalangan anak-anak saat ini apa sih?
1: Emosi, Mas.
0: Oh, mudah tersulut emosi gitu.
1: Kontrol emosi pada seseorang saat ini kami tidak tahu. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung.
0: Yeah.
1: Atau sedikit-sedikit kami sebagai konselor
0: yeah,
1: ini sering mendapatkan beberapa keluhan bahwa ini aku seperti ini. Hanya karena tidak, misalnya diajak temannya ngobrol aja udah sakit hati.
0: Yeah.
1: Kemudian sampai menyakiti dirinya, sampai dia menjadi introvert, diam di rumah beberapa hari dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Hanya saja dia tidak dikancani. Padahal kalau zaman dulu itu nggak dikancani ya, ya caranya kita harus cari teman kan, gitu.
0: Yeah. Karena ada ruang bermain dulu ya, bermain secara fisik ya.
1: Yeah. Makanya inilah, karena kondisi saat ini tuh semakin sempit ruang bermain anak, semakin luas juga kita mencari sesuatu di media sosial. Akan tetapi pantauan dan edukasi dari orang tua yang tidak pernah terkontrol secara intens, inilah yang menjadikan karakter-karakter anak-anak saat ini itu menjadi, ya boleh dikatakan low. Boleh dikatakan wah, ini mental health-nya lah, yeah, kesehatan mentalnya kan gitu.
0: Yeah.
1: Karena apa-apa sekarang ChatGPT misalnya, yeah, belajar tidak mau berkerumun, dia hanya belajar dengan ChatGPT. Dia nggak mau repot ke perpustakaan. Dia hanya telepon temennya atau chat voice gitu,
0: yeah,
1: iVoice gitu sampai. Tapi ketika dia ketemu di forum, sosial emosinya dan sosialnya ini bertarung Mas,
0: yeah,
1: diadu di situ bahwa oh ternyata bersosial itu seperti ini. Contoh kecilnya seperti ini Mas, anak yang sering main gadget,
0: yeah,
1: ketika dia berisik, dia bisa di volumenya direndahkan dengan satu jari, dua jari cukup, yeah, gitu. Atau dia nggak suka dengan halaman itu langsung dipindah dengan, yeah, apa yang dia mau. Tapi coba kalau di dalam forum kita brainstorming, apakah dia harus pergi keluar dari pertemuan itu? Kan enggak,
0: yeah,
1: harus diselesaikan. Makanya dengan kebiasaan-kebiasaan instan itu yang menjadikan mental-mental si anak ini bisa dikatakan emosinya kurang, yeah, gitu. Itu sejak dini loh Mas, sejak dini anak-anak sudah dipegangi HP berjam-jam, walaupun ada screen time dan sebagainya, tapi itu yang tidak mengajarkan anak pada pendidikan emosinya,
0: yeah,
1: karena anak akan tahu bahwa model-model di media sosial itu kan orang dewasanya itu hampir 95% mas. Ya. Anak-anak pun kontennya anak-anak itu sekarang ada kontennya dewasa.
0: Bisa tersisipi ya, walaupun ya. Itu film kartun,
1: ya.
0: Animasi, tetapi justru dari alur cerita, bahasa yang digunakan, gestur-gestur itu justru itu adalah konsumsi orang dewasa ya?
1: Iya, yang itu tidak layak dikonsumsi pada anak golden age yang dimana dia kecerdasannya sedang masa bagus-bagusnya, masa emas kan golden age, masa kecerdasan emas yang dia menyerap semua informasi yang dia lihat, yang dia dengar, kemudian dia melakukan, kan gitu. Jadinya kalau seperti ini yang harus diperhatikan adalah orang tua ini bagaimana pendampingannya di dalam rumah, bagaimana pendampingannya untuk si buah hati. Karena anak ini bukan hanya terus dia cuman ribut kemudian disuruh diam diberikan HP selesai, karena bukan seperti itu aja.
0: Oke, jadi cara instan yang diberikan kepada anak, ini handphone ada tayangan yang penting gak nangis
1: ya.
0: Bisa disambi-sambi gitu ya,
1: ya. Nah itu yang kami lakukan di dalam keluarga kecil kami juga seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang kami juga memikirkan bahwa apa yang dilihat ini Mas Ferry, contoh kecilnya ini konkret ya Mas
0: ya.
1: Jadi ketika ada viral lagu yang sekarang kan gitu
0: ya.
1: Yang misalnya tentang gacor ketua kan
0: ya.
1: Saya sendiri itu gak hafal lagu itu dan liriknya juga gak hafal. Tapi ketika si kecil melihat itu hanya di reel dan atau di Instagram dan sebagainya sekilas, sekarang hafal mas. Itu luar biasa kan. Berarti kecerdasannya si anak ini dengan beberapa kali melihat itu sudah bisa mengadopsi apa yang dia lihat di media sosial.
0: Dan lagu itu tertanam ya.
1: Tertanam. Apakah itu tidak berbahaya ketika konten yang dia lihat itu adalah konten kekerasan, konten bullying,
0: nah, apalagi games ya.
1: Game. Nah, itu Mas Ferry yang perlu kita perhatikan pada orang tua.
0: Baik, ini baru awalan ya Mas.
1: Ya.
0: Kita mencoba untuk memetakan beberapa hal yang cukup umum dan mendasar. Nanti kita akan coba bahas di sisi yang lain. Mendidik karakter kepada anak kan ada fase-fasenya ya Mas.
1: Iya.
0: Fase usia sekian. Kemudian juga model parenting seperti apa sih yang harus diberikan baik kepada anak ataupun kepada orang tuanya.

0: Masih di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, malam hari ini kami membahas terkait dengan pendidikan karakter di lingkungan keluarga sejak dini bersama Mas Yuda Andrianto, sarjana psikologi. Baik Mas Andri, tadi disampaikan hal-hal yang menggelitik, yang memprihatinkan untuk kondisi anak-anak. Dari kacamata psikologi untuk usia golden age ya, kebutuhan seperti apa sih, atau model seperti apa dari pendidikan karakter yang bisa diberikan oleh orang tua?
1: Jadi ketika kita berbicara tentang golden age itu kita berbicara pada anak usia dini.
0: Okay, usia dini.
1: Kita berbicara pada anak yang di mana usia-usia itu adalah usia-usia dia harus banyak role modelnya.
0: Okay.
1: Daripada dia banyak lebih ke textbooks-nya atau dia mencari jurnal dan seperti orang dewasa, tidak. Nah, ketika kita menerapkan pola pendidikan karakter di anak usia dini, yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua adalah satu, konsisten.
0: Konsisten.
1: Konsisten dalam apa? Dalam kita menerapkan attitude yang baik pada anak itu seperti apa? Misalnya bahasa.
0: Okay.
1: Bahasa apa yang digunakan dia? Jadi misalnya bahasa Jawa halus, atau bahasa Indonesia baik atau benar, atau dia menggunakan bahasa campur bahasa Indonesia bahasa Inggris, akan tetapi itu kan menjadi attitude budayanya keluarga itu. Tapi kita harus konsisten. Jangan sampai ketika kita menerapkan budaya kita bahasa Jawa halus, kemudian ada sesekali atau kita mengajarkan bahwa ada budaya Jawa kasar. Itu nanti akan rancau. Karena misalnya kita berbicara tentang budaya, mengatakan permisi atau dengan bahasa Indonesianya kita campur, aku mau lewat, dan itu beda. Jadi beda. Jadi tanamkan pada pendidikan karakter sejak dini itu secara bahasa, misalnya ngapunten, nyuwun sewu,
0: derek langkung,
1: itu adalah adab yang harus kita contohkan. Bukan terus, kalau anak usia dini itu nggak perlu kok Mas, kamu nanti kalau ada orang tua harus seperti ini, nggak perlu seperti
0: harus,
1: itu.
0: Harus salim cium tangan gitu?
1: Itu nggak harus dibicarakan seperti itu maksudnya. Tidak harus dibicarakan, tapi dengan kitalah yang berperilaku pada orang lain di sekitar anak, itulah pendidikan yang benar bagi anak usia.
0: Mereka akan mencontoh.
1: Anak usia dini itu nggak perlu dikandani banyak panjang lebar, nggak perlu.
0: Dengan teori-teori seperti ini?
1: Nggak perlu. Yang paling penting adalah attitude kita, perilaku kita sebagai orang tua itu mencerminkan budayanya seperti apa, itu ya di depan anak itu. Itu pembelajaran bagi anak usia dini.
0: Ya,
1: misalnya kita mau makan, berdoa dulu dan sebagainya. Boleh dong sesekali, atau kamu harus berdoa. Misalnya orang tua, kamu kalau makan harus berdoa. Itu salah seperti itu. Tapi ketika kita makan, kemudian berdoa dulu, dilihat pada anak, baru nanti setelah makan kita jelaskan.
0: Kenapa?
1: Itu yang baik, jauh lebih baik pendidikan untuk anak usia dini. Kita mengingat bahwa anak itu melihat dan mendengar. Kemudian kita mengajarkan membaca pada anak. Kalau orang tuanya jarang membaca buku atau memegang buku, mustahil anak itu bisa mau baca buku. Karena dia melihat bahwa figurnya siapa di dalam rumah, yang dia senangi siapa. Sama dengan kayak kita, kalau model artis yang kita senangi itu berpenampilan pakai topi, mesti kita pakai topi kalau kita senang. Sama dengan

0: anak-anak itu seperti itu.
1: Jadi role modelnya ya, siapa yang menjadi apa namanya influence?
0: Iya. Baru nanti di usia after golden age atau setelah usia anak itu, baru kita pelan-pelan menerapkan bahwa kita harus ada komunikasi dua arah. Walaupun di golden age itu ada komunikasi dua arah, cuman yang paling intens, yang paling harus sering diterapkan di after golden age itu adalah komunikasi dua arah. Bahwa kita kasih tahu, karena kan kemarin-kemarin sudah kita contohkan,
1: yeah. Nah,
0: kita kupas di usia setelah golden age itu, agar apa, nanti di usia setelah golden age itu mereka paham bahwa oh ternyata seperti ini artinya ketika makan harus berdoa dulu misalnya, atau seperti ini ketika bertemu orang harus menyapa, attitude-nya seperti ini, ada penjelasannya. Jangan sampai kita hanya menjelaskan tanpa memberikan contoh pada anak usia dini. Itu mustahil, karena sekarang di video itu audio visualnya sama tayangannya juga kadang-kadang gak sinkron kan? Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai anak itu modelnya handphone atau video-video, tapi orang tua hanya diam, tidak melakukan apa-apa.
1: Baik gitu. Mas Andri, pada saat seperti apa sih orang tua? Kan kalau kita dulu melihat ada model pendampingan dari orang tua, demokratis,
0: Permisif,
1: otoriter. Nah, saat seperti apa sih? Ini khususnya kita fokus ke golden age dulu ya. Dengan pola pengasuhan atau pola pendidikan tadi, tiga model ini. Kalau dengan yang masa kini seperti apa, tapi pada hal-hal tertentu kita harus dalam tanda kutip otoriter.
0: Oke, tiga prinsip pola asuh yang sederhana adalah pola asuh demokratis, permisif, otoriter. Itu kuncinya tidak boleh berdiri sendiri di dalam pengasuhan orang tua. Jadi kita tidak boleh otoriter atau permisif atau demokrasi, demokratif di dalam pengasuhan anak itu, satu berdiri aja satu nggak boleh. Tapi tiga itu harus kita kombinasi. Orang tua harus paham mana yang harus di demokrasi, orang tua harus paham mana yang harus di otoriter. Contohnya masalah pemilihan agama. Pemilihan agama kan nggak mungkin terus didemokratiskan pada anak. Lek kowe arep milih agama opo? Nggak mungkin. Makanya kita harus otoriter. Masalah attitude agama. Tapi yang perlu didemokratiskan masalah pilihan. Anak mau milih apa? Misalnya mau berpakaian seperti apa? Misalnya warnanya apa? Tapi dilandasi dengan otoriter bahwa attitude budayanya seperti apa. Misalnya pemilihan warna jilbab nggak apa-apa. Yang dia boleh pilih secara demokratis adalah misalnya modelnya, warnanya,
1: atau coraknya.
0: Itu seperti itu. Jadi pola asuh itu harus tiga itu kombinasi, Mas Ferry. Di anak usia dini tidak boleh terlalu otoriter atau terlalu demokratis atau terlalu permisif, pembiaran itu tidak boleh. Harus seimbang. Baru nanti mulai dewasa kita mulai mana nih yang harus diprioritaskan. Otoriter dulu atau demokratis. Karena di usia-usia peer group misalnya, usia-usia anak SMP itu ketika di otoriter putus dia. Membangkang dia. Karena dia usia peer group, di mana usia dia itu teman-temannya lebih dia kagumi, lebih dia minati dan sebagainya. Didengarkan lah ibarat orang tua udah mulai kalah. Nah, disinilah orang tua harus tahu juga grade anak usia. Kenapa kok ada pondasi pendidikan anak usia dini, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Itu sebenarnya sudah digridkan bahwa di usia itu perbedaan pola asuh harus dikaitkan gitu. Tapi tiga komponen ini harus semua harus jalan sampai akhir. Kan nggak mungkin nih kita otoriter terus sama anak itu sudah mulai SMA dan
1: akan boleh dibilang balas dendam ya.
0: Dan itu mencakup di kesehatan mental pada anak remaja itu, ketika kita terlalu otoriter itu juga nggak bagus. Terlalu demokratis atau terlalu permisif itu juga nggak bagus. Gitu, Mas Ari.
1: Baik, kita ke WA dulu ya Mas yang mau bergabung. Selamat malam untuk Pak Yudi, terima kasih. Ya, Pak Yudi dari Jalan Monjali, seputaran Gemawang. Oke, terima kasih. Mas, tiga kata kunci yang saat ini kelihatannya orang tua muda lepas atau lupa untuk memberikan ke anak. Yaitu minta tolong, mohon maaf, dan terima kasih.
0: Ini kita rangkum jawabannya itu lebih ke komunikasi yang efektif.
1: Yeah.
0: Itulah yang kunci-kunci bagaimana kita menerapkan. Kalau yang Pak Yudi tadi itu lebih 2M1T.
1: Apa itu, Mas?
0: Minta maaf,
1: yeah.
0: Mohon maaf, terima kasih.
1: Oh, yeah. Yeah.
0: Itu kunci bahwa attitude budaya yang diterapkan itu sudah baik.
1: Yeah.
0: Akan tetapi bagaimana cara menerapkan yang di dalam keluarga yang baik adalah konsisten.
1: Hmm.
0: Pertama konsisten, kemudian dua, harus dijalin komunikasi efektif dengan anak,
1: yeah.
0: Dengan pasangan. Karena kalau dengan anak komunikasi efektif tapi dengan pasangan tidak, itu juga mustahil, Mas Ferry.
1: Nah, terkadang ada satu sisi sebagai pembela, ya.
0: Ya.
1: Sebagai tempat untuk berlindung.
0: Ya. Makanya komunikasi efektif. Ketika kita ingin menyelesaikan pada masalah pada anak, kita selesaikan dulu pasangan. Kecuali single parent.
1: Ya. Ya.
0: Kalau kita masih punya pasangan, kita harus selesaikan dulu bahwa komunikasi apa yang tepat pada anak ini.
1: Ya.
0: Kita diskusikan agar nanti ketika problem solving, penyelesaian masalahnya si anak itu, kita paham bahwa anak ini butuh dibantu di bagian apa. Dibantu oleh penguraian emosinya,
1: yeah.
0: Emosi marahnya misalnya. Oh, ini penguraian emosi marah. Berarti ketika anak sedang marah, salah satu orang tua atau dua-dua orang tua itu tidak boleh mengkip dulu marahnya seperti apa. Karena marah itu harus diluapkan bagi anak. Ketika anak sudah selesai meluapkan marah, barulah kita orang tua, sebagai orang tua harus mendiskusikan apa yang dia inginkan. Nah, itulah demokratisnya di situ. Gitu, Mas Ferry.
1: Okay.
0: Jadi lebih ke komunikasi efektif, itulah kunci penting bagaimana kita menerapkan budaya attitude di dalam keluarga. Kemudian selanjutnya adalah caranya adalah praktek langsung.
1: Yeah.
0: Kemudian ini yang paling penting, Mas Ferry, penghargaan dan pujian.
1: Apresiasi.
0: Apresiasi ini melihat dari referensi ketika kita membaca beberapa jurnal, itu ada yang mengatakan reward and punishment.
1: Yeah.
0: Reward punishment pada anak usia dini apakah boleh diberikan? Boleh. Sangat boleh. Akan tetapi presentasinya reward dan punishmentnya ini yang harus melihat standar kebutuhannya si anak, perkembangannya si anak.
1: Kalau dengan janji gitu, Mas.
0: Nah, itu saya sarankan jangan.
1: Okay.
0: Reward pada anak usia dini itu tidak melulu barang berbentuk mewah atau finansial. Akan tetapi reward pada anak usia dini sebatas pelukan itu seperti apa ya? Kalau anak itu mandi dengan love-love itu, yeah, seharian.
1: Wah, luar biasa ya.
0: Contohnya seperti ini, anak nggak punya mood di pagi.
1: Iya.
0: Yeah. Mood pagi itu, ketika anak itu kita peluk, ketika kita cium, ajak, yeah, ngobrol, itu sekolahnya bisa enak.
1: Wah, plong ya.
0: Plong. Itu kunci bagi orang tua yang punya anak kecil suka rewel di pagi hari. Yeah. Boleh diterapkan nih cara. Jadi ketika anak bangun susah mandi atau susah bangun atau dia masih ngak-ngak-ngak di pagi hari, salah satu orang tua atau dua-duanya orang tua, kalau misalnya udah ribut sama ibunya ya bapaknya, yeah, kan gitu,
1: yeah,
0: atau salah satu dua-duanya itu lebih bagus. Pagi itu dengan kita sapa,
1: yeah,
0: kita sapa, kemudian jangan pernah menanyakan nanti sekolah yang enggak, jangan kayak gitu, gitu. Tapi bicarakan hal-hal yang enggak penting, yang dia suka, misalnya kemarin ini ya ternyata kamu udah bisa naik sepeda dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Ajak ngobrol, tapi enggak usah lama-lama. Pertama itu, kemudian kedua itu peluk, peluk dari belakang atau peluk dari depan atau boleh dipangku.
1: Yeah.
0: Perlu kemudian boleh dicium. Itu reward pagi yang paling bagus buat anak yang susah untuk dia berangkat sekolah.
1: Iya.
0: Yeah. Boleh diterapkan. Tapi ketika dia udah bangun, udah mandi buruan ini dan itu,
1: atau dengan ancaman-ancaman ya. Ayo nanti
0: nanti telat
1: dan telat. Ayo nanti dimarahi bu guru.
0: Anak enggak akan paham konsep aku tuh telat dimarahin guru atau ini udah jam 8. Itu anak itu kalau pagi enggak tahu konsep itu, Mas.
1: Iya. Yeah.
0: Dia blank,
1: yeah.
0: Sama dengan kita bangun tidur ditanyakan ini kira-kira nanti pekerjaan yang paling efektif apa, langsung diajak rapat gitu. Nah, anak sama seperti itu, pagi-pagi bangun tidur yang dia pikirannya masih harusnya have fun di pagi, yeah, hari, dia udah diajak rapat,
1: mengumpulkan nyawa dulu ya.
0: Iya. Dan anak itu ritmenya itu lama loh, Mas.
1: Yeah.
0: Kalau kita itu bisa 1 jam atau 2 jam.
1: Yeah.
0: Jadi jangan sepelekan bahwa tidur pada anak usia dini itu harus teratur.
1: Ya.
0: Kalau tidurnya anak jam 9 kemudian bangunnya itu jam 6 atau jam 5, itu kita cari celahnya anak itu have-nya jam berapa. Karena satu jam anak setelah bangun itu baru bisa dia punya ekspresi senang dan sebagainya. Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Kecuali kalau misalnya udah di push di awal ya harus yeah. mandi segera nih nanti. Yang telat kan sebenarnya orang tua.
1: Yeah.
0: Yang repot itu orang anak itu gak apa-apa telat. Usia anak usia dini di sekolah manapun itu kalau telat ya harusnya maklum.
1: Dimaklumi.
0: Dimaklumi.
1: Yeah.
0: Dan jamnya jangan pernah disamakan.
1: Yeah. Yeah. Kadang-kadang parameter kacamata orang tua dipaksakan
0: yeah.
1: ke anak ya.
0: Yeah. Oh. Jadi ketika kita ingin menerapkan ayo datang ke sekolah sebelum jam 7
1: yeah.
0: ya berarti kita harus paham diri bahwa anak itu harus tidur lebih awal
1: yeah.
0: kemudian bangun harus diseperti apakan
1: yeah.
0: jangan tidurnya kemalaman, bangun masih diajak rapat pagi-pagi kan gitu kan. Ya anak usia dini mana yang gak ngek setiap paginya gitu loh.
1: Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Baik, dari Mbak Hana di Jogja. Mas Andri, apa bisa dijelaskan nilai-nilai yang perlu diprioritaskan dalam pendidikan karakter anak itu apa sih nilai-nilai? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengembangkan empati? Nah ini yang harus dimiliki oleh anak ya. Empati baik dengan teman sebaya, dengan kondisi lingkungan keluarga, ataupun dengan orang lain. Seperti apa mas? Ini yang pertama nilai-nilai pendidikan karakter. Yang kedua empati.
0: Wah, ini kalau yang pertama memang ya, kalau nilai-nilai ya nilai budi pekerti lah ya.
1: Okay.
0: Budi pekerti tadi yang kita sudah sampaikan bahwa attitude budayanya itu seperti apa. Nilai budaya dulu yang harus kita terapkan. Jangan sampai anak itu tergelincir di budaya yang tidak kita pahami
1: yeah.
0: atau budaya asing yang tidak kita pahami atau tidak kita anut. Itu budi pekerti yang harus kita keep, kemudian kita harus lakukan pada anak. Kemudian cara mengajarkan empati pada anak usia dini, ya anak itu harus bagaimana caranya kita merasakan apa yang dirasakan lingkungan sekitar. Apa yang harus dia rasakan, misalnya temannya ketika dia tidak bawa bekal
1: yeah.
0: bekal sekolah, dia harus berbagi. Kemudian dia juga harus, tadi yang disampaikan Pak Yudit, 2M1T tadi
1: yeah.
0: makasih, maaf, dan terima kasih. Nah itu sebenarnya kan untuk mengendalikan emosi. Minta maaf itu hal yang singkat
1: yeah.
0: ucapan yang singkat, tapi perilaku yang susah dilakukan pada individu. Saya tidak berbicara pada anak usia dini, tapi yeah. orang dewasa pun susah seperti itu.
1: Mengakui ya,
0: mengakui kesalahan. Karena apa? Ego yang bekerja. Jadi kita menerapkan anak itu mengucapkan terima kasih, mohon maaf, kemudian minta tolong, itulah merasakan empati sebenarnya. Sedang kita mengajarkan bahwa anak itu, sedang kita ajarkan bahwa empati itu seperti ini
1: yeah.
0: oh ternyata kalau salah itu perasaannya seperti ini
1: yeah.
0: kok ketika minta tolong itu seperti ini. Kan ada tuh minta tolong, ada yang anak mau, ada yang enggak
1: yeah.
0: Nah itu kan dia merasakan bahwa oh ternyata kalau enggak bisa ditolong aku harus seperti apa
1: yeah. Jadi ada semacam kita bertoleransi ya
0: yeah.
1: Jadi oh. tidak setiap permintaan kita harus dilakukan.
0: Iya, itu mas yang harus kita pahami. Karena ketika semua permintaannya si Golden End ini dilakukan, ada celah dia gak pernah, gak bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Tantrum mas.
1: Ada pemahaman anak jangan sampai menderita, biar orang tuanya cukup yang menderita. Anak pokoknya harus terjamin semuanya.
0: Dalam konteks tertentu
1: okay.
0: Tapi dalam konteks pengasuhan, anak harus merasakan bagaimana keadaan saat ini. Misalnya kita gak bisa memberikan uang jajan, atau Badal. Anak tidak bisa, keinginannya tidak terpenuhi gitu.
1: Dijelaskan gitu mas.
0: Dijelaskan, dan bahwa dijelaskan itu sambil kita masuk di bonding dengan anak itu, masuk di dalam rasanya bagaimana kalau kamu gak punya seperti ini, rasanya seperti apa
1: ya.
0: Nah ini sama yang dirasakan pada anak temenmu yang ketika dia gak bisa jajan. Itulah penerapan modeling bahwa empati itu harus ada di dalam anak.
1: Oke, dan itu diberikan contoh orang tuanya dalam tingkah laku sehari-hari ya.
0: Ya, perilaku gitu ya.
1: Ya, nanti mereka akan melihat, oh ternyata orang tuaku juga yang paling gampang adalah sering bersedekah.
0: Ya,
1: ya, dimanapun berada. Kemudian tanggap kalau ada orang yang minta tolong.
0: Ya.
1: Itu akan diimitasi akan ditiru oleh anak itu.
0: Ya.
1: Mas Abri, terima kasih.
0: Ya, Mas Ari, sama-sama.
1: Kita ketemu kembali di lain waktu dengan tema yang berbeda.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrabi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Peringkat Prosator RI Yogyakarta hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Rifana Vitamani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan playlist lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ada Danny Boy, Jim Rivers, I Will Follow Him, Lovers of the World, Smoke Get in Your Eyes, Oh Pretty Woman, Dennis Wallace, Mr. Love, dan masih banyak lagi. Pendengar, silakan bergabung di 580333. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Melodi memori mengusik kalbu.
0: Mas Rian.
1: Iya, betul Mas Hanafi.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah itu Mas Hanafi, keluarga saya sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Lama banget gak ketemu sama Mas Rian ya?
1: 3 tahun ya.
0: Iya, sibuk toh?
1: Ya alhamdulillah. Oh. Masih di dapur gitu.
0: Iya, ini semakin banyak atau bagaimana pesanan payahnya?
1: Ya, pokoknya lancar gitu aja.
0: Lancar ya, tapi bahan-bahan tidak ada yang mahal ya?
1: Oh, pada naik semuanya ya Mas Novi, dari kacang, dari tepung, itu naik semuanya.
0: Nah, Mas Rian, merasakan udara yang panas dan juga gerah nggak sih?
1: Gimana Mas Novi, ini suaranya kecil.
0: Merasakan udara yang panas dan gerah nggak sih?
1: Siang ya, tapi kalau sekarang juga masih sumuk ini.
0: Oh, apa yang dilakukan Mas Rian biasanya untuk mendinginkan suasana?
1: Mendinginkan suasana.
0: Apakah dengan meminum es dawet? Apakah dengan
1: alergi es ya Mas Nawi?
0: Oh gitu.
1: Perutnya sakit gitu.
0: Terus apa biasanya dilakukan?
1: Ya apa ya?
0: Kan pasti di depan kompor juga lebih panas kan Mas Rian? Ya,
1: sambil kipas-kipas gitu lah.
0: Oh, sambil kipas-kipas.
1: Tapi kipas angin loh.
0: Tapi?
1: Alami pakai apa gitu loh.
0: Oh, berarti dengan membuka pintu di ya, sekitaran gitu. Dapur gitu ya. Jendela dan lain sebagainya untuk ventilasi agar angin dari pohon-pohon
1: ya, pun desa gitu loh.
0: Masuk ke ke ruang dapur dan menjadikan salah satu suasana yang segar dan sejuk gitu ya Mas Rian ya.
1: Betul sekali Mas Nafi. Mas Nafi.
0: Ya.
1: Di tempat saya itu kekeringan loh ini.
0: Kekeringan.
1: Itu pompa air udah nggak bisa udah gandul gitu.
0: Oh.
1: Pakai timba. Kalau timba sekarang udah airnya udah keruh.
0: Walah.
1: Jadi ambilnya itu dari sendang gitu.
0: Semoga segera turun hujan ya Mas Rian ya.
1: Amin amin.
0: Ternyata hujan ini juga sangat penting ya buat keberlangsungan kita ya Mas Rian ya. Memang kalau di tempat Mas Rian ini, kalau musim kemarau kayak gini, langganan kekurangan air atau bagaimana sih Mas?
1: Iya betul sekali, kekurangan air gitu. Tapi kalau udah mentok itu dapat air bantuan gitu.
0: Iya sih. Jadi harus hemat menggunakan air.
1: Sedikit-sedikit ada gitu.
0: Berarti ini juga kalau mandi juga bisa dikurangi Mas Rian ya. Bisa seminggu sekali gitu ya Mas Rian ya.
1: Sehari satu kali.
0: Sehari satu kali. Ya enggak apa-apalah. Bagaimana lagi untuk mensiasatinya ya Mas Rian ya?
1: Gimana?
0: Bagaimana lagi untuk mensiasatinya ya?
1: Ya itu harus menghemat itu Mas Afi. Itu ada yang masak-masak pakai itu yang maksudnya galon belian itu loh.
0: Oh.
1: Kalau pakai adonan ya pakai itu.
0: Oh, Nah, biasanya kalau
1: saya enggak nganu pakai dari galon, enggak nganu merek gitu loh.
0: Semoga segera turun hujan dan menjadikan air tanah ini kembali lagi gitu ya Mas Rian. Iya.
1: Kalau yang kemarau-kemarin udah bulan mau kemarau udah dan sekarang ini panjang ini.
0: Oke. Mas Rian besok kalau turun hujan bisa menyimpan airnya juga. Tada hujan. Gimana? Airnya bisa disimpan ke galon-galon juga.
1: Enggak disimpan.
0: Oh gitu. Ini lagu-lagunya adalah lagu-lagu pilihan Mas Rian.
1: Lagunya aku pilihannya apa ini?
0: Danny Boy, Jim Rivers, I Will Follow Him, Love of the World, Smoke Get in Your Eyes, Oh Pretty Woman, Tenses.
1: Oh, kayaknya pilih yang nomor 2 ya.
0: Yang I Will Follow Him.
1: Ya itu.
0: Anje. Mau dikirim ke Agam Sin dan Mas Rian salam-salamnya.
1: Buat tuh ya, Pak Rindang yang tadi mendut ya, selamat malam.
0: Gye.
1: Ada Mas Andi yang ada di Batam ya.
0: Gye.
1: Ada Bu apa ya itu ya? Bu Nani ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang ada di Bantul ya, Mas Rian tadi ya.
0: Gye.
1: Selamat malam. Kok ketumben Mas Hanafi ini malam Minggu?
0: Mm-mm. Sekarang jadwalnya malam Minggu sama Minggu pagi.
1: Oh gitu toh.
0: Iya.
1: Agak ya, apa? Ya sama buat semuanya saja ya lagi di acara ini.
0: Gih.
1: Selalu diberi kesehatan semuanya gitu.
0: Amin ya rabbal alamin Mas Rian.
1: Oh, buat penyaku Mas Hanafi yang ganteng,
0: amin.
1: Yang ramah, yang nyenengke.
0: Amin.
1: Penyamat tugas gih.
0: Gih.
1: Tetap semangat.
0: Semangat Mas Rian. Ya. Masih ya. Terengginas ini pokoknya.
1: Kayak kelingan lah itu jenengan
0: gitu. Gitu.
1: Ya gitu aja, terima kasih waktu ya Mas Nafi ya.
0: Gitu.
1: Terus halipun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian dari Minggir Sleman sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Ada siapa lagi di kesempatan malam hari ini? Ada di 580333. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum. Ya terputus ya, tidak ada suara. Bisa dicoba lagi monggo di 580333 atau 0811271911. Di WhatsApp Pro 1 ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi Buningrum mau bergabung. Sehat dan bahagia selalu. Lagunya terserah Mas Hanafi aja. Dan salamnya buat Bukus, Bu Mami Purwida, Mas Mus di Tanjung Pinang, Mbah Mus, Bu Mawar Kuning, Bu Ali, Bu Nani, Bu Satila, kemudian buat Mas Ipul di Wates, Mas Ardi di Klaten, Mas Dodi di Pakualaman, Pak Budi Santoso, Pak Ramadan, Pak Hasan di Pleret, Mas Andi di Batam, Mas Rian, sehat selalu Mas Hanafi. Terima kasih Bu Ningrum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Mas Hanafi.
0: Sugeng Dalu Bu Satila. Pripun pawartosipun Ibu?
2: Alhamdulillah
0: sae. Sae Ibu njen. Niki kalau
2: Mas Hanafi semanten
0: no. Nggih.
2: Sehat.
0: Sehat, semangat, bahagia Bu.
2: Amin.
0: Amin amin amin. Bu Satila.
2: Salam.
0: Kalau di Kokap Kulon Progo ada udara panas nggak sih Bu kalau siang?
2: Kalau siang ya sangat panas.
0: Oh sama ya Bu ya. Di Menoreh juga panas ya?
2: Iya. Di malam ini juga ya dingin tapi agak sumuk gitu.
0: Biasanya yang dilakukan Bu Satila apa kalau panas kayak gitu, gerah gitu?
2: Buka jendela.
0: Oh ini malam-malam juga dibuka jendelanya?
2: Ya buka dikit.
0: Oh. Biar ventilasi tetap segar ya Bu ya. Kalau siang sama Bu, dibuka semuanya?
2: Kalau siang ya dibuka. Kadang kalau ditungguin ya buka pintu. Kalau enggak ya ntar ayamnya masuk semua.
0: Oh. Pelihara ayam banyak toh?
2: Ya enggak banyak. Tapi kalau ayam kalau ada pintu terbuka langsung masuk.
0: Datang tak diundang ya Bu ya.
2: Iya.
0: Nanti kan, udah.
2: Intinya cari makan.
0: Tahu kalau di dalam ada makanan ya Bu ya. Ada beras, ada macam-macam ya Bu ya.
2: Iya.
0: Bu Satila, ini ada lagu-lagu pilihan malam hari ini tak bacain. I Will Follow Him, Danny Boy, Love of the World, Smoke Get in Your Eyes, Oh Pretty Woman.
2: Yang nomor 3 mah.
0: Onji, dikirim kagem sinten.
2: Assalamualaikum kagem Ibu Ali, Ibu Mawar Kuning, Pak Bekin, Mbak Adin. Bu Umi, Bu Wikati, Bu Tuti, Bu Nani, Bu Sri Jalan Warteg, Bu Ningrum, Bu Pus, Bu Lili. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Kakak Mas Hanafi juga ngayai karyo.
0: Matur nuwun.
2: Tetap sehat semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satila sampun bergabung ya di Ruang Rindu. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda, menemani kebersamaan Anda di Jogja malam ini.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu bencol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Balik Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Ini kamar aku.
1: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial dapat mengundang kejahatan.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pendengar, sudah kami buka kembali untuk Anda yang pengen bergabung di 580333 ataupun 0811 2711911. Selamat malam Mas Theo dari Magelang. Selamat malam juga buat pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Hey Trio PLL. Mas Rianto juga selamat malam. Mas Hanafi gabung Ruang Rindu. Mas Rianto calon batas KM 12,5 KM. Request lagunya Stand By Me dari band E King. Salam buat Mbak Christine Puspasari, Mbak Kakung Uti Tri, Bu Mawar Kuning, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Mbak Ernest Intan Rahayu. Buat Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, buat Bu Satilah, Pak Kelik, Pak Bambang Joyo Samiono, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mas Hanafi, selamat bertugas. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Melodi memori mengusik kalbu.
0: Pak Rimbang ya, apa ya, kabar ya. Pak?
1: Kabarnya bagus.
0: Bagus, sehat, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan keluarganya sehat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini kawasan Merah Jambu, kondisi kekeringan musim panas ini bagaimana Pak?
1: Ya, nah sekarang ya sudah enggak panas banget dong. Kemarin itu waktu tanggal berapa itu hujan hampir 1 jam
0: loh. Oh, ini beda sama Jogja. Jogja 4 bulan belum hujan loh Pak.
1: Oh iya, moga cepat hujan ya nanti biar para kadang tani gitu ndak iso bercocok tanam gitu loh.
0: Katanya tadi tempatnya Mas Rian di Minggir itu kekurangan air bersih.
1: Kalau di daerah saya itu daerah Borobudur yang kering, tapi tidak kekurangan itu tidak, tapi kering gitu loh.
0: Udah kering di tempatnya Mas Rian itu kan bahwa itu. Langganan juga sampai dapat bantuan air bersih.
1: Oh, di sini bantuan itu nganu gratis Mas. Gratis. Pemuda-pemuda misalnya seperti desa saya ini kan sudah punya pak besar itu. Yo sing di truk sing di motor gitu muni. Yo dong bantu kono yo. Air itu langsung enggak bayar paling-paling di sana ya di wedangi men gitu loh.
0: Nggih. Kalau Mas Rian itu katanya kalau masak bikin paella itu sampai menggunakan air galon.
1: Wah iya, ngambilnya entah di mana itu. Soalnya nek apa itu irigasi yang ke kota itu apa jalan Solo Karto kan Mataram itu pas dibangun itu kan dimatikan lah, otomatis itu apa sumber kan berkurang. Iya, kalau di daerah Minggir mungkin gitu. Kalau di daerah saya kan banyak sungai di. Dikit-dikit sungai.
0: Deket ya Pak sama sungai ya Pak ya.
1: Alhamdulillah kalau di Magelang itu ya sumbernya Progo kan dari Magelang juga.
0: Pak Rimbang.
1: Gimana?
0: Tapi kalau pas cuaca saking panasnya, Pak Rimbang ini mengatasinya bagaimana ketika beraktivitas?
1: Ya. Tapi kalau luka baju jangan semuanya loh. Ini musim ini bahaya kalau luka baju semuanya, apalagi sampai kulit kena langsung sinar matahari itu di musim-musim gini kan sangat bahaya. Nah, minumnya jangan sekali-kali minum es loh Mas. Bahaya itu. Pasti jadi pilek toh.
0: Oh, ini banyak yang kena batuk, pilek, demam loh Pak.
1: Nah itu mungkin itu minumnya es mungkin. Air tiba itu ya air putih lah, sudah masak itu airnya itu sudah matang loh. Jangan air mentah ya, air apa itu dari pabrik itu apa?
0: Galon.
1: Nah, saya pilek ya Mas. Air itu loh misalnya ya, yang di botol-botol itu loh. Itu kan mentah juga itu. Ya pokoknya di musim gini ini harusnya ya kita bisa pokoknya mengantisipasi diri ya. Jangan cuma melewah tenggorokane. Sangat ngombe es enak tenan ya, memang waktu minum itu beres gitu enak, tapi habis itu tunggu berapa detik saja, monggo-monggo panas banget malah tenggorokane.
0: Betul.
1: Nah iya, enaknya ya minum air hangat gitu. Putih air hangat. Oh, kayak teh wis beda ya mas. Teh itu kalau kebanyakan ya di musim gini ya serak kaya juran-jur gak enak.
0: Iya.
1: Paling enak itu air putih gitu.
0: Air putih hangat ya pak ya?
1: Iya, air putih hangat gitu. Atau banyak nih, apa sih, makan buah-buahan, buah-buahan kan asli ya gitu. Pisang atau apalah pokoknya.
0: Semangka.
1: Yang tidak berat. Oh, paling enak saya pisang itu loh mas.
0: Geng.
1: Soalnya pisang enak. Apa itu pelem, ini musim pelem tau.
0: Nggih, mangga.
1: Ada asamnya itu mungkin di perut gak enak ya.
0: Oh.
1: Nah, ini baru musim nganut ini apa? Pelem ya apa?
0: Mangga.
1: Mangga. Tiga murah-murah sampai itu jatuh di tempat saya dulu.
0: Jadi Pak Rimbang, ini adalah lagu-lagu pilihan malam hari ini.
1: Lagunya apa ya?
0: Tennis Waltz, Mr. Love, Lonely Street, I Don't Like Sleep Alone, Green Grass of Home, Crying in the Rain, More Than I Can Sigh, Give Me More Nice, Love Me Tender. Ada juga Oh My Pretty Woman, You Don't Have to Say You Love Me, Don't Forget. Enggak
1: pernah lagune. Enggak begitu hafal itu lagu itu.
0: Anjir, tak pilih yang
1: mungkin
0: bagus ya.
1: Mungkin sudah di play, mungkin oh iki lagune.
0: Anjir. Baik.
1: Ya. Yang nomor 3 tadi lo.
0: Anjir. Lonely Street.
1: Nah, itu saja ya, Bu. Kalau ya aku rasa kenal iki lagu iki. Dan lagu baratku begitu banyaknya.
0: Nggih.
1: Belum tentu semuanya kenal toh.
0: Leras.
1: Apalagi dari tahun 60-70 masih anak-anak masih remaja
0: begitu.
1: Tapi saya kan lagunya paling seneng ya 60-70 itu.
0: Nah,
1: ya lagu barat, lagu yang lama betul itu.
0: Mau kirim-kirim salam kagum sinten Pak Rimbang?
1: Ya buat pendengar terus satu semuanya di mana saja. Selamat malam, selamat bernostalgia bersama Mas Hanafi. Kali ini kok bersama Mas Hanafi tumben ini. Ya.
0: Okay.
1: Mungkin ada acara Mas Ferry ya.
0: Betul.
1: Gimana?
0: Iya.
1: Oh, ada acara ya. Semoga sukses acaranya Mas.
0: Amin.
1: Nah, dan semoga keluarga Mas Hanafi juga paling sehat.
0: Amin.
1: Gitu saja Mas Hanafi. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami Pak Rimbang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Pro 1 RRI. Oh, ada yang telepon lagi. Kita sapa lagi boleh? Yuk, 580333 ada siapa di kesempatan malam hari ini? Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Mas Ardi.
2: Halo. Waalaikumsalam Mas Hanafi.
0: Ini siapa ini?
2: Dari Bambang Lipuro.
0: Bambang Lipuro.
2: Ayo.
0: Sinten?
2: Ya, dengan Mbak Ajeng dulu itu.
0: Oh, ah?
2: Mungkin Mas Hanafi pernah ke Bambang Lipuro ya?
0: Oh alah, yang waktu itu kita datang sama Kak Sisil juga.
2: Iya betul.
0: Waduh, pangling ini suaranya, Eyang.
2: Ayolah, lupa sih.
0: Enggak lupa. Kan pernah WA.
2: Ya, iya.
0: Nggih.
2: Betul.
0: Yang kemarin juga ketemu sama Bu Surantina.
2: Oh iya. Betul itu.
0: Nggih.
2: Ya. Ya, anu Mas Anadi. Lama enggak apa? Saya belum pernah ke gini. Ke
0: Pro 1.
2: Pro 1 kan jarang sekali ya. Ya, hampir enggak pernah ya. Baru ini saya.
0: Nggih. Rompat terus, nggih. Ibu juga sehat.
2: Sehat-sehat, alhamdulillah ini sama
0: alhamdulillah.
2: Ibu.
0: Iya. Ini kalau di Bambang Lipuro sana cuaca panas juga enggak? Kayaknya sejuk deh.
2: Iya, panasnya

0: gerahnya hilang, apa yang dilakukan sih?
1: Apa?
0: Kalau biar panasnya hilang itu yang dilakukan apa sih biasanya?
2: Kipas angin
0: masih kuat, betah.
1: Iya, kipas angin. Saya ini enggak pasang apa? AC.
0: Nggih.
1: Okay. Kalau pas dingin, dinginnya bukan main, toh.
0: Nggih, lurus.
1: Saya itu tahan dingin soalnya, jadi ya.
0: Oh.
1: Iya, jadi kalau anu apa ya? Ya memang harus itu ya, terlalu panas ya, cuma di kebun, di bawah pohon-pohon itu, kalau pagi, kalau siang, apa itu kan silir gitu loh, di kebun yang luas itu kan, di bawah pohon-pohon yang rindang itu kan enak juga.
0: Karena Pak Tejo ini tanamannya banyak sekali di depan rumah, ada banyak pohon buah-buahan, pohon pisang,
1: pohon durian
0: ada juga toh?
1: Ada juga.
0: Jen.
1: Ada rambutan, ada belem, ada matoa, ada jeruk nipis, ada jeruk yang tangkis, ada jeruk yang besar itu, ada kelengkeng.
0: Perawatannya tentu menyenangkan ya.
1: Ini di rumah ini.
0: Nggih.
1: Terutama pisang itu saya setiap hari mesti sedia untuk dimakan juga.
0: Jen. Sehat dan bisa menjadikan salah satu kekuatan tersendiri ini ya. Ini kalau Sari sama Bu Tejo jam berapa ini?
1: Wah, kalau saya tuh habis acara RRI itu biasanya baru mau tidur sampai jam 1 dan 2. Tapi kalau sudah tidur sampai kita sholat subuh, habis subuh itu ya nggak bisa tidur lagi sudah. Sudah kita ya terus nunggu pagi sampai terus saya biasanya keluar ke kebun gitu loh. Ya jadi enak pagi-pagi di kebun sampai nanti jam 7, jam 8 nah sinar itu terus baru masuk rumah lagi. Gitu.
0: Iya, kalau di sana nggak keringan ya Pak Tejo ya?
1: Nggak kekeringan. Sumur itu masih airnya masih banyak juga. Saya sering pagi itu biasanya siram tanaman itu. Iya, tanaman yang macam-macam itu ada pohon ketela, ada pohon pisang, pohon. Ya sama tanaman itu yang di pot-pot itu juga.
0: Ngerawatnya susah nggak sih tanaman-tanaman ini?
1: Enggak. Asal seneng itu nggak susah. Yang penting kita itu seneng nanam, itu nggak susah.
0: Sudah.
1: Cara menanam tela yang supaya buahnya banyak itu kan saya belajar dari YouTube itu kan saya baru nyoba ini. Ini sudah panjang-panjang itu saya tiap pagi dua hari sekali saya siram itu jadi soalnya kan panasnya bukan main kalau sehari itu sudah kering tanahnya sudah kering putih gitu loh jadi tiap dua hari sekali mesti saya siram itu. Itu ya kebun yang bawah itu loh mas. Kebun yang bawah yang sebelah timur itu kan longgar tenggar gitu loh nggak ada pohon-pohonnya tuh itu saya tanami itu ya sama tanaman bayam apa itu. Bayam itu sama kenikir apa itu sama tumbuh semua ini.
0: Iya.
1: Ya setelah saya siram itu tumbuhnya bukan main ini lebatnya.
0: Membawa ya,
1: dan subur-subur itu
0: keberkahan
1: juga.
0: Gitu ya.
1: Alhamdulillah bisa.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Sama lombok itu juga.
0: Sudah bergabung malam hari ini yang sudah memang ngaruh ke ya di Pusat RRI Yogyakarta. Silaturahmi kita nih.
1: Sering ketemu Sisil, Mbak Sisil.
0: Udah lama nggak ketemu, udah lama. Soalnya pada sibuk.
1: Oh iya.
0: Mbak Ajeng juga.
1: Gak ngebel saya juga ini. Lama nggak ngebel juga ini.
0: Iya.
1: Mbak Ajeng kalau Mbak Ajeng kemarin kapan ya? Saya sudah ngebel.
0: Yang ketemu sama Ibu Surantina.
1: Ibu Surantina, ya. Tutuk itu, Ibu Surantina itu tutuk. Ya. Mahlurannya masih tutuk juga.
0: Alhamdulillah, ya. Eyang.
1: Ya, sering main kesini juga, kok.
0: Oh, jen. Ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan yang pilih, Jeh.
1: Ya.
0: Lonely Street, Andy Wilmas. I Don't Like Sleep Alone, Paul Anka. Things Words, Patty Page. Mr. Love. Ada juga Green Grace of Home.
1: Mr. Love aja ya.
0: Anjir.
1: Yang Mr. Love ya.
0: Mau dikirim ke Gemsinten.
1: Ini tadi baru saja Pak Rimbang ya.
0: Pak Rimbang.
1: Ya, salam. Selamat malam Pak Rimbang.
0: Anjir.
1: Terus Mas Rian. Kemudian Ibu siapa tadi ya sebelumnya?
0: Ibu Satila.
1: Ibu Satila. Anjir.
0: Dari Kokap.
1: Ya, lama belum. Belum kenal ya.
0: Nji.
1: Baru tiga ini saja dulu, nanti lainnya kapan-kapan lagi.
0: Siap Pak Tejo.
1: Bu Yayu Jalan Paris itu anu enggak ya? Masuk enggak?
0: Masuk.
1: Oh ya, Bu Yayu Jalan Paris.
0: Ya. Aktif itu.
1: Ingatan rumiyen.
0: Nggih, terima kasih. Nggih, matur nuwun sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Pak Tejo dan Bu Tejo. Sehat selalu Nji yang Nji. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga ada lagu-lagu yang sudah kita siapkan di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Berikan masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kampung. Tadi sepertinya ada yang dering-dering. Coba monggo, silakan kami berikan kesempatan di 580333 atau 0811 2711911. Ada siapa di belakang telepon di kesempatan malam hari ini? Kita sapa, ada siapakah di belakang telepon malam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Ya, Mbak Narti, kalau di tempatnya Mbak Narti, kekeringan musim panas panjang ini airnya masih cukup atau sudah berkurang, Mbak?
1: Ya, alhamdulillah masih cukup, Mas, walaupun berkurang dikit.
0: Oh, gitu. Masih.
1: Jernih, Mas.
0: Oh, nah, kemudian kalau siang hari terasa panas sekali, apa yang dilakukan Mbak Kristin, Mbak Narti ini?
1: Apa ya, Mas? Aku nang warung terus, ya, Mas.
0: Panas ya kalau di warung?
1: Enggak, Mas, kan atasnya gendeng, Mas.
0: Oh, jadi panasnya tidak langsung gitu ya, sudah ditepis sama gendengnya. Banyak sekelilingnya banyak pohon atau bagaimana, Mbak?
1: Gimana, Mas?
0: Silir juga nggak di sana?
1: Silir.
0: Oh, silir.
1: Kalau di luar, kalau pagi ini, Mas, agak panas.
0: Oh, jeng jeng jeng.
1: Siangnya ya silir, Mas.
0: Jeng jeng jeng.
1: Banyakin pohonnya, Mas.
0: Oh, nge nge nge nge. Kalau Mbak Narti ini suka minum es nggak, Mbak?
1: Udah jarang, Mas.
0: Oh, udah jarang. Tapi jualan es juga?
1: Ya, kadang-kadang dulu sih, Mas. Sekarang jarang.
0: Oh, sekarang nggak jualan es?
1: Ya, jualan, Mas. Es komplit, Mas.
0: Oh.
1: Es jeruk.
0: Laris ya berarti kalau panas-panas kayak gini, Mbak Narti ya?
1: Ya, biasa lah, Mas. Mau ngateng-ngateng. Ya, kebetulan sebelah kan bengkel.
0: Oh.
1: Sebelahnya lagi material depannya boleh.
0: Oh. Mbak Narti, ini ada lagu-lagu pilihan malam hari ini. Lagu Barat, Hanafi. Bacakan, Mbak Narti, pilih.
1: Aku mana bahaya, Mas?
0: Oh, enggak. Mau kirim-kirim salam buat Sinten, Mbak Narti?
1: Kirimnya buat semuanya saja, Mas.
0: Enggak.
1: Ya, semoga semuanya sehat, ya, Mas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Aku harus healing, tuh, Mas.
0: Pun?
1: Aku harus healing besok pagi.
0: Kemana?
1: Kata lo mau, ya.
0: Oh. Sama siapa?
1: Ya bertiga, Mas.
0: Oh.
1: Pengen sepedaan motor.
0: Jam berapa berangkatnya?
1: Habis subuh paling, Mas.
0: Ya, semoga lancar-lancar pikniknya ya, Mbak Narti ya.
1: Ya, amin, Mas. Kata anu masih rasa rame hiburan. Tidak piknik.
0: Anu, apa namanya? Pengen liburan gitu ya rasanya ya.
1: Iya, ini tidak orang liburan.

0: Gih, semoga bahagia besok healingnya ya, Manarti ya.
1: Iya, makasih ya, Mas.
0: Makasih
1: ya, sehat terus ya, Mas ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lancar semuanya.
0: Amin.
1: Salam buat semuanya pasti ya, Mas ya.
0: Gih, Mbak Narti.
1: Ya, Mas Erwan, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prambanan, Mbak Narti. Semoga selalu diberikan kesehatan, Mbak Narti. Gih. Mbak Christine, selamat malam. Dari M Mbak Christine Sorogenen, putarkan Wita. Salamnya buat semua pendengar Purwosatu RRI Yogyakarta tanpa terkecuali, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Mbak Novi dari M276 juga selalu diberikan kesehatan, ya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikalku, dan kita hadirkan lagu-lagu kembali untuk menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.
4: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Martha. Oh, Martha. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Martha? Mar? Kenapa kok, Mar?
7: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
6: Kok kenapa, Mar?
7: Aku habis minum ini.
6: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.
8: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
9: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
10: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Abu. Dan juga kita akan temani nanti masih di 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat dengan musik dan informasi Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?
1: Menggali kearifan budaya melalui kuliner. Tumpeng. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menyajikan tumpeng saat memaknai sebuah peristiwa penting seperti ulang tahun, peresmian rumah, ungkapan syukur atas keberhasilan, dan masih banyak lagi. Dalam tata bahasa Jawa, tumpeng adalah yen metu kudu mempeng, yang artinya jika kita ingin mendapatkan atau meraih hasil yang memuaskan, harus dengan usaha keras dan semangat. Tumpeng berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

0: Waduh, parah, bakalan rame nih.
1: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.
2: Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah. Sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Tidak ada yang terlambat, juga tidak ada yang terlalu cepat. Semuanya punya waktunya masing-masing.

0: rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Iya Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
2: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak.
3: Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
4: Diawali kesadaran bahwa ya terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, keberhasilan suatu pameran seni tak lepas dari peran galeri sister ataupun penjaga galeri. Sebelum menjalankan tugasnya, para penjaga galeri akan mendapat pengarahan mengenai galeri yang akan mereka jaga. Dan juga terkait dengan hal tersebut, selain pengarahan mengenai karya yang dipamerkan, sebagian panitia pameran seni akan memberikan pengarahan mengenai etika ataupun tata krama mengenai seorang yang bekerja di bidang pelayanan. Nah, tentu pendengar, agar kerja penjaga galeri berjalan dengan lancar, panitia juga bisa menyampaikan tata tertib pameran tersebut sesuai kesepakatan, kayak seperti semisal SOP, jam masuk, keterlambatan, ketentuan pakaian, sikap,

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu punya jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf,

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro Satu RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi mendengar, berjumpa kembali dengan kami program Bang Satu Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Dan kita awali Jogja pagi ini pendengar dengan beragam program menarik, dengan awalan Mutiara Pagi Pro 1. Setelah koneksi lagu berikut ini, tetap bersama kami

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala rasulillah, mabad. Mendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah, Bali bertemu di program Mutiara Pagi Prosat RRI Yogyakarta. Anda bisa bergabung sama kami, telepon 580-333 ataupun 0811-2711-911. Pendengar Prosat RRI Yogyakarta, kami angkat tema menarik pagi kali ini, Syukur Nikmat, bersama beliau Ustazah Sri Hermayati SAG MPD, Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan melalui sambungan telepon Pro 1 kali ini, kita sudah terhubung bersama beliau Ustazah Sri Hermayanti. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Di kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah, semoga semuanya juga sehat selalu, begitu juga dengan pendengar RRI Pro 1, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Ustazah, kita mengangkat topik menarik pagi kali ini di program Mutiara Pagi, Syukur Nikmat. Yeah. Kami persilahkan memberikan pengantar penjelasan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta kurang lebih 15 menit Ustazah. Monggo Ustazah.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia oleh Allah berupa kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga segala kenikmatan ini betul-betul bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga setiap hari kita menjadi orang yang semakin bermanfaat dan bisa senantiasa menebar kemaslahatan. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa kita berbahagia, kita sudah tersenyum, dan tentu saja semoga kita sudah mengucapkan alhamdulillah saat kita membuka mata kita tadi pagi. Jadi yang terucap pertama kali adalah rasa syukur, bukan rasa waduh kok sudah pagi lagi ya. Ini salah satu wujud rasa syukur kita adalah ketika kita bangun pagi kita langsung mengucap syukur alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena seringkali kita itu sedih, kita itu kecewa, kita itu menangis karena satu keinginan yang belum terwujud. Tetapi kita lupa tersenyum, kita lupa berbahagia, kita lupa bersyukur untuk ribuan nikmat yang sudah kita miliki. Kita punya nafas yang lega, punya jantung yang berdetak normal, punya keluarga yang sehat, punya keluarga yang bahagia. Itu semua adalah aset miliaran rupiah yang Allah berikan secara gratis kepada kita setiap hari. Dan janji Allah itu sudah pasti bahwa sesungguhnya jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Tetapi jika kita mengingkarinya, maka azab Allah sangat berat. Jadi bersyukur itu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar di lisan dengan mengucap hamdalah, dengan mengucap alhamdulillah, tetapi kita juga harus bersyukur dengan hati kita. Mengakui dengan tulus, mengakui dengan ikhlas bahwa semua yang kita miliki adalah murni pemberian dari Allah, bukan semata-mata karena kehebatan kita. Yang pertama tadi bahwa syukur dengan hati. Kemudian syukur dengan lisan, mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan menjaga lisan kita dari mengeluh. Nah, jadi ubahlah keluh kesah dengan kalimat hamdalah. Insyaallah hidup akan menjadi lebih ringan ketika lisan kita banyak mengucapkan pujian, banyak mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Pagi-pagi ibu-ibu mungkin sudah harus berkutat dengan pekerjaan di dapur dan lain sebagainya. Bila kita hadapi dengan rasa syukur, insya Allah akan semakin ringan dan semuanya akan menjadi tabungan-tabungan pahala bagi kita. Bukan hanya seorang ibu, seorang ayah juga mungkin pagi-pagi sudah harus memainkan perannya sebagai seorang pemimpin, seorang kepala keluarga. Apabila dihadapi, disikapi dengan rasa syukur, maka kemudian yang akan terucap dari lisan kita bukan sebuah keluh kesah, tetapi adalah rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah diberikan peran sebagai seorang ibu. Alhamdulillah Allah menganugerahi kita peran sebagai seorang ayah. Begitu juga dengan anak-anak. Alhamdulillah, apabila semua lisan kita lebih banyak mengucapkan rasa syukur, maka hidup akan menjadi lebih nikmat, lebih bermakna. Kemudian selanjutnya adalah juga dengan syukur dengan anggota badan kita. Tasarrufu ni'mah ala ta'at, menggunakan kenikmatan itu di jalan ketaatan. Menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, untuk membaca Al-Quran, punya rezeki lebih untuk bersedekah, punya tenaga untuk menolong sesama, punya ilmu untuk diajarkan kepada orang lain. Jadi alamatu syukur itu adalah dengan dzikrul mun'im, banyak mengingat Allah. Ya, semoga keluarga kita pagi ini sudah melaksanakan sholat subuh semuanya. Itu pun merupakan salah satu tanda syukur nikmat. Jangan sampai kemudian kita sebagai orang tua bangga dengan pencapaian-pencapaian duniawi anak-anak kita, tetap kita lupa mengingatkan bahwa ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu berterima kasih kepada Allah. Salah satunya adalah dengan cara sholat yang merupakan kewajiban kita. Kemudian sudah saya sampaikan tadi juga adalah tasarrufu ni'mah ala ta'at, menggunakan kenikmatan itu di jalan ketaatan, di jalan kebaikan, di jalan membawakan kemaslahatan, kemanfaatan. Kemudian kita juga meyakini bahwa segala nikmat adalah dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita diberikan umur, digunakan untuk apa? Diberikan harta ada dua, dari mana dan untuk apa? Dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada kewajiban untuk menjaga segala kenikmatan yang sudah kita miliki. Insya Allah dengan kita banyak merenung apa yang sudah kita dapatkan hari ini, kemudian kita akan mengingat, insya Allah kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Terkadang kita menjadi orang yang tidak pandai bersyukur adalah karena kita lebih banyak melihat nikmat yang diterima orang lain, kemudian kita melupakan apa yang sudah kita terima. Jangan pernah menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka perlahan namun pasti kita akan merasakan bahagia. Karena bahagia itu sederhana, ia tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari hati yang pandai berterima kasih atas apa yang telah diberi. Jadi tidak usah menunggu kaya dulu, tidak usah menunggu punya jabatan tertentu dulu baru kita bersyukur, tapi bersyukurlah dari hal-hal paling kecil yang kita terima, yang kita dapatkan, yang sudah Allah karuniakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa minum dengan rasa bahagia. Alhamdulillah kita sudah berkumpul. Alhamdulillah kita bisa makan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat, apalagi dengan sholat berjamaah. Itu adalah limpahan rahmat yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mungkin ini gambaran awal bagaimana tentang rasa syukur nikmat yang bisa saya sampaikan.
0: Baik Ustazah, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta. Kita berikan kesempatan kepada para pendengar untuk bertanya dan juga berdiskusi pagi kali ini di Pro Satu RRI Yogyakarta 580333 ataupun 0811 271 1911. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak penyarku yang soleh, nak Hanafi. Ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Gih, sehat ya yang kabarnya?
2: Alhamdulillah, binaringan sehat, sakit sholat subuh berjamaah, sakit menyolatkan jenazah berjamaah juga. Ini kan tadi setelah mendadak sedo jamaah wonten masjid kula niko, dosipun nanggini pun sowan datang rumah duka, jarakipun 500 meter, sakit derek berjamaah kali-kali pun subuh kalian sholat jenazah.
0: Ji, iya.
2: Ji, nak Hanafi sekeluarga, kru RRI, Bunda Ustazah sekeluarga, pinaringan sehat selalu. Mboten kesuben kagem pendengar sianipun ugi pinaringan sehat selalu. Amin.
0: Ji, monggo iyang.
2: Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah yang solihah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
2: Ini saya mau matur tanya, di dalam buku yang saya beli itu hadis kudsi itu apakah betul menopo mboten? Begini, yang artinya dengan masalah nikmat ridho, ridho ini pun Gusti Allah maksudipun, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang yang tunduk patuh berserah diri kepada qadha-ku, ridho dengan hukumku, dan bersabar atas ujian dan cobaanku, niscaya aku bangkitkan dirinya pada hari kiamat kelak bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai martabat siddiqin. Hadis qudsi riwayat Dailami yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menika menapa leres menapa mboten? Kula nyuwun pun terangaken. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eyang Siti dari Banguntapan. Monggo Ustazah untuk menanggapinya.
3: Nggih. Terima kasih, luar biasa ini Mas Novi. Eyang walaupun sudah sepuh berarti Eyang masih sholat berjamaah.
0: Sudah 70 lebih ini ya.
3: Iya, sudah 70 lebih masih sholat berjamaah, masih sholat jenazah, luar biasa nih. Itu sudah limpahan rahmat dari Allah yang luar biasa. Nggih, leres Eyang yang sudah Eyang baca itu bahwa memang orang-orang yang ridho dengan ketetapan Allah adalah orang yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Karena memang ketika bicara tentang syukur nikmat, tingkatan tertinggi adalah memang ridho, yaitu ketika hati kita menerima tanpa syarat, ya, tanpa syarat ketetapan yang sudah Allah gariskan dalam hidup kita. Memang menggapai ridho itu penting. Kenapa? Ya, karena memang berarti hati kita itu menerima dengan tenang keputusan Allah, yang Allah yang menjanjikan kemuliaan yang luar biasa di akhirat. Jadi memang orang yang ridho dengan hukum Allah akan aku bangkitkan, nih, kata Allah, dengan orang-orang yang kudsiin, hamba yang pilihan, hamba yang disucikan, hamba yang dekat dengan arsy-Nya Allah, yang tidak merasakan kesakitan di hari kiamat ketika manusia lain sedang panik luar biasa. Jadi memang mari kita tanya hati kita masing-masing, saat rencana kita gagal, saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, apakah kita sudah mengeluh ataukah kita sudah ridho? Karena luar biasa hati yang ridho yang kelak akan berkumpul bersama hamba-hamba pilihan di akhirat kelak. Demikian Mas Hanafi.
0: Baik, terima kasih Ustazah sudah menjawab. Kita sapa kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam Mas Hanafi.
0: Di Pak Beni dari Kandaria. Sehat Pak Beni.
4: Alhamdulillah. Mungkin Mas Hanafi adalah keluarga kembali sehat afiat.
3: Terima kasih.
4: Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Inji bajingan beso menawi surat surat Al-Hajj ayat 77 menika menapa anjuran kita untuk supaya Al-Hajj 77
3: Al-Hajj oh 77 inji
4: inji 77 inji menika menapa ada hubungannya kalau kita kita itu harus selalu mendekat kepada Allah dengan dengan anjuran dari Al-Hajj 77 menika kalau kita tidak mau berbuat seperti itu menapa nikmat yang mana lagi yang enggak kamu dustakan sampai diulangi sekian banyak wonten surat Al-Rahman menika Ustazah saya ketua tanding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Beni
3: ini
0: dari
3: berarti dari Jakarta ya Mas?
0: Ini
3: Mas
0: dari ya? Sleman Ustazah.
3: Oh, dari Gandaria, saya kira Gandaria Jakarta itu.
0: Yeah.
3: Luar biasa pertanyaannya ini sangat dalam nih, tentang surat Al-Hajj ayat 77 adalah ayat yang disunahkan untuk termasuk salah satu surat sajdah nih, yang melakukan sujud tilawah kita membaca atau mendengarnya merupakan seruan yang sangat indah nih. Yang sangat indah agar kita orang-orang yang beriman itu rukuk, sujud, menyembah Allah dan berbuat kebaikan agar kita menjadi orang yang beruntung. Memang seperti disampaikan di awal bahwa ini termasuk salah satu dzikrul munim, orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa mengingat kepada Allah. Tadi saya sampaikan dengan sholat, nah betul ini dengan rukuk, dengan sujud dan menyembah Allah adalah merupakan salah satu wujud yang diyakini oleh kita sebagai perwujudan rasa syukur. Dengan rukuk dan sujud ini adalah perintah untuk mensolatah ya. Utamanya sholat berjamaah yang menjadi bukti ketundukan fisik kita kepada Allah. Kemudian kita menyembah Tuhan, menyembah Allah itu adalah bentuk syukur dengan hati dan lisan, menghambakan diri kita total hanya kepada Allah. Kita bukan hamba yang lain, tetapi kita adalah hambanya Allah. Kemudian berbuat kebaikan adalah tasarrufun nikmah ala taat, menggunakan nikmat harta, tenaga, waktu dan lain sebagainya yang Allah berikan untuk menolong kepada sesama manusia, yaitu hablum minannas. Di ujungnya Allah sampaikan bahwa agar kamu beruntung, agar kita berbahagia. Jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur kemudian sholat, tetapi kita rukuk, sujud, bersyukur, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dan berbahagia. Betul, betul sekali nih Pak Beni, bahwa kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Surat Ar-Rahman luar biasa tadi sampai oleh Pak Beni, nikmat mana lagi yang engkau dustakan, karena memang Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan luar biasa. Tidak perlu bertanya lagi, ya Allah kenapa saya tidak diberikan nikmat, karena memang nikmat yang sudah kita terima adalah begitu banyaknya, mulai dari kita bangun pagi sampai nanti kita tidur lagi, bahkan dalam tidur pun kita sudah diberikan nikmat yang luar biasa. Begitu Mas Hanafi.
0: Baik, terima kasih Ustazah sudah menjawab penelpon di kesempatan pagi kali ini. Kita sapa kembali di belakang telepon 580333 dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita bacakan ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi di Wonogiri. Apa mengeluh dikarenakan terlalu berat aktivitasnya termasuk ingkar kepada Allah jika apa yang kita hadapi ini terlalu berat.

0: Di Bunda Sri yang soleha, kabarnya sehat Bunda.
1: Semoga semuanya sehat.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang soleha. Kini Ustazah sampun penjelasan. Selalu saya tanyakan pada Bapak Ustaz dan termasuk Ustazah. Syukur

0: lagi sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Mohon penjelasan Ustazah. Syukur, sabar, dan ikhlas. Mohon penjelasan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri sudah bergabung pagi kali ini. Ustazah, para penelpon dan penanya di WA, kita akan jawab selepas pariwara berikut ini dulu. Kita jeda sejenak, Ustazah.
2: Oke, Mas Hanafi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 dan masih bersama Ustazah Sri Hermayanti SAG MPD, Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan topik syukur nikmat. Baik Ustazah, tadi ada Pak Budi Santoso dari Wonogiri terkait dengan apakah mengeluh dikarenakan terlalu berat aktivitasnya termasuk ingkar nikmat. Dan tadi ada juga dari Bunda Sri di Jalan Wates yang menanyakan terkait dengan syukur, sabar, ikhlas ini yang mudah diucapkan melalui lisan namun dilaksanakannya sangat susah katanya. Monggo Ustazah untuk menjawab para penanya di kesempatan pagi kali ini. Silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih Mas Hanafi. Yang pertama menurut saya mengeluh itu perlu kita lihat lebih dahulu seperti apa bentuk keluhannya, ya. Sebab tidak setiap keluhan berarti ingkar nikmat. Kita manusia biasa tentu ada kalanya merasa lelah, sedih, kecewa ketika kita menghadapi masalah yang sangat berat, ya. Jadi yang perlu kita jaga adalah ketika keluhan itu berubah menjadi ketidakpuasan yang terus menerus sampai kita lupa terhadap nikmat Allah. Ini yang harus kita hindari, ya. Jangan sampai kita kemudian menganggap kecil pemberian Allah atau menyalahkan Allah atas keadaan yang kita alami. Kalau seseorang misalnya sedang mengalami kesulitan ekonomi atau problem yang berat, kemudian ia bercerita, mencari jalan keluar, maksudnya kita mencoba sharing kemudian dalam rangka mencari solusi dan juga kemudian berdoa dengan mohon pertolongan kepada Allah, ini adalah hal yang manusiawi. Yang penting jangan sampai karena kesulitan yang kita hadapi itu kita merasa bahwa Allah tidak pernah memberikan kita nikmat. Padahal ada kesehatan, ada keluarga yang menyayangi, ada tetangga yang baik, dan atau kesempatan yang untuk terus berusaha. Jadi dalam keadaan yang kita hadapi bukan hanya sekedar kemudian kita berkeluh kesah, tapi kita harus meyakini bahwa keluhan itu jangan sampai membuat kita lupa bersyukur dan kehilangan kepercayaan kepada Allah. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan, mari kita belajar untuk mengubah keluhan menjadi doa, mengubah rasa kecewa kita menjadi ikhtiar, menjadi usaha, dan tetap melihat bahwa nikmat Allah di tengah ujian. Kita ingat yang kita miliki, bukan hanya mengingat apa yang sudah hilang ataupun lepas. Sebab bersyukur itu memang bukan berarti bahwa hidup kita tidak punya masalah, tetapi kita tetap mengingat Allah meskipun kita sedang menghadapi masalah. Kan sering ya kita tiba-tiba harus kehilangan, tiba-tiba kita mungkin gagal dalam pencapaian kita. Kita harus melihatnya bahwa pasti ada banyak hikmah di balik semua ini, bahwa pasti rencana Allah jauh lebih baik dari rencana kita. Begitu Mas Hanafi.
0: Baik. Kemudian
1: yang syukur tadi ya.
0: Okay.
1: Susah dilaksanakan tetapi mudah diucapkan gitu.
0: Iya, Ustazah.
1: Nggih. Ini Mas Hanafi pernah merasakan hal seperti itu enggak ya ini?
0: Dulu sih pas kayaknya. belum tersadar bahwa setiap detik, setiap menit itu ternyata kita kalau membayangkan nikmat Allah itu merinding sekali. Ternyata kita itu banyak banget yang Allah berikan dari tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita. Semuanya itu rasa syukur semuanya ternyata itu, Ustazah.
1: Nah, betul. Itu jawabannya buat Bunda Sri ini tadi ya. Betul kan Mas Han? Pagi-pagi alhamdulillah Bunda kita sudah bisa mendengar suara Mas Hanafi yang sangat merdu apa-apa ini.
0: Amin.
1: Yang sangat menenangkan.
0: Amin.
1: Gitu kan? Ini sudah merupakan nikmat Allah nih. Jadi memang betul Bunda, termasuk saya juga kadang aduh susah ini, masih perlu belajar apa yang perlu kita lakukan. Senantiasa berproses, senantiasa berusaha, senantiasa berikhtiar, berupaya agar hati kita tadi seperti yang Mas Hanafi sampaikan, setiap detik, bahkan bukan setiap hari lagi ya, detik per detik, menit per menit kita renungkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Okay. Alhamdulillah nih. Jadi kita menghidupkan syukur nih, menghidupkan rasa syukur. Jangan membandingkan hidup ke atas, tapi tengoklah ke bawah. Bisa jadi apa yang kita miliki saat ini adalah hal yang sangat diimpikan oleh orang lain. Bisa jadi hari ini kita makan telur. Bisa jadi itu adalah harapan orang yang tidak bisa makan telur. Jadi kita harus bisa mengubah setiap keluhan menjadi sebuah doa. Nah, kemudian kita juga dalam hidup ini senantiasa apa itu namanya, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang

0: mengaktifkan bahwa sabar itu bukan berarti pasrah dan diam, tapi adalah kemampuan untuk mengendalikan diri di saat kita memiliki kekuatan misalnya untuk marah. Tapi ketika kita mampu mengendalikan, berarti itu pun merupakan rasa wujud syukur. Kemudian ikhlas tadi, ikhlas dengan latihan melupakan. Bahwa mungkin rasa kecewa itu muncul karena kita berharapnya kepada manusia. Tapi ketika kita menyandarkan harapan kita hanya kepada Allah, maka insya Allah rasa ikhlas itu akan lebih mudah kita dapatkan.
1: Baik,
0: kita
1: Ustazah.
0: Jangan menyandarkan hidup kita kepada manusia, tapi satu tujuan kita adalah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Demikian Mas Hanafi.
1: Baik Ustazah, ini beberapa penanya masih bergabung bersama kami. Kita bacakan ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Joko di Yogyakarta. Mau saya tanyakan Ustazah, apabila kita meninggalkan harta dan kekayaan pada keluarga, anak-anak, harta yang halal kita peroleh, tapi kita masih meninggalkan hutang pada beberapa teman, tapi lupa belum terbayarkan oleh keluarga, apa itu masih dihisab di akhirat? Dan bagaimana pertanggungjawaban kita nantinya kepada Allah di akhirat? Juga seandainya harta yang kita tinggalkan tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagaimana? Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, tentang hutang piutang itu memang sesuatu yang harus kita laksanakan. Itulah pentingnya kenapa ketika kita punya hutang itu ada keluarga yang mengetahui. Ada keluarga yang mengetahui, disampaikan, ada catatannya gitu. Makanya ketika biasanya di pamitan jenazah itu kan ahli waris menanyakan, bagi yang masih memiliki hutang piutang atau apa, ada yang belum ditunaikan oleh jenazah, oleh keluarga kita yang meninggal, maka silahkan menghubungi pada ahli waris. Ahli waris nih. Jadi memang kewajiban untuk membayar hutang itu yang memang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Wajib didahulukan untuk melunasi hutang sebelum kemudian sisa harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Memang harus ada apa namanya itu, catatan yang ditinggalkan ya, catatan ditinggalkan. Itulah pentingnya ketika kita melakukan transaksi ekonomi itu ada catatannya, ada jual beli, ada tulisannya nggih. Sehingga ahli waris anak-anak itu mengetahui orang tua kita itu masih memiliki hutang atau hak adami yang belum tersampaikan. Bagi keluarga itu memang harus, seandainya memang ada hutang piutang yang memang terus belum terselesaikan, memang ada kewajiban untuk melunasi terlebih dahulu. Begitu Mas Hanafi.
1: Baik Ustazah, ada juga di kesempatan bagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Berbah, ingin menanyakan penjelasan surat Al-Kausar. Allah menyuruh sholat dan juga berkurban. Berkurbannya dalam bentuk apa? Terima kasih, mohon jawabannya. Berkorban, jih, monggo Ustazah.
0: Jih, itu berhubungannya ketika kita Idul Adha ya, berkorban ketika kita beridul Adha. Tetapi juga kemudian para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi itu bahwa ayat ini termasuk sebagai bentuk rasa syukur yang paling tinggi atas lima Allah nih, atas limpahan nikmat yang sudah Allah berikan nih, kepada kita. Jadi hubungan antara sholat dan kurban itu adalah hubungan dengan Allah atau kesalehan spiritual diwakili dengan sholat, ya bentuk ketundukan jiwa, pikiran, fisik, ya, ikhlas hanya murni kepada Allah. Seperti saya sampaikan di awal, bahwa kita itulah hamba Allah, bukan hamba yang lainnya. Kemudian berkorban itu adalah dalam bentuk hubungan dengan sesama ataupun kesalehan sosial. Jadi kita dapat dua hal, hablum minallah dan juga hablum minannas. Korban itu bukti bahwa kita itu tidak egois. Tidak egois, kita mau berbagi, kita bisa menggunakan apa yang sudah kita

0: terima itu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan seperti itu. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Kalau ditarik ke dalam kehidupan yang lebih luas, ya berarti kita juga bisa dengan sabar dan ikhlas nih, mengorbankan ego dan hawa nafsu, mengorbankan waktu dan tenaga untuk berbuat kebaikan, untuk membantu orang lain, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan juga dengan rasa ikhlas rela kehilangan, melepaskan sesuatu yang memang kita sukai di dunia ini, karena meyakini bahwa ketetapan Allah, menjadi kebutuhan Allah itu jauh lebih baik. Begitu Mas Hanafi.
1: Ustazah Haidia juga ada yang bertanya, syukur, sabar, ikhlas, istiqomah, ini seperti apa sih Ustazah?
0: Oke, istiqomah artinya istimror, konsisten, berkelanjutan ya. Jadi sabarnya, syukurnya, ikhlasnya bukan temporer, tetapi harus istiqomah.

0: itu harus kita sadari bahwa ini semua adalah pemberian Allah. Syukur, menyadari bahwa segala nikmat yang kita miliki berasal dari Allah. Kemudian kita berterima kasih kepada Allah melalui hati, melalui ucapan, lisan, dan perbuatan kita. Kemudian sabar, menahan diri untuk selalu berusaha melakukan hal yang benar ketika kita menghadapi kesulitan, ujian, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi sabar itu bukan berarti menyerah atau diam saja, melainkan tetap berikhtiar, berdoa, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian ikhlas, kita melakukan kebaikan dan ibadah ini semata-mata adalah karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Misalnya nih, kita membantu orang lain itu dengan tulus, tidak ada pamrih. Kita tidak berpikir ini ada yang melihat atau tidak ya. Jadi kita tetap melaksanakan dengan tulus ikhlas, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Itu yang harus kita pegang. Jangan kemudian kebaikan kita ini karena pujian. Jangan sampai kemudian kebaikan kita ini karena tergantung kepada like dan komen. Nah, seperti sekarang ini. Kemudian istiqomah, teguh, konsisten dalam menjalankan kebaikan, mentaati perintah Allah itu, kita konsisten, kita istiqomah. Jadi kalau kita hubungkan gambarnya, syukur mengajarkan kita menghargai nikmat, sabar menguatkan kita saat menghadapi ujian, kemudian ikhlas meluruskan niat kita, dan istiqomah menjaga kita agar terus berada di jalan kebaikan. Demikian Mas Dan.
1: Baik Ustazah, ada juga yang bertanya kembali melalui voice note. Kita dengarkan ya Ustazah Anje.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Mas Hanafi. Saya Pak Maman di Pleret mau tanya, andai kata orang meninggal itu biasanya diserahkan kepada ahli waris masalah hutang-hutang, lantas keluarga jenazah tidak melunasi hutangnya, itu hutang di akhirat nanti tanggung jawab jenazah ataukah tanggung jawab ahli warisnya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman di Pleret, monggo Ustaz.
0: Ini pertanyaannya berat ini Mas Yan ya. Tentang waris ini ya. Nih. Jadi tanggung jawab secara nanti di akhirat tetap berada pada almarhum nih. Tetap berada pada almarhum, maksudnya kepada yang meninggal nih. Sedangkan ahli waris kan bertanggung jawab untuk mengurus, menyelesaikan harta peninggalannya secara jujur, gitu. Memang menjadi tanggung jawab pada nanti yang meninggal. Ini penting bagi kita ingat bahwa dalam hal hutang piutang ini memang hal yang sangat berat, karena bukan hanya pertanggung jawaban dunia, tapi juga kelak di akhirat. Maka kita harus hati-hati betul ini, hati-hati betul dalam hal hutang piutang, karena apabila orang meninggal kok masih punya utang, memang kita berharap agar hutangnya diselesaikan dari harta peninggalannya. Kalau memang hartanya tidak cukup atau keluarga lain tidak dapat membantu, maka memang itu akan menjadi kewajiban bagi almarhum. Tapi memang ini merupakan kewenangan dari Allah yang Maha Adil. Jadi tidak otomatis tanggung jawabnya akan berpindah kepada ahli waris. Ini tanggung jawab dosa nanti di akhirat maksudnya kan. Karena memang apa itu, kalau memang ada harta warisannya, ya digunakan untuk membayar utang dulu, baru dibagikan. Jangan mengabaikan tentang hutang piutang, karena memang ini persoalan yang harus dipertanggungjawabkan. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, agar kita dalam hidup ini bersifat qanaah atau nrimo ing pandum, nggih, agar, karena insya Allah Allah itu cukup dalam memberikan kita rezeki untuk kebutuhan, tetapi rezeki yang kita miliki itu tidak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup atau keinginan, nggih. Seperti itu Mas Anafi.
1: Ustazah, ini juga
0: memang yang bisa kita yang bisa kita lakukan ya, nanti bagi ahli warisnya itu untuk meminta kepada yang dihutangi itu keridhaan atau keikhlasan untuk memulihkan, gih, memulihkan apa, melunasi lah, dianggap lunas gitu ya. Terus ada memutihkan ya, gih, untuk memintakan pemutihan hutang pada yang almarhum yang meninggal hutang tadi. Seperti itu.
1: Ustazah, ini ada yang bertanya, kalau ada sekarang teman yang menzolimi cuma kepercayaan saja tanpa bukti terkait dengan kuitansi, seandainya menyerahkan uang yang kita suruh bayarkan ke suatu instansi, bagaimana ini kalau di teman sendiri mengingkari terkait dengan amanah dan lain sebagainya? Maturun penjelasannya.
0: Ini juga jadi dalam hal harta ini kita harus berhati-hati ya. Berkahnya harta itu bagi kita dalam mencari harta ini, yang pertama tentu harus kita cari adalah halalnya, dari mananya. Jadi uang-uang hasil dari kita menzolimi teman, dari hasil kita menipu, ketika dalam profesi apapun, itu adalah memang yang tidak halal, tidak halal, dan itu tidak akan membawa kepada keberkahan. Maka yang kita cari adalah jangan kita mencari banyaknya, tapi kita cari berkahnya, cari berkahnya. Jangan sampai kemudian kita kok berbuat zalim, bahwa mungkin teman kita tidak tahu, tapi kita punya Allah yang maha melihat apa yang sudah kita laksanakan. Jangan sampai, ini hal yang harus benar-benar dihindari, tentang kedzaliman kepada kawan kita dalam hal apapun, apalagi ini dalam hal amanah, dalam hal kepercayaan yang sudah percayaan kepada kita, semua akan kita pertanggungjawabkan kelak di mahkamah ilahiyah. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawabkan dari sekecil apapun hal-hal yang sudah kita

Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada, Allah sudah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yang bahkan untuk menghitungnya pun kita sudah tidak bisa karena saking banyaknya. Untuk itu malah kita menjadi umat, menjadi insan, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Insya Allah dengan banyak rasa syukur yang kita ucapkan, dengan banyak rasa syukur yang kita ungkapkan, dengan semakin banyak kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih berkah, dan yang paling utama, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita mendapatkan ujian, tetapi kita harus meyakini bahwa Allah juga sudah melengkapi kita dengan rasa sabar. Allah sudah membekali kita dengan 4 pilar utama dalam menjaga kedamaian jiwa. Syukur saat kita di atas, sabar saat kita di bawah, ikhlas sebagai pondasi niat, dan istiqomah sebagai pengikat agar kita tidak mudah goyah. Ketika kita diuji dengan kedzaliman manusia di dunia, seperti tadi ya, kita tidak diminta untuk menjadi orang yang lemah.

0: Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita dan menjadikan kita hamba yang lebih baik. Terima kasih kepada seluruh pendengar RRI. Mohon maaf untuk segala kekurangan.
1: Baik, terima kasih Ustazah sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadi kebermanfaatan, keberkahan fitini wa dunia wal akhirah, ilmu yang bermanfaatnya Ustazah Anjay.
0: Amin. Terima kasih Mas Hanafi.
1: Yeah, terima kasih banyak juga Ustazah Sri Hermayanti, SHGMPD, pagi kali ini sudah berbagi ilmu. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu, banyak berkah. Assalamualaikum Ustazah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian program Mutiara Pagi Prosatu RRI Yogyakarta dengan topik menarik kita, yakni syukur nikmat, bersama Ustazah Sri Hermayanti, SHGMPD, Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia, RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan terakhir akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Meski berjalan sukses, pemilihan lurah serentak di Kabupaten Bantul juga menyisakan sejumlah catatan atau evaluasi. Apa saja evaluasi penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan lurah atau pilur? Berita selengkapnya hadir saat lagi bersama reporter Aji Permono berikut ini.
1: Di dalam pelaksanaan sebuah event yang sedemikian besar gitu ya, masih ada evaluasi-evaluasi.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan lurah atau pilur serentak 2026 yang telah berlangsung. Langkah itu untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan atau DPMK Bantul Afif Umahatun menjelaskan, evaluasi mencakup sejumlah aspek seperti regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga tingkat partisipasi masyarakat. Dari sisi regulasi, pihaknya menilai masih terdapat celah dalam implementasinya di lapangan. Untuk itu, aturan yang ada akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dilengkapi dan diperbaiki. Sementara dari segi teknis penyelenggaraan, penyediaan fasilitas di tempat pemungutan suara atau TPS juga turut menjadi perhatian. Menurutnya, pelaksanaan pilur juga bergantung pada penyediaan fasilitas yang memadai.
1: Yang pasti mudah-mudahan juga kemampuan keuangan daerah ke depan lebih baik gitu ya, sehingga bisa memberikan fasilitasi yang lebih baik juga untuk penyelenggaraan pemilihan lurah di 2 tahun yang akan datang. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang sebagian besar sudah bagus gitu ya, meningkat, tetapi memang masih ada beberapa kelurahan yang tingkat partisipasi masyarakatnya masih menjadi catatan. Dalam arti tentu ini ke depan juga menjadi bahan evaluasi kami mengenai pihak-pihak lain agar pendidikan politik di masyarakat itu bisa diperkuat.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak apatis terhadap masa depan kelurahan masing-masing.
3: Di Amerika itu hanya partisipasi politik itu hanya 28%. Di Amerika 30%. Pilihan apapun, pilpres, pilkada, pil, mungkin karena ada pilur ya. Di Bantul ini termasuk tinggi, ya sekitar 80-85%. Biasanya itu menunjukkan partisipasi publik itu tinggi.
2: Sebagai informasi, pilur serentak Bantul diikuti oleh 30 kelurahan dengan 87 calon lurah. Meski terdapat sejumlah gesekan antara para pendukung, pelaksanaan pilur terbilang masih dalam tahap aman dan kondusif.
0: Penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Sleman mulai mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan tersebut dikhawatirkan berdampak pada produksi pangan di kabupaten tersebut. Pendengar, berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa sesaat lagi.
4: Namanya irigasi pompaan dengan kedalaman 30 itu ada 14 unit, kemudian juga rehab jaringan irigasi kita bangunkan.
5: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau DP3 Sleman mencatat terjadi penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Sekretaris DP3 Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan, pada 2021 lahan sawah di Sleman mencapai 18.500 hektar, sedangkan pada 2025 lahan pertanian menyusut sekitar 16.100 hektar dan pada tahun ini lahan sawah tinggal tersisa 15 ribuan hektar. Menurut Rofik, penyusutan lahan pertanian ini diantaranya merupakan

0: produktivitas.
1: Kalau di Kementerian Pertanian namanya Pertanian Modern Agriculture Advanced System PMAAS. Ini kita adopsi dan ternyata yang luar biasa kemarin dengan Bapak Bupati di wilayah Seyegan, ternyata sudah secara kearifan lokal petani di sana itu sudah menanam semi PMAAS. Artinya kearifan lokal ketemu dengan inovasi. Bahkan sudah kita laporkan ke Kementerian Pertanian, mereka sekarang kita akan uji coba 100 hektar dengan metode PMAAS ini.
0: Profik menambahkan saat ini rata-rata produktivitas lahan pertanian di Sleman mencapai 6 hingga 6,5 ton per hektar. Lalu jumlah ini ditargetkan bisa meningkat hingga 9 ton per hektar. Sementara Rafiq menuturkan jumlah produksi beras di Sleman pada tahun lalu mencapai 212 ribu ton gabah kering giling atau setara dengan

0: dapat surplus beras hingga 55.560 ton. Profik menyebut ada berbagai cara yang ditempuh DP3 Sleman dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan sawah, utamanya di tengah musim kemarau panjang seperti saat ini.
1: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit, kemudian juga rehab jaringan irigasi. Kita bangunkan pompanya, kita rehab jaringan irigasinya, kita tarik airnya, khususnya untuk di sisi utara selokan Mataram. Jadi, kalaupun untuk memitigasi, sebenarnya kami sudah sejak bulan Juni kemarin menyampaikan, kalau memang ketersediaan airnya itu terbatas, jangan memaksakan untuk budidaya komoditas pertanian yang menghendaki kebutuhan air yang banyak. Beralihlah ke kacang tanah, jagung, dan palawijo yang lain.
0: Dengan produktivitas yang terus ditingkatkan, diharapkan Kabupaten Sleman tetap mampu mempertahankan surplus beras meski menghadapi tekanan penyusutan lahan pertanian.
2: Beritanya bersama reporter Wulan Anita.

0: generasi yang sekarang itu bagaimana mereka membaca alam dengan melalui sastra yang mereka tulis dan hasilnya seperti apa.
1: Taman Budaya Yogyakarta bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar puncak perayaan sastra bertajuk Pesta Cerita pada Jumat 9 Oktober 2026. Kepala Taman Budaya Yogyakarta Purwiyati mengatakan program ini menjadi ruang untuk mengenalkan kembali tradisi lisan sebagai bagian dari kekayaan budaya.
0: Jadi saya bayar tutur temurun ini kan memang event 2 tahunan dengan dana alokasi khusus dari kementerian. Nah, inilah bagaimana kemudian sastra untuk bisa ikut berperan serta terkait dengan bagaimana kita membaca kearifan lokal, bagaimana kemudian tanaman budaya itu memberikan ruang untuk teman-teman sastra untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dalam bertutur, kemudian bersastra sehingga menghasilkan karya yang itu bisa dibaca secara kekinian gitu. Jadi kalau untuk geomitologi zaman dahulu mungkin itulah sebagai simbol awal bagaimana kita membaca alam dan sebagainya. Nah, melalui generasi yang sekarang itu bagaimana mereka membaca alam dengan melalui sastra yang mereka tulis dan hasilnya seperti apa. Nah, nanti itu yang akan kita saksikan nanti di malam pembukaan tanggal 9 dengan ada katalognya.
1: Sementara itu mewakili Dewan Juri, Hasta Indriana mengatakan proses membaca puluhan naskah tersebut seperti menyusuri Yogyakarta melalui peta mitologisnya.
2: Secara umum tentang geomitologi ya, jadi cerita-cerita cerita rakyat, baik itu legenda maupun cerita rakyat yang lain yang berkaitan dengan kebumian.
1: Pesta cerita juga menjadi ajang pertanggungjawaban karya sekaligus penganugerahan bagi peserta yang telah mengikuti proses kreatif sejak Juli 2026. Dari 75 naskah cerpen karya penulis muda DIY, Dewan Juri menetapkan 5 karya terbaik. Selain penganugerahan, Taman Budaya Yogyakarta juga meluncurkan buku antologi Tutur Tumurun Jilid 2 yang memuat 5 karya pemenang serta 15 cerita pendek pilihan Dewan Juri.
3: Pendengar, tim verifikasi lapangan yang ditugaskan untuk memverifikasi kelayakan KDMP di Kabupaten Bantul telah menyelesaikan tugasnya. Lantas apakah hasilnya? Beritanya akan disampaikan oleh reporter Aji Permono.
4: Dan itu kan sifatnya memotret kondisi sesuai dengan acuan ya, sudah kita lakukan semua dan sudah.
5: Tim verifikasi dan validasi atau verval Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kabupaten Bantul telah menyelesaikan proses monitoring di 8 lokasi gerai KDMP. Langkah tersebut demi memastikan kondisi pembangunan di lapangan sesuai dengan acuan dan standar yang telah ditetapkan. Ketua Tim Verval KDMP Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, secara teknis monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh aspek, mulai dari gedung hingga sarana dan prasarana pendukungnya. Hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan review perkembangan pembangunan KDMP di daerah. Dari hasil pemantauan di 8 titik, Agus menilai secara umum pembangunan KDMP telah berjalan sesuai tahapan. Namun, masih ditemukan sejumlah catatan teknis di beberapa lokasi.
4: Catatan-catatan kita sampaikan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan apa yang kita cari. Ya, macam-macam sih, tapi tidak banyak yang mayor, tetapi tentu ada beberapa, misalnya ada pembangunan yang belum selesai misalnya, gitu loh. Masih ada jeda antara pembangunan satu dengan yang lain atau ada kekurangan, itu ya kita kasih catatan juga.
5: Agus menambahkan, pihak pengelola diberikan waktu paling lama 3 bulan untuk melengkapi kekurangan yang ditemukan. Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai sekretaris daerah atau Sekda Bantul itu menyebut bahwa sarana dan prasarana pendukung KDMP di Bumi Projo Taman Sari seluruhnya telah didatangkan.
4: Sudah, tetapi kelengkapannya ada yang lengkap, ada yang... Tapi semua ada catatannya. Jadi itu pentingnya verval itu kan hanya untuk monef ya. Dan itu kan kemudian ada waktu 3 bulan untuk melengkapi dan memperbaiki. Sehingga nanti pada saatnya sudah harus digunakan itu sudah siap.
5: Lebih lanjut, proses verifikasi terhadap KDMP lainnya akan dilakukan secara bertahap. Dari total 30 KDMP yang menjadi sasaran, proses verifikasi akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi.
3: Uji coba model prasmanan demi menghindari makanan yang terbuang percuma. Berikut beritanya hadir bersama reporter Karin Anissa.

0: Untuk sementara di 3 hari ini berjalan alhamdulillah lancar, antusias anak-anak.
1: Jika biasanya MBG dikemas dalam ompreng dan langsung siap dikonsumsi, berbeda dengan siswa SD Negeri Soprayan Sleman yang mengambil MBG dengan cara prasmanan. Saat ditemui pada Rabu pagi, Kepala SPPG Bangunkerto 2, Desri Yusni Elsa Mahendra menjelaskan MBG skema prasmanan diterapkan pada 59 siswa kelas 4, 5, dan 6 atau kelas dengan porsi besar. MBG datang sekitar pukul 9 pagi dan mulai dibagikan pada saat jam istirahat. Pihak sekolah turut menugaskan 6 siswa untuk menjadi petugas pengambil makanan yang dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan apron. Berdasarkan hasil evaluasi selama 3 hari terakhir, Desri mengatakan MBG skema prasmanan ini berjalan lancar dan tidak ada makanan yang tersisa.
0: Ada siswa yang mungkin makannya banyak, ada yang makannya dikit, jadi mereka lebih bisa mengambil sesuai selera dan kondisi masing-masing. Makanan lebih fresh ya Mbak, lebih terjamin karena masuk ke dalam wadah besarnya itu suhunya kita ukur, sampai sekolah pun kita datang kita ukur, anak-anak dalam melakukan pembagian juga memakai APD lengkap.
1: Sementara guru kelas 6 SD Negeri Soprayan, Murwoko menjelaskan pembagian MBG dengan konsep prasmanan justru lebih memudahkan siswa dan meminimalisir makanan sisa. Dia menambahkan sejauh ini program MBG memberikan dampak positif bagi siswa SD Negeri Soprayan.
2: Kegiatan MBG yang prasmanan itu sebenarnya kami lebih suka karena anak-anak bisa mengambil porsi sesuai dengan yang anak-anak cukupkan, butuhkan. Jadi secukupnya diambil, jadi dihabiskan. Dan biasanya kan kalau paket besar itu kadang-kadang sisa nih, terutama nasinya terlalu banyak sisa, jadi karena paket MBG itu prasmanan tidak ambil secukupnya. Alhamdulillah dengan MBG ini tentunya memberikan manfaat untuk anak yang biasanya jajannya banyak yang ciki-ciki, karena udah ada MBG kan otomatis anak-anak udah kenyang nih.
1: Salah satu siswa kelas 5 SD Negeri Soprayan, Arifa Tiara Putri mengatakan dia mendapatkan menu MBG berupa oseng sayur wortel jagung, bola-bola daging, edamame, dan buah naga. Tiara mengaku lebih senang dengan skema prasmanan karena bisa menakar porsi makannya sendiri.
3: Aku lebih suka ambil sendiri. Kenapa lebih bisa itu bisa nantain? Aku lebih, misalnya aku lebih nasinya mau sedikit aja, terus nanti bisa
1: uji coba MBG prasmanan di SD Negeri Soprayan akan berlangsung hingga 16 Oktober mendatang. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk berlanjutan skema pembagian MBG.
4: Berita selengkapnya hadir saat lagi bersama reporter Harun Susanto.

0: Jadi tujuannya tentu pembelajaran demokrasi untuk anak-anak. Jadi sejak dini kita kenalkan mereka dengan mekanisme pemilihan umum, semua peralatan, tata cara dan lain sebagainya ada, tahapan bahkan tahapan debat juga dilaksanakan begitu.
1: Sebagai ajang pendidikan politik bagi pemilih pemula, Pemkab Lumbrogo menggelar pemilihan OSIS serentak berbasis e-voting pada hari Kamis. Pada tahun ini, pemilos diikuti oleh 90 sekolah tingkat SMP hingga SMA dengan total pemilih lebih dari 29.000 siswa. Kepala Badan Kesbangpol Lumbrogo, Pratiwi Ngasaratun mengatakan, program ini menjadi sarana pendidikan politik dan praktik demokrasi bagi pelajar. Tujuannya agar mereka memahami nilai-nilai demokrasi. Untuk pelaksanaannya, tata cara pemilos ini mirip seperti pemilu, mulai dari pendaftaran hingga memilih di aplikasi.
0: Tahun ini diikuti oleh 90 sekolah SMP sederajat, SMA sederajat, dengan jumlah pemilih DPT-nya 29.000. Meningkat cukup signifikan ya Mas ya, ini upaya dari kolaborasi dari KPU, dari Bawaslu, dari Baridikmen, dari Dinas Dikpora, sungguh luar biasa. Dari 25.000 di tahun kemarin menjadi 29.000 di tahun 2026 ini.
1: Bupati Lumbrogo Agung Setiawan menegaskan, pemilos menjadi pembelajaran untuk menentukan pilihan, menghargai perbedaan, dan juga menjalankan tanggung jawab.
2: Pemilos ini adalah satu sarana untuk para siswa lebih mengenal tentang apa itu demokrasi dan proses demokrasi bisa terjadi, karena ini adalah pendidikan awal bagi mereka untuk nanti bisa berkegiatan di luar setelah selesai sekolah. Ini sudah mengenal demokrasi.
3: Dengan ekonomilas ini, yang baru, Agung berharap menggantikan sosok lawa Irjen Polisi Anggoro
1: Demokrasi.
3: Upacara bisa sambut berlangsung khidmat dan meriah pada Jumat pagi di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut beritanya hadir bersama reporter Vika Azalea.

0: Patata Kepolisian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Manggala Naya Iwaroktama. Hormat senjata!
1: Irjen Pol Langgeng Purnomo resmi menjabat sebagai Kapolda DIY menggantikan Irjen Pol Anggoro Sukantono. Hal tersebut ditandai dengan upacara serah terima pataka Kapolda DIY Manggala Naya Wiwaroktama di halaman Mapolda DIY Jumat pagi. Dalam amanatnya, Langgeng menegaskan komitmen untuk melanjutkan program dan capaian positif kepemimpinan sebelumnya yang dinilai sejalan dengan program Kapolri yakni polisi bersama masyarakat.
2: Ketika kita mampu meneruskan dengan menata diri dan menjalankan tugas dengan ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka spirit polisi bersama masyarakat dapat menjadi nyata dalam setiap langkah pengabdian, sehingga polisi Polda DIY saya harapkan yaitu menjadi role model perekat bangsa.
1: Ia juga meminta kepada seluruh personel Polda DIY untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan yang adaptif, humanis, adil, dan transparan, serta mendukung program pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Irjen Pol Anggoro Sukantono menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Polda DIY atas dukungan dan kerjasama selama dirinya menjabat selama 1 tahun 6 bulan. Ia juga mengapresiasi dedikasi personil dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Pada akhirnya, semua itu bermuara pada keteguhan dalam menjaga prinsip dan kehormatan sebagai Bayangkara. Lembing tak berpaling. Sekali kita telah memilih jalan pengabdian, maka tetaplah teguh berdiri pada kebenaran, kejujuran, dan kepentingan masyarakat. Jangan pernah berpaling dari nilai-nilai luhur yang menjadi landasan pengabdian kita sebagai anggota Polri.
1: Ia berharap di bawah kepemimpinan Langgeng Purnomo, Polda DIY terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
4: Berita terakhir kali ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, Irjen Polisi Langgeng Purnomo siap mengimplementasikan slogan Polri yang baru, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Berita terakhir hari ini selengkapnya akan hadir sesaat lagi.
5: Komitmen besar untuk mewujudkan slogan baru Polri yang sebelumnya mengangkat istilah presisi dan kini berganti menjadi polisi bersama masyarakat ditunjukkan oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, Irjen Polisi Langgeng Purnomo. Ketika acara farewell party di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Polisi Langgeng Purnomo menegaskan seluruh aparat kepolisian di Yogyakarta harus mau turun tangan dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Tak hanya itu saja, Kapolda meminta jajarannya memastikan cipta kondisi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah.
6: Tujuan yaitu yang pertama untuk menunjukkan Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda DIY. Itu dengan kami mengutamakan langkah-langkah yaitu pencegahan preemptif, itu dengan cara melakukan problem solving. Kemudian polisi bersama masyarakat juga untuk wujudnya yaitu untuk mendukung suksesnya program pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga pelayanan terima yang diberikan oleh jajaran kepolisian sesuai dengan tanggung jawabnya, juga untuk memberikan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
5: Sementara itu, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Ihsan menegaskan, seluruh jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta siap mendukung penuh slogan dari Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, agar polisi lebih dekat dan menjadi sahabat masyarakat.
7: Bapak Kapolri sejak kemarin dilantik ya. Mengeluarkan kebijakan terkait tagline polisi bersama masyarakat. Ini saya kira tagline baru beliau sebagai bentuk agar Polri semakin dekat dengan masyarakat. Jadi sekali lagi ini tagline-nya Kapolri baru. Dari Polda tentunya, Polres dan Polsek kita menindaklanjuti tagline tersebut untuk semakin dekat dengan masyarakat.
5: Upacara pisah sambut atau farewell party yang digelar Jumat 9 Oktober pagi ditujukan untuk menyambut kedatangan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, yaitu Irjen Polisi Langgeng Purnomo yang menggantikan pejabat lama Irjen Polisi Anggoro Sukartono. Anggoro Sukartono sendiri dimutasikan Kapolri untuk jabatan yang baru sebagai perwira tinggi di Baharkam Mabes Polri.
4: Luar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa lagi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwuh, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu. Ah.

Lagu berjudul Kemesraan diciptakan Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua. Awalnya dinyanyikan secara berduet Frankie dan Jane Sahilatua, namun lagu itu tidak begitu populer di masyarakat.

Di tahun 1988, di album kompilasi bertajuk Iwan Fals, lagu kemesraan dinyanyikan secara bersama oleh kumpulan artis seperti Iwan Fals, Betaria Sonata, Rafika Duri, Itang Yunes, Etri Jayanti, Jamal Mirdad, dan Nani Sugianto. Di album ini, lagu kemesraan sukses secara komersial dan seakan menjadi lagu wajib ketika sebuah komunitas mengadakan reuni.

Mantan penyanyi latar band Dewa dan Audi, Terry Fatia yang akrab dipanggil Terry, menyanyikan lagu kemesraan duetnya bersama Elo dalam album bertajuk Self Title di tahun 2006.

menjadi lagu yang abadi sepanjang masa. Single kemesraan kembali didaur ulang pada November 2015 bersama grup Noah, Niji, Geisha, dan The Massive berkolaborasi dalam album milik Iwan Fals.

Menyapa pendengar Prosator RRI Yogyakarta di program Info Anda pagi kali ini dengan semangat penuh kebahagiaan di hari Minggu. Cuaca yang cerah, hari yang cerah, jiwa yang cerah, berolahraga pagi, melakukan berbagai macam aktivitas produktif pagi kali ini dengan memanfaatkan hari Minggu yang indah ya, tentu menjadi salah satu hal positif dan juga tentu akan menambah hari Anda lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan. Mungkin ada

juga sudah beraktivitas di jalan raya. Nah, tetap hati-hati dan taati aturan lalu lintas yang ada. Mungkin mau pergi sarapan pagi, olahraga pagi, ataupun hal-hal lain yang Anda agendakan di hari Minggu kali ini. Pendengar, mungkin untuk kali ini juga kami akan hadirkan bagi Anda yang akan beraktivitas di Yogyakarta untuk mengetahui informasi perakiran cuaca pagi kali ini, Minggu 11 Oktober 2026 bersama Prakirawan Bakti. Kita hadirkan untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info pergerakan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info pergerakan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari, secara umum juga diperkirakan cerah berawan di hampir seluruh wilayah DIY, namun begitu ada potensi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara. Untuk malam hari, kondisi cuaca juga diperkirakan berawan di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan dini hari diperkirakan cerah berawan di wilayah DIY. Saudara, secara umum diperkirakan berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban bandara berkisar antara 50 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perkiraan cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam, dan ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini di wilayah DIY, tetap waspadai gelombang tinggi di sekitar perairan selatan Yogyakarta. Bagi masyarakat ataupun nelayan yang beraktivitas di sekitar perairan agar tetap terus berhati-hati dan waspada serta patuhi selalu arahan petugas yang ada di sekitar lokasi. Demikian perkembangan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, di mana pun Anda berada, masih menemani kebersamaan Anda di info Anda pagi kali ini. Dan juga nanti kami juga akan hadirkan beragam acara menarik untuk Anda, dan tentu beragam informasi dan juga berita terkini juga akan hadir di Persatuan RRI Yogyakarta. Pendengar, nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan siaran ibadah dari gereja, dan nanti akan ditemani oleh rekan kami Bung Ferry. Dan pendengar, pagi kali ini Anda yang akan beraktivitas di area Kulon Progo ataupun menggunakan moda transportasi udara di kawasan Bandara Yogyakarta International Airport, kami hadirkan perakiran cuaca pagi kali ini dari IA edisi 11 Oktober 2026 hari Minggu ini bersama perakirawan Nur Hadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat pusat tekanan rendah di Selat Malaka dan Filipina serta siklon tropis Kokuma di Samudra Pasifik sebelah Tenggara Jepang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa khususnya DIJ dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam yang bersifat cukup kering sehingga keadaan cuaca di wilayah DIJ pada hari ini umumnya cerah berawan hingga berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini umumnya cerah berawan dengan potensi kekapuran udara basah dapat terjadi pada dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 2,5 hingga 10 km. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 90% dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Pendengar Pusat Radio Jakarta, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita.